nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

bice-bice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

RRI dengan esensi buku. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain delapan hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dedulur Cak Mano pagi ini, Cek Mita masih nunggu nih telepon masuknya, belum ada yang masuk ke Cek Mita ya. Dengan informasi kita hari ini ialah mengenal budaya daerah melalui lagu, tarian, permainan, dan cerita rakyat. Jadi kalau dari lagu-lagu daerah dewek ya, lagu-lagu Sumatera Selatan nih banyak nian galak Cek Mita putar ke kalau pagi sampai dengan sore sampai dengan malam. Mulai dari lagu-lagu Dek Sangke Cuma Hilang, terus juga ada lagu-lagu lainnya, ribu-ribu, banyak sekali ya. Dan di dalam lagu-lagu Sumsel sendiri, pendengar ini sebagai media penyampaian pesan, nasihat, dan kebersamaan. Jadi kita wajib ngajak anak-anak kita untuk bernyanyi bersama agar lebih tahu mengingat budaya daerah. Kalau Cik Mita sering di mobil tuh dengar ke Perempat, jadi anak-anak tahu lagu-lagu daerah ya. Kalau tarian tradisional dewek, Sumatera Selatan ini termasuk daerah yang banyak tariannya juga. Nah, biasanya Cik Mita juga ngajak anak-anak untuk nonton pagelaran. Nah, tari tangga itu dinikahan, tari gending Sriwijaya ya, banyak. Yang mana memang setiap gerakan, kostum ini punya nilai sopan santun yang terkandung di dalam tariannya. Dan di sini juga kita bisa ngajak anak kita cinta seni tari sebagai bagian dari identitas budayanya. Nah, terus tuh permainan tradisional. Lah kenemenan main gadget dan lagi terpikir main tradisional ya. Tapi Cek Mita terus berusaha untuk memperkenalkan permainan tradisional. Mencecongklak, engklek, gobak sodor, bentengan, dan bakia. Ini di sekolahnya juga dikenal ke manfaat permainan tradisional dewek. Ini bisa melatih kerjasama, sportivitas, kreativitas, dan ketangkasan dulur-dulur. Dan juga bisa ngajak anak-anak untuk ngurangi ketergantungannya sama HP ya. Jadi dia bisa main sama kawan-kawannya. Dulur, kayak kita bakal lanjut lagu masih dengan tema kita pagi ini sampai kakek mendekati pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: banjir bandang dan tanah longsor dapat datang tiba-tiba. Kenali tandanya. Hujan lebat berkepanjangan, air sungai keruh dan naik cepat, suara gemuruh, serta tanah yang mulai retak. Segera evakuasi ke tempat aman, bawa tas siaga dan ikuti arahan petugas. Keselamatan Anda adalah prioritas utama. Pesan ini disampaikan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, pagi hari ini masih dengan Anjang Sana Pendengar di Sriwijaya. Pagi sama Cek Mita ya. Kita di Anjang Sana Pendengar kita dengan tema kebiasaan sederhana menjaga bumi sejak usia dini.

Nah, dulur pendengar Perempuan RRI di Palembang, kalau anak-anak tuh biasanya kita selalu ajarkan yang terbaik ya. Selalu mengajarkan apa yang nantinya akan dicontoh anak-anak ke depannya, apa yang nantinya akan di bawalah hal-hal baik yang dibawa anak sampai mereka berusia dewasa, sampai mereka juga bahkan keturunan-keturunan selanjutnya. Kenapa seperti itu Cik Mita? Seperti tema kita, Yola kebiasaan sederhana jago bumi sejak usia dini. Ini merupakan anak hebat peduli lingkungan ya. Yang mana menjaga bumi ini memanglah kewajiban semua orang, tanggung jawab semua orang.

Walaupun masa masih kecil gitu, anak-anak ini bisa melakukan berbagai kebiasaan sederhana yang kasih dampak besar bagi lingkungan. Dengan kebiasaan jaga kebersihan dengan melestarikan alam sejak dini, anak-anak tumbuh menjadi generasi yang lebih peduli dan terhadap lingkungan, terhadap bumi. Contohnya dengan buang sampah pada tempatnya. Ini membiasakan membuang sampah pada tempatnya membuat anak-anak lebih pedulilah akan lingkungan dan tidak membuang sampah di sungai, selokan atau tempat-tempat lainnya. Kalau lingkungan baik bersih, berarti rumah, sekolah, dan tempat bermain juga harus dijaga kebersihannya. Terus pasti banyak lagi nantinya akan kita bahas. Dulu-dulu juga boleh kalau nak bergabung ya ke 3516556 atau di WhatsApp 0897788484.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, masih dengan Sriwijaya Pagi di program acara kita. Ada pesan, Anjang sana pendengar ya, dengan tema kebiasaan sederhana menjaga bumi sejak usia dini. Pagi hari ini tadi sudah kita bahas tentang membuang sampah pada tempatnya, terus juga

itu dengan menutup keran setelah digunakan, mematikan lampu, kipas angin, dan televisi kalau tidak dipakai. Terus menggunakan air cukupnya saat mandi dan mencuci tangan. Anak-anak biasanya galak boros ya kalau pakai banyu, itu lebih diajarkan lagi gitu nak ya. Nah, pastinya anak-anak juga perlu diajarkan untuk menanam dan merawat tanaman, mencanam bunga, sayur, pohon di alam rumah. Ngajar ke dia juga untuk bertanggung jawab menyiram tanamannya secara rutin. Terus juga bisa mengenalkan manfaat pohon sebagai penghasil oksigen dan peneduh lingkungan. Dodolar peringat perempat dari Palembang juga bisa ajak anak mencintai hewan dan alam, terus menjaga kebersihan lingkungan. Pokoknya banyak yang bisa kita ajar ke anak-anak kita kalau lagi libur sekolah. Dan sehari-hari ya, gak nunggu libur sekolah sih sebenarnya. Tapi sehari-hari juga bisa diajak untuk tahu tentang apa yang ada di sekitar kita.

0: Abah, udah, Abah, gosayuk, Abah, naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Lagi ngapain, Cung?
1: Lagi main ini, Yai.
0: Apaan tuh?
1: Slot.
0: Hah? Judi online?
1: Yai, mau cepet kaya nggak?
0: Cung, Yai ada mainan lebih seru.
1: Apaan tuh?
0: Kalau kamu bisa menangkap cahaya senter ini, Yai kasih hadiah.
1: Mana mungkin bisa menangkap cahaya?
0: Ya, sama dengan judi online. Mustahil kaya dan bahagia. Layaknya menangkap sinar senter dan mengejar badai.
1: Capek dan merugikan.
0: Tuh, kamu tahu.
2: Judi online itu seperti makan keripik. Sekali coba, susah berhenti. Tapi bedanya, yang ini bikin kantong bolong, bukan perut kenyang.
0: Mumpung dia sibuk nangkep sinar senter, aku pinjam dulu HP-nya. Mau nelpon Yayang Beb?
2: Kita pantun ke dulu. Minum kopi pakai gelas kaca, giling padi menjadi beras. Judi online awalnya coba-coba, ujung-ujungnya isi dompet terkuras.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita ke informasinya, pendengar, ada Komandan Korem 044 Garuda Dempo, Brigjen TNI Habib Mahfud, melaksanakan peninjauan sekaligus tanam padi bersama di lokasi cetak sawah rakyat atau CSR yang berada di Desa Tabala Jaya, Kecamatan Karang Agung Ilir, Kabupaten Banyuasin, Sabtu lalu. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Korem 044 Gapo terhadap program strategis pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan percepatan swasembada pangan. Dalam kesempatan tersebut, Danrem 044 Gapo menegaskan bahwa kegiatan tanam padi bersama merupakan langkah nyata dalam mendukung program strategis pemerintah, khususnya di bidang ketahanan pangan nasional.

0: Kita ke informasi selanjutnya, ada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Banyuasin menegaskan HUT ke-46 Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas selaras dengan program Banyuasin dalam memperkuat dukungan pengrajin lokal. Dengan semangat HUT itu, pengrajin diharapkan agar terus berinovasi tanpa meninggalkan nilai budaya dan kearifan lokal yang menjadi identitas daerah. Kegiatan dibuka oleh Ketua Umum Dekranas, Sipri Gibran Rakabuming, serta dihadiri jajaran pengurus Dekranas, Ketua Dekranasda Provinsi dan Kabupaten Kota. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persediaan Kabupaten Banyuasin menyampaikan bahwasanya tema yang diusung pada HUT Dekranas tahun ini ialah sejalan dengan upaya mendorong para pengrajin agar terus berinovasi. Baik pendengar, sekian ingat informasi Seringa Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dwinda Sari. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: dengan beragam macam tema. Kali ini Mita bersama dengan Gen Limas. Teman-teman pasti sudah sering dengar Gen Limas ya. Jadi nantinya kita akan ngobrol tentang tema mereka hari ini, yaitu Gencar 2.0. Nah, jadi nanti teman-teman juga boleh kalau mau tanya-tanya, tanya langsung, karena acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kita Pro4 Palembang dan juga aplikasi kami RRI Digital. Jadi yang ingin bertanya boleh melalui YouTube atau RRI Digital, dan juga bisa melalui WhatsApp di 0897-7884-884, atau juga boleh telepon langsung di 0711-351-656. Langsung saja pendengar, tanpa berlama-lama, kita akan berkenalan dulu nih sama teman-teman yang hari ini menjadi perwakilan dari Gen Limas yang akan ngobrol sama kita tentang kegiatan mereka, yaitu Gencar 2.0. Langsung saja, ada siapa saja pagi hari ini? Halo, selamat pagi.
1: Hai.
2: Pagi, Ma.
0: Aduh, semangat-semangat hari ini ya.
1: Iya.
0: Gimana nih, hari Minggu masih harus tetap datang sebagai perwakilan Gen Limas ya.
1: Iya.
0: Pagi-pagi sekali nih. Mungkin nanti ngobrolnya boleh agak maju ya, deketin sama mikrofonnya. Nah, teman-teman dari Gen Limas mungkin boleh kenalan dulu nih sama pendengar Pro4 dari Palembang. Sebutin namanya, terus mungkin apa nih kedudukannya di Gen 5, silahkan.
3: Okay. Mungkin mulai dari aku ya, Mbak ya. Halo semuanya, kenalin aku Fatimah Syifa. Kalau di Gen 5 sendiri, aku sebagai Manager of Branding. Tapi kalau di Gencar 2.0 yang akan kita bahas kali ini, aku sebagai Lead Crew atau Ketua Pelaksana ya, gitu.
0: Okay. Sebelahnya ada siapa ini?
4: Okay. Halo semuanya, kenalin aku Muhammad Marsal Dava, akrab dipanggil Mars. Dan di Gen Limas, aku merupakan staff dari account eksekutif. Nah, kalau di Gencar, aku merupakan external crew atau bisa dibilang humasnya, Mbak.
0: Oke, yang terakhir ada siapa ini?
5: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zirlifa Muliwaya, biasa dipanggil Zia. Untuk di Gen Limas, aku sebagai Manager of Performance Management. Dan di Gencar, aku sebagai People Management Crew. Jadi, aku crew yang bertugas untuk mengatur partisipasi dan juga PIC di acara Gencar.
0: Oke, berarti teman-teman di sini sudah punya jadwalnya masing-masing dong, kegiatannya masing-masing ya, untuk di acara Gencar 2.0 ini.
1: Betul.
0: Tapi sebelum itu, mungkin nih teman-teman di rumah yang lagi dengerin kita pagi hari ini lupa nih, apa sih sebenarnya Gen Limas, kok ada Gencar 2.0? Nah, berarti kan udah ada Gencar yang pertama nih. Tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang tema kita, mungkin teman-teman boleh jelasin dulu nih, apa itu Gen Limas? Dari siapa nih yang mau jelasin?
3: Oh, mungkin boleh Fatim ya.
0: Oke, silakan Fatim.
3: Mungkin kalau teman-teman sering dengar ya Gen Limas. Jadi Gen Limas itu adalah generasi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Sumatera Selatan. Mm-hmm. Adalah komunitas gitu ya, pemuda yang berada di bawah naungan OJK, tepatnya divisi PPK itu tujuannya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Sumatera Selatan.
0: Oke, gitu. Berarti teman-teman nih perpanjangan tangan dari Bank Indonesia ya?
3: Dari OJK.
0: OJK, sorry, depannya. OJK, iya lebih sorry. Kalau Bank Indonesia tuh Genbi.
3: Iya, betul.
0: Tapi masih bestian kan?
1: Bestian.
0: Nah, berarti kan ini tadi sudah dijelasin bahwasanya teman-teman perpanjangan tangan dari OJK. Nah, Gencar 2.0. Berarti ada Gencar yang pertama. Ini
3: betul.
0: Yang tahun kedua.
3: Iya.
0: Kalau boleh tahu nih, flashback sedikit dulu sebelum kita bahas yang kedua ini. Yang pertama itu ngangkat tema apa sih?
3: Oh, kebetulan Mbak, saya juga kru Gencar yang pertama. Tepatnya adalah kru marketing gitu ya. Jadi kalau Gencar 1.0 itu tentang consumer protection. Jadi kurang lebih bagaimana pihak-pihak sekuritas atau pihak-pihak yang berkecimpung di dunia investasi tapi bagian sekuritas itu melindungi konsumen lah istilahnya, seperti itu kurang lebih. Tapi kurang lebih masih menyangkut terkait investasi, tapi bagaimana pihak yang melindungi konsumen gitu, kayak sekuritasnya, karena kemarin juga bekerja sama ya dengan Cipta Dana Sekuritas Asia gitu.
0: Nah, oke, itu kita flashbacknya di 1.0. Kalau yang

0: 2.0 ini gencar temanya apa sih?
1: Ya, mungkin boleh.
0: Silakan.
2: Oke, kalau di tahun ini tema gencar itu adalah smart investing from first step to first investment, smart investing for the next generation of investor. Jadi nanti di sini partisipan gencar itu akan diajak nih Mbak, gimana caranya mulai investasi dari awal, menghindari investasi-investasi yang bodong ya. Kan kebanyakan Gen Z ini FOMO tentang investasi. Nah, jadi nanti di gencar ini bakalan diajarin langsung nih gimana cara mulai dari nol.
0: Oke, investasi untuk para Gen Z ya.
2: Iya, betul.
0: Iya sih, dibanding kamu investasinya ke yang lain, mungkin bisa nih nanti sama teman-teman dari Gen 5 sih ya. Pastinya kalau sudah ada kata smart investing, berarti kita harus pintar berinvestasi. Kalian sebagai generasi muda, menurut kalian investasi seperti apa sih yang disarankan nih sama teman-teman dari Gen 5 untuk para Gen Z? Mengingat tema kita di 2.0 ini adalah smart investing, silakan.
3: Oke, kalau dari kami sendiri, kalau yang minim resiko itu ada di tabungan emas Mbak. Karena kayak sekarang tuh juga lagi viral ya, tabungan emas, di mana harga emas itu juga bisa naik turun sebenarnya. Tapi itu merupakan langkah kecil sebetulnya untuk kita terjun ke investasi yang jauh lebih besar. Mulai dari kita tuh menyisihkan uang untuk suatu aset, yang dimana aset itu akan terus bertambah dengan seiringnya waktu gitu. Jadi antara aset yang kita simpen di awal dengan aset yang mungkin akan kita peroleh di nantinya, itu tuh akan berbeda gitu.
0: Oke, berarti lebih ke cicil emas ya. Dari sedikit-sedikit uang jajan sisaan tuh bisa ditabung seperti itu. Jadi nantinya teman-teman kalau di Gencar 2.0 ini berarti market kegiatannya ialah teman-teman Gen Z ya.
2: Iya,
0: nah,
2: betul.
0: Kalau Mita boleh tahu nih, di Gencar 2.0 ini format acaranya seperti apa sih teman-teman? Apakah formatnya seperti ada kegiatan, talk show, atau seperti apa?
1: Oke, mungkin untuk format acara Gencar 2.0 ini dari konsep awalnya aja ya Mbak ya. Itu tuh adalah seminar formal. Jadi konsepnya itu bakal ada pemaparan gitu ya dari narasumber, kemudian narasumber itu bakal menjelaskan materi dan bakal ada sesi tanya jawab yang interaktif. Mungkin kayak gitu ya Mbak ya, buat format acara kurang lebih kayak seminar formal pada umumnya gitu.
0: Berarti di sini teman-teman bebas ikut atau harus ada daftar dulu nih sama teman-teman Gen B untuk ikutin acara ini?
1: Of course daftar dulu. Nanti mungkin bisa stay tune aja di IG Gen 5 buat informasi pendaftarannya ya, karena di event sebelumnya aja itu belum sampai 24 jam udah full.
2: 300 ya.
1: 300 orang. Nah, target kita kali ini tuh ada di 400-an itu. Jadi teman-teman boleh stay tune. Nanti jangan sampai ketinggalan.
2: Iya, kalau udah open registration langsung aja daftar.
1: Gitu.
3: Gak perlu ditunda lagi.
2: Iya, betul. Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu ini acaranya akan diselenggarain kapan sih teman-teman? Kayaknya kalau yang ketinggalan di 1.0 bisa di 2.0 nih. Kalau dari sekarang dikasih tahu kan bisa ancang-ancang cari libur atau cuti gitu kan.
1: Betul.
0: Mengingat Gen Z kan masih ada yang kuliah, masih ada juga yang udah mulai kerja. Ini kalau ada bocoran sedikit, acaranya kapan sih?
1: Boleh Zia.
3: Boleh.
2: Oke, untuk acaranya tuh di bulan ini. Tanggal 31 Juli.
0: Oke.
2: Jadi udah bentar lagi kan gitu.
0: Penutup bulan Juli ya.
2: Iya, betul.
0: Dengan belajar investasi.
1: Betul, memulai bulan yang baru dengan belajar investasi.
0: Betul. Nah, jadi kan teman-teman nih kan pastinya melihat nih tren anak muda zaman sekarang, yang mana memang di media sosial juga banyak ya tren-tren yang ngajak investasi, mulai dari saham, terus juga investasi emas seperti kata teman-teman tadi. Banyak investasi-investasi yang bertebaran di media sosial. Nah, menurut kalian dari Gen 5 nih, kalian kan pastinya nantinya akan kasih pemaparan lah sama teman-teman yang ikut di Gencar 2.0 ini. gimana sih kondisi dan tren minat investasi di kalangan anak-anak muda zaman sekarang? Mengingat memang tadi kita bilang di media sosial seliweran, tapi terkadang berat di jajan. Nah, jajan sehari ngopi 30 ribu kali 30 hari kayaknya udah bisa nabung ya. Itu menurut kalian gimana nih kondisi trennya saat ini?
3: Oke, boleh. Mungkin dari aku, kalau aku ngelihat tren yang ada di media sosial itu tuh cenderung banyak banget, Mbak, terkait yang ngebahas terkait isu-isu investasi. Banyak ajakan yang mengajak anak muda, ayo kalian harus investasi. Tapi jarang diberikan suatu pemahaman kayak dibarengi dengan literasi terkait investasi itu apa, macam-macam investasi, terus juga do and don't terkait investasi, dan banyak hal-hal dasar terkait investasi itu belum diajarkan kayak gitu. Jadi kayak banyak investasi yang berseliweran, tapi orang itu kalau nggak paham nanti dia bakal ikut-ikutan kayak gitu, dan nanti bisa salah ambil arah gitu, salah ambil langkah kayak gitu. Nah, di Gencar ini selain kami tuh bakal membahas terkait mulai dari nol, kami juga bakal membahas terkait hal-hal fundamental terkait investasi itu sendiri gitu.
0: Berarti emang kayaknya nggak bisa fomo-fomoan ya kalau investasi.
1: Iya,
0: ya
1: iya betul. Harus kuat gitu dasarnya.
0: Harus dasarnya dari keinginan sendiri. Kalau kayak ikut-ikutan temen, teman nggak investasi lagi, kamu juga mau lari dari investasi yang udah terlanjur, kayaknya sayang banget ya.
1: Sayang.
0: Jadi
1: makanya
0: memang kayaknya kamu teman-teman Gen Z nih, nggak cuma Gen Z sih, kadang juga yang tua-tua harus ya. Mengingat indeks ekonomi semuanya pada panik, emas semakin naik harganya, beli cepet-cepetan, giliran turun cak sekarang kayaknya lemes nian. Oke. Nah, ini kan kemarin sempet juga nih teman-teman dari Gen Limas juga mungkin melihat di media sosial ketika emas lagi naik, kayak kata aku tadi, semuanya pada berbondong-bondong untuk beli emas, entah itu antam, entah itu perhiasan dan segala macam. Tapi ketika sekarang lagi melemah nih, dolar naik tapi emasnya melemah harganya. Ada sedikit penurunan pembelian, bahkan ada toko emas yang sengaja tutup, gitu kan. Nah, ini kan melihat dari hal yang terjadi di sekitar kita, investasi emas okay, memang bisa seperti kata teman-teman tadi, cicil emas. Nah, kefomoan teman-teman untuk membeli emas ketika emas mahal itu sebenarnya bisa dikata waktu yang tepat atau waktu yang salah nih untuk berinvestasi teman-teman. Ketika emas lagi mahal-mahalnya kemarin, dari harga 12 juta tiba-tiba jadi 17 juta gitu kan. Cuman ditinggal tidur jadi 14 juta, tinggal tidur lagi jadi 15 juta. Itu sebenarnya waktu yang tepat gak sih untuk berinvestasi dikala memang harga lagi naik-naiknya seperti kemarin itu?
1: Mungkin ya dari aku ya. Untuk waktu yang tepat itu sebenarnya balik lagi ke pertimbangan dan pribadi masing-masing. Tapi pertimbangan itu balik lagi muncul dari literasi yang memang fundamental yang masing-masing orang itu punya gitu kan. Nah, kalau terkait waktu yang tepat dan tidak itu sebenarnya ya itu tadi ya, pertimbangan masing-masing. Dan makanya di sini Gencar Tupeno hadir buat memberikan gitu ya literasi dasar lah istilahnya, fundamental tuh bagaimana sih memang kalau memang saat ini tepat, ini nggak tepat, terus instrumen apa yang memang cocok, yang kayak gitu. Mungkin Marshall ada yang mau nambahin?
3: Iya, paling menurut aku kalau waktu yang tepat itu malah kalau kita mau membeli emas jangan di saat harganya lagi tinggi kayak gitu. Karena nanti harga emas tuh kan bakal naik turun, bakal tetap naik turun gitu. Kita bakal tunggu aja waktu yang dimana emas itu harganya lagi turun. Dan kalau mau dijual lagi, pas waktunya lagi naik.
0: Bener ya. Tapi kadang teman-teman nih pada takut ketika emas naik, wah takut besok naik lebih tinggi lagi nih. Itu kan pemikiran orang-orang yang kayak, wah besok bakal naik lagi. Itulah kata Fatim tadi bahwasanya pentingnya pengetahuan terlebih dahulu tentang apa yang mau kita investasikan.
1: Betul.
0: Kayak dikejar-kejar waktu, ditinggal tidur, besok naik, kelang 2 hari turun. Itu kayaknya nyesel banget ya. Nah, ini kan biasanya Gen Z tuh kalau mau beli emas kayaknya gak mungkin ya, apalagi sampai lagi kuliah, mungkin dana terbatas, sisa-sisa uang jajan. Kayak kata Marshall tadi, kita bisa mulai dari cicil emas untuk saat ini. Nah, menurut teman-teman ada yang perlu dipersiapkan dulu nggak sih sebelum kita mulai berinvestasi? Kayak mungkin keperluan dicukupin terlebih dahulu. Kayak anak-anak Gen Z, kayak kataku tadi loh, ngopi tuh kayaknya lebih penting gitu. Atau menurut kalian deh, pentingan ngopi atau investasi sebenarnya? Pilihan yang sangat sulit ya sebenarnya.
1: Kalau ngopi tuh kayaknya beriringan dengan kayak
0: tingkat kestresan?
1: Enggak juga. Maksudnya itu kayak tergantung sebenarnya. Okay. Tapi of course penting sekali investasi. Mm-hmm. Dan untuk pertanyaan Mbak tadi, kayak investasi untuk anak muda itu menunggu apa sih kayak gitu?
0: Iya,
1: kan?
0: Momennya momen kapan gitu? Apalagi kita kan masih kuliah mungkin dengan uang jajan terbatas. Itu momennya yang pas tuh kapan sebenarnya?
1: Momen yang pas itu adalah kita menciptakan momen itu sendiri. Maksudnya itu kayak jangan menunggu momen, tapi kita menciptakan momen gitu. Kenapa? Karena di era sekarang, mm-hmm, jujur investasi itu nggak harus yang emas yang fisik gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, udah banyak emas digital.
1: Iya, betul. Instrumen investasi yang berbentuk digital yang bahkan bisa teman-teman mulai investasi itu dari harga 10.000,
2: iya,
1: gitu. Itu mudah itu. Bisa gitu kan. Misal uang jajan nih sehari mungkin 50.000, ngopi ya let's say 25.000. 10.000 mau nunggu apa lagi gitu, masukin aja di rekening, itu udah jadi emas gitu, dikit-dikit sambil ngopi sambil investasi. Okay. Gitu.
0: Berarti emang nggak perlu nunggu punya uang banyak.
1: Iya,
0: ya sebenarnya.
1: Bener.
0: Kayak
1: bener,
0: kecil-kecil
1: karena memang instrumennya udah dipermudah di era sekarang gitu.
0: Bener. Berarti nggak harus meninggalkan kopimu ya.
1: Iya, bisa berjalan
0: seperti itu. Berarti memang ketika mahasiswa ingin berinvestasi tidak perlu menunggu punya penghasilan lebih dari yang kita punya saat ini.
1: Betul,
0: ya bisa dimulai,
1: iya,
0: dari
1: betul,
0: hal-hal kecil. Nah, bagaimana kalau teman-teman yang sudah punya instrumen investasi sendiri nih, pemula yang kayak coba-coba kayak kata Marshall tadi tuh, nggak tahu arah, coba-coba. Ketika dia dikecewakan sama satu investasi, misal nih hilang entah kemana investasinya tadi, itu sebenarnya yang ngebuat investasi-investasi kita semacam tidak berarti lah ya, kayak ngumpulin kok tiba-tiba kayaknya nggak ada hasil. Ada kan banyak scam-scam lah, bisa dibilang gitu kan. Kalau zaman dulu kan scamnya langsung nih, kayak ketemu orang di scam. Kalau sekarang kan scamnya bisa lewat online.
1: Betul.
0: Sebenarnya itu emang ada nggak sih scam-scam kayak gitu, kayak nabung emas murah-murah bisa jadi dari kecil-kecil tiba-tiba kayak hilang aplikasinya, aplikasinya terblokir. Itu
1: aduh ini
0: pernah kayak ada laporan nggak sih atau pernah ada cerita nggak sih ke teman-teman Gen 5 gitu mengenai aplikasi-aplikasi seperti ini gitu?
3: Nah, kita tuh harus pahami dulu Mbak, ada yang namanya investasi legal dan juga ada investasi ilegal. Kalau dari OJK kita tuh harus paham dan harus tahu terkait 2L. Nah, apa tuh teman-teman 2L?
1: Legal
2: dan logis.
3: Jadi kita tuh harus sebelum mulai investasi, kita tuh harus tahu dulu, riset terlebih dahulu dengan aplikasi, dengan website yang akan kita gunakan untuk melakukan investasi ini, apakah sudah legal, apakah sudah
1: memiliki legalitas,
3: memiliki legalitas, diawasi dengan lembaga-lembaga hukum, dan juga logis, apakah penawaran yang diberikan itu tuh masuk akal. Biasanya investasi ilegal itu tuh menawarkan hal-hal yang dirasa itu kayak gak masuk akal.
2: Iya. Modal kecil tapi untungnya besar dalam waktu yang dekat gitu ya biasanya.
1: Itu kan kayak gak make sense ya.
2: Iya.
1: Jadi mungkin itu bisa jadi pertimbangan. Kemudian yang legal tadi itu otomatis teman-teman harus ngeh gitu. Apakah instrumen tadi, aplikasi tadi ya, kalau memang itu dalam bentuk aplikasi, itu diawasi oleh otoritas jasa keuangan.
0: Oke, berarti emang kayaknya kita perlu banyak sekali belajar ya terlebih dahulu sebelum kita mulai berinvestasi.
2: Betul.
0: Dengan cara kayaknya simpelnya kita ikut gencar 2.0.
1: Iya.
0: kayaknya nggak terlalu banyak yang harus kita pikirkan, kayak tinggal dengerin, oke, serap ilmunya sampai rumah, tinggal kita implementasiin.
2: Betul banget.
0: Oke, sejauh ini apakah teman-teman di rumah ada pertanyaan nih? Mungkin mau tanya-tanya kira-kira aplikasi cicil emas yang mana nih yang bisa dari 10 ribuan? Nanti ya, nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Kita break dulu sebentar. Untuk teman-teman yang mau drop pertanyaannya, boleh ke WhatsApp kita di 0897788484, atau boleh nanti langsung ke telepon kita di 0711351656, atau komen langsung di YouTube kita Pro4 Palembang dan aplikasi kami RRI Digital. Teman-teman, kita dengarkan dulu 1-2 lagu yang akan lewat satu ini. Nanti kita akan kembali, tetap di Pro4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di obrolan komunitas pagi hari ini. Masih bersama teman-teman kita dari Gen Limas ya, tentang acara mereka yaitu Gencar 2.0. Tadi kita sudah cerita juga tentang investasi-investasi yang bisa kita mulai dari saat ini nih. Walaupun kamu mahasiswa, kamu pekerja, bahkan mungkin kamu masih di tingkat SMA pun sudah mulai bisa berinvestasi. Tapi tetap ya, harus 2L tadi nih kata teman-teman kita ya, legal dan juga logis. Udah pinter nih. Sudah sedikit banyak paham ya, nanti kita bakal cerita lagi nih. Nah, dengan adanya Gencar 2.0 ini, nantinya juga ngebuat teman-teman yang ikut serta dalam kegiatan Gencar 2.0 ini akan lebih paham dan lebih mengerti tentang investasi. Sebenarnya investasi benar kata teman-teman kita dari Gen Limas, gak mesti dengan modal yang besar, cukup dengan keinginan kita yang besar saja. Tapi tetap ya harus ada duitnya, walaupun 10.000 nih. Nah, teman-teman dari Gen Limas, tadi kita membuka sesi pertanyaan melalui WhatsApp, telepon, komen Instagram dan komen YouTube dan juga komen aplikasi RR Digital. Ada satu pertanyaan nih. Katanya ini dari Bagus di Tanjung Api-Api, buat teman-teman dari Gen Limas mau tanya nih katanya. Apa sih prinsip utama biar investasi yang kita lakukan ini bukan sekedar ikutan tren aja? Terus seberapa penting kita memahami profil resiko sebelum memilih instrumen investasi? Wih, kayaknya Bagus sudah mulai mau investasi juga nih. Mungkin dari teman-teman, dari Fatim, dari Marshall dan juga Zia, ada yang mau jawab pertanyaan dari Bagus? Silakan.
1: Oke, mungkin aku bantu jawab terkait resiko dalam berinvestasi. Yang namanya investasi itu tuh pasti bakal ada resiko. Tapi ada yang resikonya cukup tinggi dan juga ada investasi yang resikonya itu cukup rendah kayak gitu. Jadi kita sebelum mulai investasi, kita tuh harus nyesuaiin dengan preferensi dari kita. Apakah kita tuh kalau kita memilih resiko yang tinggi, apakah kita siap untuk resiko kedepannya? Dan juga mungkin kelihatannya kalau resiko tinggi itu mungkin pendapatan yang akan didapatkan itu jauh lebih tinggi, tapi ya itu resikonya besar. Apakah kita bakal menerima hal tersebut? Apakah kita harus terobos aja, kita masih ada simpenan lain nih kalau mau ngambil resiko itu? Atau teman-teman mau mulai dari yang resikonya rendah kayak gitu? Jadi kayak penting banget buat cari tahu terkait resiko-resiko dalam berinvestasi. Ada yang pajak pun dalam investasi itu ada yang pajaknya rendah, ada yang pajaknya tinggi. Jadi kayak kita tuh harus menimbang-nimbang terkait yang sesuai dengan kebutuhan, terus juga sesuai dengan budget yang kita miliki, dan sesuai juga dengan preferensi yang kita miliki gitu.
0: Oke, kalau itu tadi dari resiko ya, sebelum memilih investasi harus paham dulu resikonya besar atau kecilnya tadi.
1: Iya, betul.
0: Oke, nah kalau dari pertanyaan yang pertama tadi, ada apa prinsip utama agar investasi dilakukan secara cerdas bukan sekedar ikut tren katanya? Mungkin dari Fatim atau Zia yang mau jawab nih.
2: Zia boleh.
0: Zia silakan.
3: Oke, prinsip utama kita berinvestasi ya, sebenarnya itu kita berprinsip kalau misalnya kebutuhan-kebutuhan yang wajib itu sudah terpenuhi terlebih dahulu. Nah, baru ke depannya jika kita berinvestasi itu adalah sebagai tambahan untuk kita di masa depan. Jadi untuk di jangka pendek itu belum bisa terlalu berharap untuk investasi, tapi untuk jangka yang lebih panjang ke depannya, seperti itu.
1: Oke, mungkin aku nambahin sedikit ya Mbak terkait prinsip. Nah, sesuai nama kami Gen Limas, L-nya itu for literasi. Jadi sebelum kita berkecimpung dalam ranah inklusi keuangan, akses-akses layanan keuangan seperti investasi, kita harus pahami terlebih dahulu terkait akses layanan tersebut. Jadi yang paling penting itu adalah literasi. Terkait pemahaman.
0: Benar. Berarti prinsip utamanya tadi harus paham dulu nih. Kita mau kemana dan mau investasi di mana ya. Bagus, seperti itu. Nah, teman-teman, apa sih yang biasanya sering dilakukan sama anak-anak muda? Kayak kesalahan-kesalahan yang paling sering deh, kayak biar teman-teman nih mungkin yang mau mulai investasi nih paham dulu dan bisa ngindarin kesalahan-kesalahan yang paling-paling sering dilakukan sama Gen Z nih. Kayak tadi mungkin salah pilih investasi salah satunya, atau ada kesalahan-kesalahan lain nih biasanya?
1: Oke, mungkin aku lagi yang bantu jawab terkait investasi nih. Yang paling banyak itu FOMO, Mbak. FOMO. Karena kita tahu banyak kan sekarang itu influencer-influencer yang harus apa ya, yang membuat kayak suatu argumen yang mengajak generasi sekarang itu kalian wajib berinvestasi. Intinya kayak banyak labeling-labeling yang harus mewajibkan mereka investasi. Terus juga apa ya, influencer tersebut menyamakan hal-hal yang sudah dimilikinya atau preferensi pribadinya dengan orang lain, padahal kan setiap orang itu memiliki preferensinya beda-beda gitu ya, Mbak. Ada juga yang mungkin kurang cocok dalam investasi saham misalnya, karena dia belum memiliki pendapatan yang begitu besar, belum juga takut akan risiko yang tinggi dan lain sebagainya. Jadi kita harus benar-benar nyesuaiin terkait preferensi dan kemampuan dari masing-masing individu gitu.
2: Okay. Lebih ke kayak gampang terbawa arus lah gitu, Mbak ya. Kalau misal influencer A lewat gitu ya, nge-sugar coating satu instrumen terus bilangnya kayak ini nanti mudah gitu ya, mudah terus murah nanti itunya
0: besar,
2: untungnya besar gitu ya. Nah itu tuh langsung tuh mau deh coba besok. Waktu dicoba ternyata untungnya nggak segede itu. Nah itu kan kayak pentingnya itu tadi literasi. Harus mengetahui terlebih dahulu instrumen apa sih yang memang cocok dengan preferensi kita gitu. Okay. Jangan gampang termakan sugar coating dari influencer gitu.
0: Benar ya, apalagi media sosial saat ini kan kayaknya 24/7 nggak lepas dari tangan kita ya.
3: Iya betul.
0: Semua apa yang dibagiin, rekomendasiin sama influencer untuk investasi, untuk ini, untuk itu, kayaknya kefomoan itu yang melekat sama para Gen Z nih. Apalagi yang kayak hari-hari kayak ada lagi iklan lewat, kamu bisa berpenghasilan tanpa harus menanam uang atau segala macam. Ketika itu ternyata kena scam. Itu kayak kayaknya harus bisa kita hindari. Nah, untuk menghindari hal-hal atau fenomena FOMO ini sebenarnya seperti apa sih teman-teman dari Gen 5 sendiri biasanya kasih informasi seperti apa untuk menghindari fenomena FOMO saat berinvestasi ini?
2: Oke, jadi maksudnya tuh kayak apa yang dilakukan Gen 5
0: iya,
2: gitu ya?
0: Betul. Kayak kan kita nih ada temen nih biasanya, ini investasi ini oke nggak nih? Nanya sama kita yang mungkin dipikirnya kita kan lebih ngerti karena kita bekerja sama langsung dengan OJK. Ini benar nggak sih investasi segini? Misal kita sebut angka investasi 500.000 bisa dapat jadi 800.000 secara logika aja. Nggak mungkin ya duitnya beranak dalam waktu 1-2 hari. Sebenarnya ada nggak sih teman-teman yang suka kayak FOMO-nya benar-benar FOMO banget gitu. Ketika dipakai bukannya dapat 300.000 malah dapat kayak cuman 50.000 gitu. Kayak masih make sense ya, dari 500.000 jadi tambah 50 jadi 50.000. Untuk tambah 800 jadi 300
2: sama make sense gitu ya.
0: itu kan kefomoan Gen Z yang paling mendarah daging deh. Itu gimana tuh cara menghindari fenomena-fenomena yang kayak gitu, yang kayak mudah ke cuci otak lah Hoji Wong tuh ya. Mudah kayak otaknya nih langsung tiba-tiba ucaknya aku cepet kaya dengan investasi ini. Itu mana cara menghindarinya?
2: Mungkin untuk menghindarinya ya, kalau dari tadi kan Mbak langsung kayak memberikan contoh kasus, kalau misalnya kalau ada yang bertanya gitu kan, nah itu langsung mungkin dikasih pemahaman aja gitu ya, secara sederhana, bahwa diingetin lagi kalau memang investasi itu ada banyak macamnya, dan untuk itu tuh diingetin lagi apakah itu tuh logis gitu, logis gak gitu dengan untung sebanyak itu dalam waktu yang singkat itu untuk menghindarinya gitu ya. Intinya harus menanamkan pemikiran tadi, selain literasi dasar terkait investasi, tapi juga pemahaman terkait 2L tadi, legal dan logis terkait instrumen investasi tersebut.
3: Iya.
2: Mungkin ada yang mau nambah?
3: Aku
1: Oke, boleh sih.
0: Seru ya kalau gitu ya, rame nih, gimana sih ya?
3: Oke, kalau dari Gen 5 sendiri itu buat antisipasi itu salah satunya lewat medsos. Tadi kan Mbak mention medsos itu udah 24/7. Nah jadi di IG @gen5s itu kita banyak nih konten-konten edukatif tentang FOMO, tentang investasi, tentang cara mengelola keuangan dengan baik dan benar. Ada di Reels, ada di Feeds. Jadi itu salah satu upaya Gen 5s untuk meningkatkan literasi keuangan, seperti itu.
1: Betul. aku setuju banget sama Zia karena Gen 5 ini untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Sumatera Selatan itu tuh melalui berbagai kegiatan kayak sosialisasi, edukasi dan juga publikasi seperti yang Zia sebutkan tadi di Instagram @gen.5 yang dimana di Instagram itu sudah banyak banget terkait kayak feeds, postingan singkat yang cukup menarik dibuat bahasanya itu
3: sekreatif,
1: based on trends, kreatif mungkin sehingga literasi-literasi, edukasi yang ingin disampaikan
3: seru
1: itu
3: gitu
1: tuh
3: ya?
1: Bisa langsung sampai gitu ke audiens.
0: Oke, karena memang itu tadi ya, kalau baca tuh kayaknya bosen ya, tapi
3: kalau lihat konten
0: tuh kayaknya matanya joblok ya. Oke, kita kayaknya kalau udah penasaran pasti akan di scroll sampai ke bawah-bawah. Betul. Seperti
1: ini. Iya, apalagi kalau kontennya tuh relate gitu dengan kehidupan orang-orang.
0: Benar-benar. Apalagi ya balik lagi sih memang ke banyak sekali kebiasaan-kebiasaan Gen Z tuh yang kayak gak habis pikir, kita kayak FOMO-nya tinggi, belum lagi literasinya rendah, pengennya nonton video-video singkat. Itulah yang ngebuat Gen 5 ikut dalam tren ini ya, jadi bikinnya video-video singkat, foto-foto menarik untuk kasih edukasi dan literasi sama teman-teman. Oke, jadi kayaknya jangan terlalu FOMO ya sama influencer ya. Apalagi kayak kita contohkan tadi, 500.000 bisa jadi 800.000 dalam 2 hari itu tidak bisa.
1: Aduh, janggal.
3: itu enggak logis.
0: Jujur janggal ya. Oke, jadi enggak logis ya teman-teman ya. Jangan mau temakan kayak iklan-iklan yang kayak gitu. Nah, balik lagi ke acara kita nih, Gencar 2.0. Di era digital saat ini kan pastinya dengan sangat mudah nih kita cari audiens, kita kasih tahu teman-teman bahwa kita bakal ngadain Gencar 2.0 ini. Dan pastinya kayak 1.0 kata teman-teman tadi itu di 24 jam pertama udah cukup 300 peserta.
2: Iya.
0: Tahun ini 400 peserta.
2: Betul.
0: Aduh, ini kayaknya memang lagi dibutuhin nih ya kan. Jadi kayaknya banyak nih yang bakal ikut. Nah, kalau dari teman-teman sendiri mempersiapkan acara Gencar 2.0 ini sudah sedari kapan sih? Kenapa akhirnya teman-teman kayaknya memilih tema smart investing ini kayaknya pas banget nih, momennya memang benar-benar pas banget sih sebenarnya kan? Kayak aku tuh mikir kayak, oh kok tiba-tiba kita harus berinvestasi? Memang kayak di ekonomi yang sekarang semuanya perputaran dengan cepat, dolar naik turun dengan semaunya. Itu kenapa teman-teman di Gencar 2.0 ini memilih untuk tema smart investing ini?
2: Mungkin aku jawab yang terkait persiapan itu dulu ya.
0: Boleh persiapannya.
2: Untuk Gencar 2.0 sendiri secara technically itu sudah disiapkan sejak Juni pertengahan. Iya, betul. Itu udah disiapkan dari situ, mulai dari konsep, tema jelasnya, terus segala macamnya yang fundamental terkait persiapan acara itu sudah dimulai dari Juni gitu. Tinggal melaksanakan itu ya, open registration dan macam-macam untuk menyambut audiens gitu. Terus untuk kenapa sih tema ini pada akhirnya sebenarnya setiap kami selesai menyelenggarakan event gitu ya, itu diadakan suatu post survey. Nah, post survey itu di survey kira-kira apalagi gitu kebutuhan yang teman-teman butuhkan terkait literasi keuangan yang memang ingin diketahui gitu, dan ingin harapannya Gen 5 bisa bantu menyediakan bawakan gitu. Nah, salah satunya adalah terkait investasi ini, dan kami juga melihat bahwa itu tadi urgensi anak muda sekarang itu sangat tergiur gitu ya terkait hal investasi, tapi literasi terkait investasi itu sendiri masih kurang, yang ditakutkan akan membawa kepada kerugian-kerugian yang memang tidak diinginkan dari kurangnya literasi terhadap investasi itu sendiri.
0: Nah ya, jadi kayaknya ini sudah berdasarkan dengan apa yang terjadi di lapangan dan berdasarkan survei kebutuhan lah ya.
3: Betul.
0: Bisa dikata. Okay. Mungkin bisa kita kasih informasi nih, kira-kira mulai kapan, mungkin tadi ada yang ketinggalan ya teman-teman yang dengerin, mulai kapan sih open registrasinya dan bisa registrasi kemana untuk ikut Gencar 2.0 ini? Silahkan.
3: Oke, untuk open registration sendiri untuk Gencar 2.0 ini Bisa dibuka di tanggal 14 Juli mulai open registration.
0: Oke, 2 hari lagi.
3: Stay tune aja.
1: Perdana kami ucapin di sini tuh.
3: Perdana banget nih spill.
0: Terus
3: informasi open registration itu ada langsung di official Instagram @gen.limas gitu. Jadi nanti ada link G-formnya dan nanti masuk ke grup WhatsApp-nya untuk informasi lebih detailnya seperti itu. Tapi ingat slotnya terbatas.
2: Cepet banget, bisa aja 24 jam tuh udah
1: habis. Ya. Makanya amaninlah kursi kalian
0: teman-teman. Makanya follow dulu Instagram-nya biar ada ketika ada postingan open registration untuk peserta Gencar 2.0, teman-teman langsung bisa klik link-nya ya.
2: Jadi yang pertama daftar.
0: Iya, untuk jam di open registrasinya nggak akan dikasih tahu biar rahasia ya.
2: Rahasia, stay tune namanya.
0: Nah, ada HTM-nya nggak sih untuk ikut acara ini?
3: Nah, untuk Gencar Tupan ini free registration, teman-teman. Free registration. Banyak banget ya nanti benefit-benefit yang bisa teman-teman dapetin.
1: Benar banget. Gitu. Bakal banyak hadiah deh. Hadiah, ada door prize juga.
3: Ada giveaway,
1: ada voucher juga, baik yang dilakuin pas hari H ataupun sebelum Gencar ini dilaksanain. Jadi teman-teman pantengin aja di Instagram gen.limas karena bakal banyak hal-hal menarik yang akan dilaksanakan di Gencar 2.0 ini.
3: Betul banget.
0: Berarti kayaknya kalau bayar aja orang banyak ikut ya, apalagi free nih teman-teman. Jadi jangan lupa buat stay tune, amanin slotnya untuk kamu datang ke acara Gencar 2.0. Untuk tempatnya nanti mungkin kita rahasiakan dulu ya, biar surprise gitu kan. Udah gratis, dapat tempat bagus pula. Aduh, kayaknya ketiban rejeki ya, apalagi dapat hadiah pula nantinya. Berarti 2 hari lagi open registrasi untuk 400 orang pertama yang daftar acara Gencar 2.0 dengan HTM gratis. Follow aja Instagram @gen.limas. Oke, terakhir sebelum kita tutup obrolan kita, karena gak kerasa nih ngobrol seru sama teman-teman dari Gen Limas, kira-kira apa nih closing statement teman-teman untuk generasi muda agar lebih percaya diri untuk memulai investasi mereka sejak dini? Silahkan dari siapa dulu, ganti-gantian.
2: Oke, mungkin teman-teman, karena aku juga anak muda, aku mau ngingetin buat teman-teman jangan lelah untuk terus gain new information sebagai anak muda di era sekarang yang pace-nya itu sangat-sangat cepat. Jadi harus terus bisa mengikuti pace yang sangat cepat ini dengan apa? Dengan terus belajar gitu. Salah satunya belajar menimba ilmu di berbagai bidang kehidupan termasuk keuangan yang sangat penting gitu ya untuk menunjang kehidupan kita selanjutnya. Dan untuk itu selalu ingat 2L, legal logis, agar tidak terjebak dengan berbagai penipuan yang sangat beragam bentuknya di era sekarang juga. Dan ya mungkin teman-teman tambahin boleh.
3: Oke, kalau dari aku buat teman-teman Gen Z dan teman-teman yang dengerin ini ya, be long life learner. Jadi kayak belajar, learning by doing, belajar terus, cari insight baru, terutama di sisi ekonomi, karena ekonomi salah satu penunjang kehidupan. Pertama kehidupan gitu ya. Jadi primernya kehidupan itu adalah ekonomi. Nah, jadi jangan FOMO, tetap terus menggali informasi tentang legal dan logis keuangan gitu.
0: Oke. Kalau dari
1: Marshall,
0: silahkan terakhir sebagai penutup.
1: Kalau dari aku, mungkin teman-teman di sini jangan mudah kebawa arus. Jadi harus punya prinsip dulu di diri kalian. Kayak kalian tuh maunya apa, ingin punya apa kedepannya. Kayak kalian udah tahu bayangan kedepannya kalian tuh bakal mau kayak gimana. Jadi hal-hal tersebut bisa kalian persiapkan dari sekarang, baik dari sisi edukasi, pengetahuan, dan juga persiapan-persiapan lain yang akan mendukungnya. Nah, mungkin juga di sini aku mau nyampein terkait sesuatu terkait Gen Limas, bahwasannya Gen Limas sebentar lagi juga akan membuka yang namanya generasi keempat, yaitu mass recruitment kepada para mahasiswa-mahasiswi yang ada di Sumatera Selatan.
0: Okay. Stay tune. Ini nih yang mau tergabung di Gen Limas ya. Bisa nih teman-teman. Itu nanti kita bakal ngobrol lagi setelah acara yang 2.0 ini. Kita bakal undang lagi Gen Limas untuk open registration Gen ke
1: 4.
0: Oke, terima kasih ya teman-teman dari Gen 5 sudah datang, sudah hadir, sudah ngobrol juga sama kita tentang Gencar 2.0 Smart Investing ini. Dan teman-teman yang ketinggalan boleh tonton siaran ulangnya melalui YouTube kita Pro4 Palembang. Dan juga pastiin kamu follow Instagram Gen 5 ya, untuk tahu informasinya di @gen_
3: dot
0: limas. Oke. Kalau gitu Mita juga pamit dari ruang dengar Anda. Mengingat sudah pukul 10, kita akan bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Thank you.
4: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Macik Bicik Dulur-Dulur. Tentunya setelah tadi ada Cik Mita yang ngawani Macik Bicik Dulur-Dulur di rangkaian Sriwijaya pagi. Kita berlanjut di Sriwijaya siang. Untuk kesempatan hari ini Minggu 12 Juli 2020. Tentunya beragam acara sudah kita siapkan ya untuk ngawani Bang Cik Bicik Dulur-Dulur. Dan kaginya kita akan buka perjumpaan kita dengan dunia anak. Tentunya akan ada kawan Cik Abbas yang akan kita ajak ngobrol di sini.

0: Abah, udah, Abah. Gak sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Seperti yang sudah kita informasikan tadi, kita akan buka perjumpaan kita dalam rangkaian Sriwijaya Siang kesempatan hari ini di Minggu 12 Juli 2026 dengan program Dunia Anak. Dan tentunya di sini sudah hadir, kita sapa dulu nih ya. Halo, assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kompak ya.
0: Iya Kak Bas.
1: Ada Asifa Zipana Widodo. Yang mana?
0: Asia Zipana Widodo Kak Bas. Yang ini.
2: Yang ini.
1: Asia.
0: Iya, Asia Zipana Widodo Kak Bas.
1: Panggilannya apa nih?
2: Zizi.
1: Zizi. Oke. Kalau Raihana Rembulan.
3: Saya Kak Bas.
1: S-nya itu apa? Nama bapak? Raihana Rembulan.
3: Sakinah.
0: Oh, S-nya apa sayang? S-nya apa?
1: Sakinah ya.
0: Sakinah.
1: Oke, panggilannya?
3: Panggilannya Bulan.
1: Bulan. Zizi Bulan. Terus ada Kak Suci Lestari.
0: Iya betul Kak Abah.
1: Kak Suci kita pernah ketemu nggak ya? Enggak kayaknya.
0: Belum pernah. Iya ini yang pertama Kak.
1: Baik, pendengar kita mengangkat tema nih, liburan kreatif, mainnya aktif, otaknya produktif. Kalau ini belum disebut nih, dari Sanggar Diana Public Speaking.
0: Iya betul Kak Bas, dari Sanggar Diana Public Speaking.
1: Kita tepuk tangan dulu dong.
0: Terima kasih.
1: Nih kalau ngomong, kalau Sanggar Diana sih sudah ini ya, sudah familiar ya. Sudah berapa lama yang lalu sudah hadir di RRI.
0: Oh iya betul.
1: Nah ini temanya liburan kreatif, mainnya aktif, otaknya otak produktif. Kenapa mengangkat tema ini Kak Suci?
0: Kami mengangkat tema ini karena kan anak-anak ini kan setelah menyelesaikan ujian di sekolah itu kan mereka masuk pada masa waktu liburan, yaitu waktunya itu sekitar 3 sampai 4 minggu. Di sana kan anak-anak itu biasanya tidak melakukan banyak aktivitas. Idealnya kami sebagai orang tua ini bahwa meskipun sedang liburan, anak-anak itu tetap melakukan kegiatan yang kreatif dan produktif. Meskipun dari rumah kan. Tapi apakah kami ini sebagai orang tua ini seringkali itu pada saat liburan anak-anak itu ingin menambah jadwal baru atau pelajaran baru pada saat anak-anak liburan. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, apakah hal itu tepat untuk bisa kita lakukan gitu kan? Takutnya nanti anak-anak akan merasa stres, jenuh, ataupun dia tidak termotivasi untuk menerima ajaran baru nantinya kan gitu kan, Kak Abbas.
1: Jadi ini istilahnya itu pada saat si anak-anak ini sudah mulai masuk sekolah lagi. Apa ya, kalau boleh dibilang secara psikologis lah ya.
0: Iya betul.
1: Fresh ya.
0: Fresh gitu. Menyambut ajaran baru kan.
1: Karena biasanya nih ada semacam, kalau boleh dibilang jet lag ya.
0: Iya.
1: Jet lag. Waduh, besok udah mau Senin, udah mau masuk ini lagi, masuk sekolah lagi.
0: Iya.
1: Mulai. Mungkin saya juga ngalamin ya, namanya persiapan untuk menyambut kembali, apalagi ini tahun-tahun aja baru ya.
0: Iya.
1: Itu bukan main ya yang namanya orang tua.
0: Banyak
1: ya.
0: Ada
1: yang sudah mulai repot beli alat tulis baru.
0: Iya, menyiapkan kemudian, itu.
1: Kemudian untuk jelang ini juga MPLS ya.
0: Iya, MPLS.
1: MPLS untuk yang baru masuk ya.
0: Baru masuk anak dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Iya betul sekali gitu, Kak Abas ya. Nah,
1: ini bukan main ya.
0: Iya, mempersiapkannya itu.
1: Tapi kalau misalnya nih Kak Suci sendiri melihat apa ya? Kalau beberapa mungkin Kak Suci merasakan bahwa fenomena ini selalu terjadi setiap tahun.
0: Iya pastinya
1: setiap
0: Kak.
1: Setiap tahun ajaran baru.
0: Ajaran baru, terutama bagi kami sebagai orang tua ya.
1: Kalau fenomena seperti ini, kalau menurut Kak Suci ini semacam sesuatu hal yang luar biasa atau saya kan sudah ada persiapan nih atau gimana nih?
0: Kita tuh pastinya kalau kami sebagai orang tua itu mencari cara supaya anak ini fresh lagi pada saat liburan. Tapi nanti pas sekolah dia jadi penuh semangat dan termotivasi kan untuk belajar lagi formal seperti hari-hari supaya dia tuh gak jenuh gitu kan.
1: Makanya itu tadi yang diangkat tema itu tadi ya. Apa istilahnya itu liburan kreatif itu yang gimana sih sebenarnya kalau Kak Suci biasa lakukan untuk anak-anak nih, misalnya nih apa nih? Apakah memang jalan kemana atau mungkin melakukan sesuatu hal yang gimana itu?
0: Ya betul Kak Abas. Kalau saya sebagai orang tua itu saya mengadopsi dari nasihat ibu psikolog yaitu Ibu Prita Tias. Beliau mengatakan bahwa pada saat liburan itu banyak-banyaklah memaksimalkan dan mempererat hubungan orang tua dan anak.
1: Oke.
0: Ya. Salah satu yang kami lakukan pada saat kami liburan ini yaitu berkunjung ke tempat-tempat baru yang belum pernah anak kunjungi. Mm-hmm. Contohnya kalau kita nggak pergi keluar kota nih, misalnya kita lagi di Palembang aja, kita bisa pergi ke museum ataupun juga pergi ke monumen bersejarah, Monpera ya, ya gitu. Karena kan di sana banyak sekali ilmu pengetahuan yang anak-anak bisa pelajari. Mereka juga bisa menambah wawasan dan sekaligus pengalaman baru.
1: Benar.
0: Yang menarik dan luar biasa bagi mereka untuk menambah minat dan motivasi mereka ke depannya, Kak.
1: Itu yang ini salah satunya.
0: Salah satunya yang kami lakukan, iya.
1: Karena kebanyakan ya kalau katakanlah biasanya orang tua akan memanjakan anak-anaknya mainnya bukan ke tempat-tempat yang seperti itu ya.
0: Iya, karena ke mall.
1: Iya, Kak. Terus ini ada film baru, nonton film yuk.
0: Iya. Iya.
1: Tapi Kak Suci sendiri memilihnya begitu ya.
0: Iya.
1: Dan kalau dari anak-anaknya gimana nih antusiasmenya?
0: Atau gimana? Gimana Zizi?
1: Dari Zizi nih, Zizi kalau diajak-ajak misalnya kita ke museum yuk, kita mau atau mau lihat apa gitu.
0: Tuh gimana?
2: Seneng sih, soalnya kita tuh bisa belajar hal baru gitu loh yang belum kita tahu. Misalnya ada
1: apa tuh?
2: Museum sejarah kan. Nah, biasanya museum sejarah itu ada sejarah-sejarah tentang Palembang gitu loh. Okay. Jadinya mau tahu gitu dan kita tuh bisa jadi dapat ilmunya gitu.
1: Mau tahu aja atau mau tahu banget?
2: Mau tahu banget dong. Oh.
1: Kalau Bulan sendiri gimana nih? Kalau misalnya tiba-tiba nih misalnya mama papa ya panggilnya.
3: Iya.
1: Misalnya mama papa. Daripada kita ke mall misalnya nonton apa gitu, mending kita ke ini yuk, ke museum, gimana tuh?
3: Ya seru banget soalnya dapat ilmu baru gitu. Soalnya juga banyak kan kayak sejarah-sejarah Palembang, sejarah-sejarah lain. Itu dipahami banget sama Bulan.
1: Oke. Selama liburan kemarin sudah sempat kemana saja Bulan? Museum-museum apa yang sudah pernah didateng yang ada di Palembang?
3: Ada sih satu museum, tapi kita tuh pergi museumnya tuh dari sekolah.
1: Oh gitu.
3: Iya.
1: Jadi rame-rame dari sekolah gitu. Kalau Zizi udah ke museum mana saja?
2: Museum Balaputra Dewa sama museum apa ya namanya?
0: Perjuangan Rakyat Monpera.
1: Ke Monpera. Iya. Udah sampai di atas enggak? Di atas.
2: Belum sih, soalnya tangganya itu kayak nyeremin gitu.
0: Oh. Nyeremin sampai 6.
1: Tapi kalau Kak Suci sendiri, kenapa sih selain mungkin menambah ini ya, menambah pengetahuan dalam artian gini. Jangan sampai sejarah Palembang itu anak-anak katakanlah nih gen alfa ya.
0: Alfa ya betul, gen alfa Kak.
1: Jangan sampai gen alfa nih enggak tahu sejarah kotanya sendiri.
0: Kalau
1: Gen Z bolehlah dia mungkin sudah berusaha sendiri ya. Apalagi yang udah di atasnya Palembang. Oke. Nah, tapi kadang-kadang gen alfa ini kan beda ya.
0: Iya.
1: Kalau Kak Suci sendiri memandang gen alfa ini apakah sebagai gen alfa ini memang termasuk tertarik dengan hal-hal yang bersifat liburan edukasi lah.
0: Kalau menurut saya ini gen alfa ini gen yang unik sekali ya Kak ya. Makanya kita harus memasukinya itu dengan belajar sambil bermain.
1: Okay.
0: Belajar tapi jalan-jalan gitu. Jadi dia tuh gak merasa beban untuk kayak belajar formal seperti sekolah di hari-hari dia biasanya Kak gitu. Makanya saya memanfaatkan liburan ini untuk bonding dengan anak supaya kami sebagai orang tua ini selalu dekat dengan anak kami gitu Kak.
1: Makanya itu tadi ya, kalau apa istilahnya itu beda generasi, beda cara ngajarin
0: Dan kita sebagai orang tua mau gak mau yang ngikutin gimana
1: harus
0: cara
1: tahu,
0: anak
1: ya?
0: Iya gitu. Jangan sampai kita gak tahu anak kita ini.
1: Karena selama ini misalnya nih apa ya, kalau generasi, katakanlah generasi kita
0: Iya.
1: Generasi X, Y ya. Generasi milenial juga
0: milenial, iya.
1: Itu yang ada disodorin buku.
0: Buku gitu, udah ya. Baca aja
1: udah
0: gitu.
1: Baca,
0: iya kak,
1: bacaan
0: betul.
1: Nih, misalnya pas mau ulangan baru dibaca.
0: Baru dibaca, iya betul kak. Iya.
1: Tapi kalau apa cara Gen Z ya,
0: iya.
1: Cara Gen Z sama Gen Alpha itu memang harus begitu ya.
0: Iya.
1: Harus berdasarkan, katakanlah kalaupun benar, dengan buku dia harus ada gambar gitu ya.
0: Iya.
1: Benar nggak sih?
0: Harus ada ininya apa ya namanya ya, contoh.
1: Kayak alur cerita iya. Gitu ya. Dan kalau menurut Kak Suci memang cara ini termasuk apa ya, bisa diserap oleh kepala generasi Gen Z sama Gen Alpha ini?
0: Insya Allah bisa diserap kak, karena kan dia tuh kan nggak merasa kayak apa sekolah formal gitu nah. Karena saya lihat aja kalau udah lagi les Diana Public Speaking itu saya lihat kalau gen milenial yang kayak kami ini kan masih punya nih buku catatan, masih nulis kalau ini. Tapi kalau mereka tuh pakai tab semuanya di HP.
1: Nah, itu tadi.
0: Itu kan. Makanya juga salah satu cara kami sebagai orang tua ini untuk liburan kreatif ini mengajak mereka pergi ke museum-museum itu supaya untuk menghilangi kecanduan juga terhadap gadget juga, Kak.
1: Oke, oke. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kan yang namanya perkembangan teknologi ya, katakanlah ya. Di zaman katakanlah ini mulai di tahun 2000-an ya, berarti sudah masuk ke di Gen Z ya.
0: Iya.
1: Ya gitu Gen Z walaupun dia masih kecil kan. Tapi sudah mulai apa ya? Peralihan ya.
0: Peralihan.
1: Dari dari zaman teknologi biasa kemudian jadi teknologi yang katakanlah
0: digital,
1: mulai digital segala macamnya itu. Kalau dari Kak Suci sendiri ya. Pada saat ini katakanlah harus informasi kan sekarang
0: update.
1: Ini bukan main ya, tanpa bisa kita bendung kan. Kalau dari Kak Suci sendiri ada trik-trik nggak sih biar katakanlah misalnya nih para Gen Alpha ini tidak terlalu kecanduan tadi ya, tidak terlalu kecanduan dengan gadgetnya, kemudian tidak terlalu apa ya kak, ada yang bilang tuh ada yang sampai seharian gitu ya main-main gadget. Kalau dari Kak Suci sendiri ada trik-trik nggak sih?
0: Kalau triknya apa ya kak ya, kami itu lebih ke ini, mendekatkan anak itu seperti teman. Jadi kalau kita seperti teman itu kita bisa tahu kan apa yang dia rasakan, apa yang dia sedang dia pelajarin. Itulah tadi kenapa saya mengadopsi dari psikolog Prita Tias tadi. Karena bonding anak ini kan kami sebagai orang tua itu kenapa supaya bisa lebih dekat itu supaya bisa menanamkan nilai-nilai akhlak tul karimah kepada anak dengan baik gitu kan, lebih dekat. Dan kami juga berharap suatu saat nanti kalau anak-anak kami ini punya masalah yang dia tidak bisa menyelesaikannya sendiri, orang yang dia datangi pertama kali itu adalah orang tuanya sendiri kak. Gitu kak. Makanya saya sangat mengedepankan untuk bonding antara orang tua dan anak ini kak. Apalagi informasi di depan yang kita tuh nggak tahu apakah itu baik atau enggak, bahkan anaknya sendiri pun mungkin kurang tahu itu baik atau enggak untuk dia, perlu atau tidak untuk dia, dia belum ada tahu filter. Sebagai orang tua itulah kita pentingnya kenapa kita harus dekat dengan anak kita kak, gitu kak.
1: Karena kalau misalnya mungkin Kak Suci pernah lihat ya bahwa kebanyakan orang tua sekarang ya segelintir lah ya katakanlah ya. Begitu anaknya nangis langsung dikasih gadget.
0: Iya, itu kan kasihan banget ya, Pak ya.
1: Sampai itu nangis kasih gadget udah diem. Tapi kemudian mereka tidak apa ya, semacam tidak mendampingi ya. Sudah main-main gadget sampai mereka katakanlah puas. Tapi kan namanya anak-anak ya. Entah puasnya cuma 1 jam atau sampai seharian kita enggak tahu kan. Nah, saya mau ke Zizi.
0: Boleh.
1: Zizi, kalau Zizi sendiri misalnya nih main gadget itu ada semacam aturan gak sih di rumah?
2: Ada dong.
1: Kayak
2: kalau mau main gadget itu tuh misalnya 3 jam sehari.
1: Gitu.
0: Iya, Kak.
2: Atau kalau enggak mama tuh ngasih tahu kayak Zizi udah selesai ya mainnya, nggak boleh nanti kecanduan, harus belajar nih baca-baca.
1: Abis dilarang tuh nangis nggak sih?
2: Enggak, soalnya aku tahu kok kalau mamaku tuh sayang sama aku, biar aku tuh biar pinter gitu loh.
1: Bukan pinter karena main gadget ya.
2: Oke,
1: kalau Bulan sendiri gimana nih pengaturan main gadgetnya?
3: juga di ada aturannya juga, gak boleh main sering-sering.
1: Biasanya kalau misalnya nih Bulan, kalau misalnya main gadget, biasanya yang dibuka tuh apa?
3: Yang dibuka tuh bukan kayak game gitu, soalnya Bulan tuh kalau main HP enggak download game. Biasanya kayak belajar juga loh, kayak buka Google AI gitu buat belajar, kayak ini tuh kayak mana sih, ini tuh kayak mana gitu.
1: Oke, oke. Nah kalau misalnya nih Jizi sama Bulan, misalnya nih kesulitan pada saat berbuka, katakanlah kan kalau sekarang ini zaman AI ya, zaman AI sama zaman apalah gitu ya, yang yang mudah sekali di apa ya, di klik ya, klik tiba-tiba tuk, ada ininya, ada hasilnya. Nah kalau dari Zizi sama Bulan sendiri, misalnya pada saat stuck ini, masalah ini ada segala macam itu, ada ini nggak sih nanya-nanya sama siapa gitu, sama orang tua atau mungkin sama siapa? Zizi dulu deh.
2: Ada sih, biasanya nanya sama ayah, soalnya ayah tuh kayak bisa loh gitu.
1: Lebih paham ya?
2: Iya, lebih paham sama ayah gitu. Atau kalau enggak nanya juga ke bunda, nanti bunda cariin di buku, atau kalau enggak cari buku di buku sendiri jawabannya gitu.
1: Okay. Kalau Bulan, misalnya nih, misalnya buka AI terus enggak paham, biasanya nanya kemana?
3: Ini nanya ke mama atau juga papa, tapi kalau untuk tanya tentang akademik itu lebih ke papa, soalnya papa tuh emang lebih paham banget, bisa gitu. Bahasa Inggris, matematika.
1: Lebih pinter papa dong.
3: Tapi kalau mama, kalau untuk nanyain seni gitu, itu ke mama.
1: Okay. Berarti ada pembagian.
0: Ada pembagian.
1: kalau dari Zizi sendiri, kalau misalnya buka gadget itu lebih suka yang apa, tentang apa?
2: Tentang pelajaran juga biasanya ada. Terus tentang hiburan juga ada sih.
1: Okay. Kalau hiburan katakanlah nih kayak TikTok atau Instagram itu sudah dibolehkan akses nggak sih?
2: Boleh sih, tapi kalau
1: sudah ada akunnya nggak? Atau nggak boleh? Belum boleh bikin akun?
2: Udah boleh bikin akun sih, tapi yang di 18 plus.
1: Oh 18.
2: Ya plus ya 18. Yang 18 kurang gitu.
1: Oh,
2: jadi
1: 18 kurang. Okay.
2: Jadi yang buat anak kecil, jadi itu nggak ada chatnya gitu loh, nggak ada boleh chat, atau kalau nggak boleh ada grup di apa tuh, di TikTok atau YouTube gitu kan. Bisa ini apa tuh, ngechat gitu kan. Nah biasanya itu ini apa tuh yang under 18.
1: Kalau Bulan ada akun TikTok atau akun IG enggak?
3: Kalau akun TikTok itu di HP mama.
1: Oh, di HP mama.
3: Sebenarnya Bulan ini punya TikTok tapi juga dipegang sama mama.
1: Oh, enggak boleh
3: tapi
1: ini ya.
3: Tapi kalau di HP sendiri punya TikTok, tapi enggak ada akun. Jadi cuma bisa nonton
1: cuma
3: aja.
1: Cuma bisa nonton aja. Oke lah. Nah, ini Kak Suci tadi kan bilang bahwa ada akun-akun yang katakanlah kayak TikTok, kayak Instagram. Terus juga AI ya. Nah, kalau dari Kak Suci sendiri melihat katakanlah ini semacam media sosial lah, katakanlah ya, media sosial yang seperti ini, kalau menurut Kak Suci memang harus ada filternya atau ya sudah berdasarkan si anak aja mana yang dia suka?
0: Harus ada filter sih memang. Kita memang harus melihat anak kita, ya sering-sering lihatin mereka tuh lagi bukaannya apa.
1: Sering diawasin.
0: Iya, sering diawasin. Nah, tapi ada kok dari aplikasi kontrol untuk orang tua itu.
1: Oh, ada ya?
0: Ada.
1: Oke, oke. Berarti ada semacam ini ya. Ada semacam pengawasan tersendiri ya.
0: Iya, jadi tahu nanti bisa sharing ke handphone orang tuanya, dia buka apa.
1: Oh, gitu.
0: Iya, ada.
1: Oke, berarti akunnya di dua tempat dibuka atau gimana?
0: Iya, dua tempat.
1: Dua tempat. Nah, kalau dari Kak Suci sendiri kebanyakan ya anak-anaknya buka akun-akun seperti itu, biasanya ngeliat apa nih?
0: Ada kayak apa ya, cerita yang games apa, kayak cerita tuh. Bunda nggak tahu juga sih itu tuh apa namanya, tapi dia tuh lagi cerita, lagi bermain, lagi ini bersama teman-temannya, kayak gitu. Masih yang kayak
1: istilahnya
0: gitu sih.
1: masih hal wajar lah ya, bukan anak ya.
0: Kayak kartun gitu. Nah tapi Indonesia tuh. Dia pergi ke sekolah, dia bermain bersama teman-temannya gitu.
1: Oke, berarti masih dalam artian ranah anak-anak ya.
0: Iya, ranah anak-anak.
1: Karena kan apa ya, kalau kita perhatikan mungkin Kak Suci juga ngelihat akun-akun kayak Instagram juga TikTok itu sudah benar-benar bebas sekarang.
0: Iya.
1: Kalau kita tidak perhatikan anak-anak, mereka bisa tiba-tiba kan itu kan bisa, kalau orang bilang tuh EBP ya. EBP itu kan kadang-kadang dia random kan.
0: Random, iya.
1: Dan tiba-tiba ada konten-konten yang tidak
0: Muncul ya.
1: Muncul yang tidak dia, sesuai untuk karena anak-anak kan kadang-kadang ada juga itu. Nah, tapi kan sebagai orang tua juga kadang-kadang tidak terkontrol lah ya, tidak termonitor tiba-tiba si anak ini. Mungkin kalau dari perhatiannya Kak Suci sendiri, mereka-mereka ini kayak katakanlah anak-anak ini, kalau begitu tiba-tiba dia ketemu yang FYP yang konten-konten yang tidak sesuai sama ranah mereka, ini gimana nih?
0: Itu tadi Kak, karena bonding orang tua sama anak tadi kalau sudah kuat tadi, dia biasanya bercerita Kak kepada saya.
1: Oh, ngasih tahu ya.
0: Ngasih tahu. Okay. Bunda ini kok kayak gini ya? Apa ini gitu. Biasanya dia ngomong. Dia minta jelasin ini apa. Oh, ini enggak boleh ditonton nah, ini salah, ini kayaknya ya mungkin tadi sudah lewat tadi FYP tadi. Dia ngasih tahu. Itu tadi Kak, makanya pentingnya bonding orang tua dengan anak tadi.
1: Makanya itu tadi ya.
0: Iya, makanya di saat liburan inilah waktu di mana yang lebih banyak kita itu bisa mengenal anak-anak kita. Kan kalau hari biasa itu orang tua biasanya sibuk kerja, sibuk punya kegiatan lain, organisasi atau apa kan gitu nah Kak. Iya.
1: Oke lah, kalau gitu nanti kita lanjut lagi.
0: Iya, boleh Kak. Iya,
1: kita
0: ya, Kak,
1: rehat sejenak.
0: Oke.
1: Dengar tetap bersama kami di 88,4 FM di Dunia Anak.
4: Aku ingin jadi reporter.
5: Kelak aku ingin jadi peluan.
4: Cita-citaku, bingung aku. Aku sih pengen jadi musisi.
6: Kalau aku ingin jadi presiden.
7: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
8: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD

yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

0: sama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Ya pendengar, masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan, masih di Dunia Anak, dan saya masih bersama Zizi, Bulan, dan Kak Suci.
2: Iya Kak, iya Kak Bas.
1: Saya mau tanya dulu nih sama Zizi sama Bulan.
2: Iya boleh.
1: Zizi, cita-citanya apa sih?
3: Jadi penerus ayah.
1: Apa tuh?
3: Ayah itu kayak teknik kimia.
1: Oh, teknik kimia.
3: Kayak yang buat pupuk-pupuk gitu loh. Buat pupuk tanaman.
1: Zizi sekarang kelas berapa?
3: Kelas 5.
1: Naik kelas 5.
2: Naik kelas 5.
1: Oh, naik kelas 5. Oke, jadi cita-citanya pengen jadi ahli kimia ya. Oke, kalau Bulan. Bulan naik kelas berapa?
4: Naik kelas 6.
1: Oh, naik kelas 6. Oke, kalau Bulan sendiri cita-citanya apa?
4: Kalau cita-cita itu, kalau jujur, cita-cita Bulan tuh jadi gamers.
1: Oh, gamers.
2: Masya Allah.
1: Kenapa pilih pengen jadi gamers?
4: Soalnya Bulan itu kan pas pertama kali boleh dipegangin HP, Bulan tuh nonton orang, nonton YouTuber gitu loh.
1: Oke.
4: Terus kayak, wah seru banget ya nonton YouTuber ini, tapi kadang ada yang toksik gitu. Jadi Bulan lebih yang gak toksik gitu nontonnya.
1: Jadi lebih milih ke gamernya itu ya. Awal-awal pengen jadi gamer tuh gimana sih ceritanya?
4: Kan YouTuber pertama Bulan yang Bulan nonton itu kan namanya tuh Miao Auk gitu. Miao Auk tuh kayak, jadi Bulan tuh cita-citanya tuh kan jadi YouTuber. Itu tuh terinspirasi dari Miao Auk gitu.
1: Tapi YouTuber yang gamers gitu ya.
4: Iya, gamers.
1: Nah, Kak Suci.
2: Iya, Kak.
1: Kalau ngelihat cita-cita nih kayak Bulan sama Zizi beda
2: ya. Iya.
1: Zizi pengen jadi ahli kimia.
2: Iya.
1: Walaupun mungkin salah satu panutannya ayah ya.
2: Ayah.
1: Kalau Bulan sendiri dia pengen jadi gamer karena salah satu panutannya ya gamers yang terkenal di apa ya, di dunia maya lah katakanlah.
2: Dunia maya. Ya. Okay.
1: Kalau Kak Suci melihat cita-cita para Gen Z dan Gen Alpha ini gimana ceritanya?
2: Iya nggak apa-apa karena kan mereka itu kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau Zizi memang lebih ke akademik dia, Zizi lebih ke akademik dia, makanya dia di sekolah aja dia ngambilnya at school Olimpiade Matematika.
1: Oh
2: kan?
1: Gitu.
2: Iya gitu.
1: Oke, kalau Bulan sendiri at schoolnya apa?
4: Nyanyi juga.
1: Oh lebih ke seni ya.
2: Lebih ke seni.
4: Kalau Zizi kan ke akademik, kalau Bulan tuh lebih ke seni.
1: Lebih
4: gitu
1: ke seninya.
4: Nyanyi, nari, gambar.
1: Oke lah. Nah ini kan dari Sanggar Diana Public Speaking ya.
2: Iya betul.
1: Kenapa pilih Sanggar Diana Public Speaking ini Kak Suci?
2: Karena di Diana Public Speaking ini, itu tadi ya, sebagai wadah tempat kita untuk bisa berkomunikasi secara struktur. Jadi enggak melalui hanya anak kecil aja, tapi orang dewasa pun juga bisa belajar komunikasi. Jadi kan belajar itu tidak terbatas dari hanya usia kecil aja.
1: Okay.
2: Belajar itu sampai tua pun juga masih bisa kita tuh mau belajar, Kak.
1: Berarti Kak Suci yang tergabung ke Diana Public Speaking?
2: Semuanya. Atau? Semuanya Diana Public Speaking Kak?
1: Semuanya.
2: Bulan
1: ini sama Zizi juga?
2: Kids, iya. Okay. Ini yang kids, kelas kids, kalau kami kelas yang dewasa. Iya.
1: Nah, ini kalau kita ngomongi Diana Public Speaking ini, memang ada kelas-kelasnya gitu ya?
2: Ada kelasnya Kak. Ada yang kelas reguler untuk remaja juga ada Kak.
1: Oh gitu. Oke, Zizi sama Bulan masuk di kelas apa?
4: Kids class.
1: Kids class itu apa aja nih yang dipelajarin di situ? Zizi.
3: Kayak merangkum cerita gitu loh. Jadi kita dengan cerita, terus kita tuh ini disuruh buat bikin ceritanya itu jadi agak lebih pendek gitu. Dan kita ceritain di depannya gitu.
1: Oke. Lebih ke presentasi juga ya. Kalau
2: ditulis
1: Bulan
2: dulu ceritanya baru di dibacakan. Tapi tanpa teks tadi.
1: Oh,
2: iya,
1: gitu.
2: Jadi ditulis dulu. Nah, anaknya baca, nanti dipraktekkan ke depan kayak gitu, Kak. Tanpa yang tulisan tadi
1: ya,
2: udah enggak lihat lagi,
1: Kak. Bulan sama juga, bulan kita juga.
4: Iya. Ke presentasi gitu.
1: Presentasi. Nah, selama ikut kelas kids ini, kalau Zizi sendiri ada kesulitan enggak sih
3: untuk? Enggak kesulitan sih, soalnya dia tuh kayak udah lebih paham gitu. Tapi kalau misalnya yang agak kesulitan itu tuh biasanya nanyanya ke kakak, soalnya kakak kan juga ikut gitu.
1: Oke, kakaknya ikutan ke itu juga. Oke, kalau bulan sendiri, kalau misalnya ketemu misalnya, aduh ini gini gimana biasanya kalau misalnya dapat kesulitan di kelas ke sini gimana?
4: Ya dipahamin sih kalau bulan. Abis itu kalau untuk kesulitan tuh cuma kurang percaya diri aja ke depan.
1: Kenapa bisa begitu? Tapi kan kalau Kak Suci ya,
2: iya Kak.
1: Salah satu katakanlah ini yang jadi semacam motivasi lah ya,
2: iya.
1: Masuk ke Sanggar Diana Public Speaking ini biar mereka lebih percaya diri kan?
2: Iya betul.
1: Nah kalau dari Kak Suci sendiri gimana sih cara membangun percaya diri anak-anak ini?
2: Iya. Kalau saya terus memberikan dia motivasi, karena kan saya bilang pada Zizi, saya kebetulan orang tua Zizi, saya bilang pada Zizi bahwa setiap proses itu tidak ada yang instan.
1: Oke.
2: Jadi jika kamu mau melakukannya, lakukanlah dengan konsistensi dan ketekunan.
1: Oke.
2: Supaya kamu mendapatkan apa tujuan kamu dari Diana Public Speaking ini. Saya selalu berkata begitu pada dia, Kak.
1: Oke. Dari Zizi sendiri dia paham ya?
2: Insya Allah dia paham. Walaupun.
1: Gimana
2: walaupun ya proses anak beda-beda, memang kita ya juga sebagai orang tua juga harus sabar tentunya, Kak.
1: Benar,
2: iya
1: benar, betul benar, Kak. Benar. Nah dari proses itu kalau Kak Suci lihat sendiri apa namanya progres yang didapatkan dari Zizi sendiri gimana nih begitu
2: ikut
1: Diana Public Speaking sama sebelumnya
2: Zizi sebelumnya itu dia sedikit sekali, Kak, itu berbicara. Ini pun progresnya masih agak naik setingkat lah. Tapi saya tuh tidak mentargetkan dia untuk cepat keret. Saya nanti takutnya nanti dia udah di sini turun lagi. Saya tuh nggak mau kayak gitu, Kak.
1: Okay.
2: Maksud saya pelan-pelan, tapi nggak turun lagi, maksudnya gitu, Kak. Iya.
1: Progresnya bertahap lah ya.
2: Bertahap, tapi jangan sampai turun lagi. Maksud saya gitu sama dia tuh.
1: Okay. Ini udah kelihatan kayaknya.
2: Masih sih, masih belum. Tapi dia sudah naik dari yang sebelumnya tuh beneran susah sekali ngomong, nggak bisa. Memang anaknya pendiam.
1: Oke.
2: Iya.
1: Nah itu tadi, Kak Suci, kalau ngadepin anak yang pendiam itu gimana sih? Mungkin ada triknya nih.
2: Triknya kalau saya itu ini mendekati dia itu dengan ngajak dia apa tuh membelikan makanan kesukaan dia, Kak. Itu yang saya tuh suka ini. Terus saya ajak dia cerita, saya tanyain terus tadi sekolah ngapain aja, sama teman ngapain aja. Pokoknya saya cerewetin dia tuh supaya dia tuh ngomong.
1: Okay.
2: Apa aja gitu kan.
1: Sejauh ini ampuh enggak sih?
2: Ampuh lu, Kak. Bener ampuh. Sama Zizi ini gitu, memang anak itu pendiam, jarang ngomong, tapi bukan berarti dia tuh nggak ada cerita. Kadang kan saya lihat tuh dia punya kan WhatsApp tuh, ada temennya, ya kayaknya mau nih anak cerita gitu kan. Ya walaupun cuma sebaris gitu ngomong sama temannya.
1: Kalau dilihat dari situ sebenarnya ada dua sisi lah ya, dalam artian dia suka cerita dalam bentuk tulisan, kemudian kalau dalam ekspresi itu agak-agak mesti harus didorong lagi.
2: Iya.
1: Gitu ya.
2: Maksud saya itu kan supaya seimbang ya, Kak ya. Karena kan kalau SMP nanti kan ada presentasi, di SD pun juga ada majelis taklim gitu kan. Jadi saya berharap itu Zizi itu kedepannya bisa berbicara yang lancar, berkomunikasi yang lancar, dan ya secara struktur ya jelas pesan yang disampaikan ke orang banyak gitu, Kak.
1: Benar, dalam artian nggak asal ngomong ya.
2: Iya, nggak asal ngomong.
1: Artian, walaupun dia presentasi, tapi dia benar-benar ada isinya.
2: Ada gitu, isinya, kan? Dan pesan yang dia ingin sampaikan kepada audiens itu sampai. Iya.
1: Gitu. Nah kalau dari Bulan sendiri, Bulan, kalau belajar ngomongnya itu gimana tuh? Bisa membangun apa ya, membangun diri lah, katakan membangun diri untuk bisa ngomong di depan.
4: Itu kalau belajar ngomong itu bertahap-tahap.
1: Oke, gimana ceritanya bertahapnya?
4: Ya belajar ya harus belajar terus lah kayak.
1: Oke.
4: Bulan tuh kan akhir-akhir ini dipinjemin HP.
1: Terus?
4: Abis itu bulan tuh buka TikTok kayak public speak kayak telusurin public speaking gitu. Kayak challenge gitu, ada challenge-challenge gitu, challenge-nya public speaking, abis itu ngomong yang cepet gitu. Nah bulan itu, ini ngomong tuh udah hampir lancar gitu.
1: Di TikTok tuh kan memang suka ada script gitu ya, yang misalnya coba baca ini, misalnya baca berita segala macemnya itu kan. Itu yang di gitu ya. Nah Kak Suci, untuk menurut Kak Suci sendiri, sebenarnya dari perkembangan cara anak-anak untuk bisa bicara di depan atau mungkin
2: berkomunikasi
1: itu ada ini nggak sih, ada support juga dari kemajuan teknologi sekarang nggak sih menurut Kak Suci sendiri? Ya misalnya dari media sosial atau mungkin dari mana gitu?
2: Ada Kak, cuman memang apa namanya, itu tadi ya harus seimbang ya. Jadi kalau pinter-pinter kita untuk memfilternya mana yang baik untuk bisa kita ambil ya kita ambil. Kalau tidak tepat untuk kita ambil ya nggak usah kita ambil.
1: Makanya itu tadi ya, dalam artian kalaupun misalnya sedang liburan itu ada sesuatu yang misalnya yang buat mereka apa ya lebih apa liburan edukasi lah. Nah, kalau dari liburan-liburan yang didapatkan kemarin edukasi secara misalnya ke museum, ke mana
2: Monpera,
1: gitu, ke Monpera. Kalau dari Zizi sendiri, Zizi pada saat Zizi pulang itu kan ada cerita tuh tentang museum. Oh, ini ceritanya tentang ini. Itu sempat ngobrol enggak sih sama Bunda?
3: Sempat sih, biasanya kayak nanya gitu loh kayak, Bunda, ini aku mau yang sejarahnya itu yang lebih lagi mah gimana, mama?
1: Oke. Berarti dari tuntutan Zizi.
2: Ada juga kak.
1: Berarti dari dia memang sudah ada minat.
2: Sudah ada minat.
1: Ya. Suka berarti ya.
2: Suka.
1: Kalau dari bulan sendiri, ada nggak sih nih setelah liburan misalnya? Abis dari museum atau dari mana gitu, sempet cerita gak sama?
4: Iya, sempet cerita ke mama papa.
1: Gimana ceritanya itu?
4: Kayak bunda, mama tadi tuh belajar ini tapi ini bulan tuh masih belum ngerti dikit. Jadi mama tuh kayak ya udah nanti ini ya malam ini nanti mama ini
1: cari.
4: Nanti malam mama juga ngetes kamu tuh kayak mana. Jadi ini mama tuh ngancem dikit ya.
1: Buka kartu. Oke. Nah Zizi, kalau cerita kak Bulan tadi kan mamanya agak gimana gitu ya. Kalau dari Zizi sendiri apa ya, interaksi sama bunda gimana tuh? Apakah ada semacam awas ya kalau ini, ada nggak gitu?
3: Nggak ada sih, soalnya itu lebih kan dari diri sendiri.
1: Oh gitu, oke. Nah ini terakhir nih ya untuk Bulan sama Zizi. Kalau menurut Zizi seandainya nih ditawarin ya, pengennya liburannya pengen sukanya ke pantai, ke pegunungan atau di jalan-jalan di kota-kota besar.
3: Kayaknya jalan-jalan di kota-kota besar deh. Soalnya kalau di pantai itu ya emang sih, tapi tuh kalau di pantai itu tuh agak banyak hewan-hewan yang geli-geli. Terus juga biasanya banyak sampah gitu. Aku jadinya agak enggak suka. Terus kalau di hutan itu hutan kan gunung ya,
1: di pegunungan.
3: Nah, di
1: ya, pegunungan ada hutan juga tuh.
3: Iya, nah itu tuh kayak agak serem aja gitu loh kalau okay. jalannya di situ.
1: Tapi lebih suka misalnya ke kota besar, misalnya jalan-jalan ke Bandung misalnya ya,
3: iya.
1: ke Jakarta gitu ya. Oke. Okay. Kalau Bulan sendiri sukanya ke pantai, ke gunung atau ke kota besar?
4: Kalau Bulan ke kota besar.
1: Kenapa?
4: Soalnya lebih bersih aja gitu di kota. Tapi Bulan tuh juga gak suka kalau ada orang yang buang sampah sembarangan di kota gitu. Jadi biasanya Bulan inisiatif sendiri buangin.
1: Oke, mulai dari diri kita sendiri ya. Oke lah, Kak Suci terima kasih.
3: Oh sama-sama Kak Bes.
1: Iya Kak Bes. Apa ya, yang namanya liburan itu memang sesuai sama orang tua masing-masing ya, pilihnya kemana gitu kan. Ada yang jalan-jalan, ada yang memang secara planning ataupun direncanakan, oh nanti kita ke ini aja deh, ke apa namanya, ke museum gitu ya.
3: Diarahkan
1: ya, begitu, biar nantinya begitu ketemu dengan hari sekolah
3: ajaran baru,
1: fresh lagi istilahnya enggak tiba-tiba aduh besok sekolah aduh gimana gitu. Oke lah, sekali lagi untuk Kak Suci ya, terima kasih. Zizi juga
3: terima kasih Kak Bas.
1: Mudah-mudahan lancar ya sekolahnya ya.
3: Iya Kak,
4: asyik
1: ketemu lagi ya nanti ya.
3: Iya Kak.
1: Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama Dunia Anak di kesempatan hari ini ya, di hari Minggu Anda 12 Juli 2026. Dan mudah-mudahan obrolan-obrolan kita hadirkan tadi bisa menjadi semacam apa ya, inspirasi, motivasi untuk para pendengar sekalian. Masih bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih banyak program yang akan kami sajikan menemani aktivitas Anda di sepanjang hari ini.
5: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

0: Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa de la Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Nah, lagu ini Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa de la Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa de la Vida, legenda musik sepak bola dunia.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bae yang ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ni.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Ya Bang Cek, Bicara Dulur-Dulur masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita hadir ke dulu informasi untuk Bang Cek Bicara Dulur-Dulur ya. Nah, kalau misalnya Bang Cek Bicara Dulur-Dulur memang penggemar buah-buahan, Nece Abas ada informasi mengenai cara memilih buah ya. Tentunya kalau kita milih buah itu yang segar dan manis ternyata bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang sepele. Dan tentunya ini jadi semacam kemampuan penting untuk kita ya yang senang dengan buah-buahan, apalagi kalau misalnya Mang Cek Becek Dulur-Dulur ini merupakan pelaku usaha kuliner yang berbahan buah. Nah, adapun informasi ini dikasih oleh pemilik asinan, nah ini yaitu Cek Sari Dwi Siti yang bagi ke tipsnya milih buah berkualitas yang dipelajari dari sang ibu. Dan tentunya Sari mengungkapkan bahwa kemampuan memilih buah yang baik justru diwarisi dari ibunya, yang mana menurutnya sang ibu ini hampir tidak pernah salah pilih buah, mulai dari mangga sampai dengan buah jeruk, yang mana semuanya selalu manis dan segar. Nah, ditambahkan juga kalau ibunya ini sekarang bahkan ikut menanam jambu dan jeruk dewek di kebun untuk kebutuhan produksi asinan. Ya, tips yang pertama ya, dari Sari yaitu berani meminta untuk membuka satu buah sebelum membeli dalam jumlah banyak. Karena jika buah yang dibuka ternyata tidak segar lagi ya, ataupun ada ulat di dalamnya, tentunya dia langsung menghentikan pembelian ya. Jadi tidak apa-apa mengeluarkan duit untuk sikok buah ya. Dengan itu kita akan lebih yakin saat memilih buah, dikatakan oleh Sari. Kemudian tips yang berikutnya, jangan tergiur membeli buah sortiran yang harganya lebih murah ya. Karena buah sortirannya cenderung punya rasa yang hambar dan tidak konsisten dibanding ke buah pilihan yang segar. Dan juga Sari menegaskan bahwa kualitas buah itu adalah investasi, bukan pemborosan, yang mana menurut Sari lebih baik membeli buah mahal tapi berkualitas daripada menghemat namun mengecewakan pelanggan ya. Nah, tentunya kalau yang kita buat pastinya kita makan juga, benar kan? Becek-becek dulur-dulur ya, kalau kita misalnya jualan-jualan asinan nih misalnya nih, atau jualan-jualan buah ya, kalau kita jualan pasti kita juga makan yo. Yo, kalau yang tidak enak ya tidak kita jual. Nah, tentunya ternyata prinsip ini yang membuat asinan yang dijalankan oleh Sari ini yang selalu mendapatkan ulasan positif dari para pelanggannya.

Prasasti Talang Tuo, sebuah amanah Sang Raja Sriwijaya yang disampaikan dalam nilai-nilai yang tertulis saat membangun Taman Sri Sektra untuk semua makhluk hidup. Amanah para leluhur yang terbukti sangat menjaga keharmonisan dengan alam semesta, kini amanah itu banyak dilanggar. Kita membangun, mengelola lahan, namun juga merusak ekosistem yang ada. Wajar jika bencana alam banyak terjadi.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Wayang Palembang tidak melibatkan sinden atau penyanyi tradisional layaknya wayang dari Jawa, dan menggunakan bahasa Palembang yang memang memiliki kemiripan dengan bahasa Jawa. Wayang Palembang diperkirakan tumbuh sejak pertengahan abad ke-19 Masehi, saat Arya Damar yang terpengaruh budaya Jawa berkuasa di daerah Palembang. Wayang itu kemudian terus tumbuh dengan karakter lokal sehingga menjadi khas Palembang. Wayang Palembang adalah warisan budaya Palembang

0: Ya Bang Cipicet dulur-dulur, masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita hadir lagi ya. Informasi dari rri.co.id, yang mana kalau misalnya Bang Cipicet dulur-dulur pernah dengar kata risotto. Nah, ternyata risotto ini merupakan hidangan nasi khas Italia Utara yang dimasak menggunakan kaldu hingga menghasilkan tekstur creamy dan lembut. Dan sajian ini biasanya dibuat dari beras short grain. Nah, risotto ini macam bisa dulur-dulur jadi salah siko hidangan yang paling ikonik dari Italia Utara yang dikenal lewat teksturnya yang creamy dan lembut. Dilansir dari Cuisine at Home, sajian berbahan dasar beras ini ternyata memiliki sejarah panjang sejak abad ke-14. Beras pertama kali diperkenalkan ke Sisilia dan Spanyol oleh bangsa Arab, dan dari sana budidaya beras ini berkembang ke wilayah Italia Utara, terutama di lembah Sungai Po yang memiliki iklim lembab dan cocok untuk pertanian padi. Perkembangan perdagangan beras membuat kota-kota seperti Milan, Venesia, dan Genoa ini memperoleh keuntungan besar. Kehadiran berbagai rempah dari timur juga ikut memperkaya cita rasa masakan Italia pada masa itu, termasuk risotto. Salah satu varian yang paling terkenal adalah risotto ala Milanese yang berasal dari kota Milan, dan hidangan tersebut identik dengan warna kuning khas dari saffron, rempah yang mahal yang saat itu mulai populer di wilayah Italia Utara. Dan menurut legenda, risotto ala Milanese ini lahir secara tidak sengaja pada bulan September tahun 1574. Yang mana di sini seorang asisten pembuat kaca patri disebut menambahkan saffron ke dalam masakan risotto sebagai candaan. Namun, ini justru menghasilkan resep baru yang kemudian terkenal. Pada awal kemunculannya, risotto dibuat menggunakan nasi rebus biasa sebelum teknik memasaknya berkembang. Dan resep yang paling mirip dengan risotto modern baru tercatat pada tahun 1829 dengan metode memasak nasi bersama mentega, bawang, dan kaldu secara perlahan sambil terus diaduk. Sementara itu, dilansir dari Food Network, risotto modern umumnya dibuat menggunakan beras seperti arborio atau carnaroli yang kaya patih. Nah, jenis beras tersebut menghasilkan tekstur creamy alami ketika dimasak perlahan menggunakan kaldu hangat. Kini risotto ada dalam berbagai variasi dengan tambahan jamur, seafood, hingga sayuran segar. Meski terus berkembang, teknik memasak perlahan sambil menuangkan kaldu sedikit demi sedikit tetap menjadi ciri khas utama hidangan klasik Italia tersebut. Masih bicara dulur, masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kagetnya akan masuk waktu zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya di jam 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Untuk jelang waktu asar kagetnya kita akan hadirkan lagu-lagu religi. Untuk masih bicara dulur, tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya makanya bisa dulur-dulur kita keinget Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4. Informasi yang pertama, makanya bisa dulur-dulur, tari kebalai adalah tarian tradisional rutin Dau yang menggambarkan kebersamaan dan semangat gotong royong. Tarian ini biasanya dibawa ke dalam formasi melingkar sambil bergandengan tangan. Awalnya kebalai dilakukan setelah prosesi pemakaman sebagai hiburan dan penguat bagi keluarga yang berduka. Kini tarian ini juga tampil dalam berbagai upacara adat seperti boehus dan perayaan masyarakat. Gerakannya mencerminkan persatuan dan solidaritas diiringi musik tradisional khas Rote. Para penari mengenakan kain tenun sebagai simbol identitas budaya lokal. Informasi berikutnya, mengecepi sedulur-dulur, sagu lempeng adalah makanan khas Indonesia Timur dari tepung sagu yang dipipihkan dan dipanggang hingga keras dan tipis. Hidangan ini dapat dimakan secara sebagai camilan atau pengganti nasi dengan tambahan gula merah atau kelapa. Pembuatannya dilakukan dengan mencampur sagu, membentuknya tipis, lalu memanggangnya hingga kecoklatan. Kadang diberi isian gula merah atau pewarna alami garuga. Sagu lempeng bertekstur keras tetapi bisa dilembutkan dengan air panas. Makanan ini tahan lama dan menjadi sumber energi dari karbohidrat. Bagi bisedulur, pisunggung jaladri adalah upacara adat tahunan di Parang Tritis sebagai ungkapan syukur atas rejeki, terutama hasil laut. Ritual ini ditandai arak-arakan sesaji dari Parang Tritis menuju Parang Kusumo untuk kemudian dilarung ke laut. Rangkaian acaranya meliputi doa pembukaan, kirab budaya, prosesi labuhan, dan penutup berupa pertunjukan wayang kulit. Sesaji dibawa masyarakat berbusana adat sebelum akhirnya dipersembahkan di pantai Parang Kusumo. Tradisi ini menjadi simbol syukur, pelestarian budaya, dan keharmonisan manusia dengan alam. Selain mempererat kebersamaan warga, upacara ini juga menjadi daya tarik wisata Parang Tritis. Informasi berikutnya, nasi sekone atau nasi besar adalah tradisi kuliner Melayu dari Kepulauan Riau yang disajikan pada acara adat penting. Hidangan ini berupa nasi kuning dengan pelengkap seperti bunga puncak, bunga telur, dan pulut kuning. Nasi kuning melambangkan kemakmuran dan rasa syukur atas karunia yang diterima. Tradisi ini biasanya hadir dalam pernikahan, hitanan, dan perayaan besar lainnya. Nasi sekone juga memiliki makna spiritual dan simbol harapan untuk kehidupan yang sejahtera. Keindahan hiasannya juga mencerminkan nilai adat dan kebersamaan masyarakat Melayu.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dari riwayat At-Tabrani, siapa mengulurkan kepadamu satu kebaikan, maka balaslah dia. Jika kamu tiada apa-apa balasan, maka hendaklah kamu doakan kepadanya.

Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah segala amalannya kecuali dari tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

Ya, Mang Cik bisa dulu dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro 4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Yaudah deh, diem aja. Kita pura-pura gak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

Masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan, Manci Wici Dodolur. Kita hadirkan dulu informasi dari rri.co.id ya. Yang mana kalau misalnya Manci Wici Dodolur tahu yang namanya hidangan Jepang ya. Ini ada yang namanya Cuka Idako, yang jadi salah satu hidangan Jepang yang menarik perhatian pencinta kuliner internasional. Yang mana makanan ini dikenal dengan warna merah mencolok serta tampilan unik berupa gurita berukuran kecil. Nah, dilansir dari Japanese Station, Cuka Idako merupakan olahan baby octopus ataupun bayi gurita yang telah dimasak sepenuhnya. Dan hidangan ini kerap disajikan sebagai makanan pembuka dalam tradisi kuliner Jepang modern. Meski tampilannya menyerupai makanan mentah, proses pengolahan Cuka Idako melalui tahap perebusan hingga matang dan teksturnya yang kenyal ini seringkali memberikan sensasi berbeda saat dikonsumsi oleh para penikmatnya. Setelah direbus, gurita kecil ini disajikan dengan saus bercita rasa khas yang kompleks, yang mana saus tersebut umumnya terdiri dari campuran pasta kacang hitam, bawang putih, cuko, dan minyak wijen. Selain itu, tambahan gulo serta bumbu lain memberikan keseimbangan rasa manis, gurih, dan sedikit asam. Dan hidangan ini biasanya disajikan hangat maupun dingin dan tetap dengan cita rasa serta tekstur yang optimal. Untuk menambah sensasi pedas, Cuka Idako dapat dikombinasikan dengan wasabi atau cabai bubuk. Dan penambahan cabai bubuk juga memperkuat tampilan warna merah yang semakin menggugah selera. Cuka Idako kini dapat dengan mudah ditemukan di berbagai restoran Jepang, terutama restoran sushi. Dan hidangan ini menjadi pilihan menarik bagi pengunjung yang ingin mencoba menu pembuka bercita rasa unik.

Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kuko Hulu Sungai Konawehea yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder.

0: 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Bang Cik, Bicik, kita keinget perempat informasi sedengat dari perempat informasi yang pertama, Mang Cik Bicik Dodolur. Besoyong adalah ritual adat suku Balik di Kalimantan Timur untuk memohon restu leluhur agar kegiatan berjalan lancar. Doa atau soyong dipanjatkan kepada roh penjaga gunung, tanah, dan sungai. Ritual ini dilakukan pada momen penting seperti pembersihan kampung, pengobatan, atau pembukaan ladang. Buah blunge juga digunakan sebagai bagian dari prosesi adat. Besoyong menjadi simbol perlindungan dan keharmonisan dengan alam. Ritual ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Informasi berikutnya, Mang Cik Bicik Dulur, beripat bregong adalah kesenian tradisional Belitung berupa adu cambuk antar dua lelaki dengan rotan yang dimainkan bersama iringan gong. Tradisi ini awalnya menjadi ajang menunjukkan keberanian dan mempererat persaudaraan. Pertandingan dilakukan pada malam hari dengan peserta saling mencambuk punggung sambil menangkis menggunakan tangan kiri. Pemenangnya ditentukan dari peserta yang menerima pukulan paling sedikit. Beripat bregong melambangkan kehormatan dan ketangkasan masyarakat Belitung. Kini tradisi ini dipentaskan tidak hanya pada maras tahun, tetapi juga berbagai acara adat dan kemasyarakatan. Informasi berikutnya, Mang Cik Bicik Dulur, kuda gipang adalah tarian rakyat Kalimantan Selatan yang menggunakan properti kuda dari anyaman bambu dan diiringi gamelan banjar. Tarian ini mirip kuda lumping namun berbeda pada properti busana dan cara memainkannya. Penari menjepit kuda anyaman di ketiak sambil melakukan gerakan berbaris dan membentuk berbagai formasi. Gerakannya mencakup langkah maju mundur, kiri kanan serta ragam seperti jumanang dan igal anak. Kuda gipang kerap dianggap memiliki unsur mistis karena beberapa gerakan terjadi tanpa disadari penarinya. Pertunjukannya sering tampil dalam acara keagamaan dan ritual. Informasi berikutnya, Mang Cik Bicik Dulur, telur mimi adalah kuliner khas Kendal yang dibuat dari telur ikan mimi yang dimasak dengan bumbu rempah dan parutan kelapa. Hidangan ini populer sebagai takjil khas jelang ke Ramadan. Rasanya gurih, asin, manis, dan pedas dengan warna telur hingga kekuningan yang khas. Makanan ini juga memiliki filosofi yang dikaitkan dengan legenda Mimi dan Mintuno sebagai lambang pasangan abadi. Telur mimi hanya dijual menjelang bulan Ramadan dan mudah ditemukan di pasar tradisional. Setiap tahun banyak warga mencari hidangan ini karena ketersediaannya hanya di momen-momen tertentu.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Apa? Uida, bah, go sayo bah naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayo.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya dak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Ya, Mang Cebi Dulur, kita hadirkan dulu informasi untuk Mang Cebi Dulur dari rri.co.id ya. Yang mana Mang Cebi Dulur, fenomena cuaca El Nino ini kembali menghantui sektor pangan nasional. Musim kemarau panjang memang berpotensi mengganggu produksi pertanian dan tentunya memicu kenaikan harga pangan. Yang mana pengalaman sebelumnya menunjukkan perubahan iklim dapat menurunkan hasil panen di berbagai daerah. Jika tidak diantisipasi, pasokan pangan bisa terganggu dan daya beli masyarakat tentunya ikut tertekan. Karena itu, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau Bappanas bersama berbagai kementerian bergerak cepat guna menghadapi potensi El Nino ekstrim. Pemerintah telah menyiapkan langkah dari hulu hingga hilir. Langkah tersebut meliputi pengamanan produksi pertanian, penguatan distribusi hingga menjaga stabilitas harga pangan. Tujuannya agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah ancaman perubahan iklim. Salah satu modal terbesar pemerintah saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah, yang mana saat ini stok beras di Perumbulok telah mencapai sekitar 5,2 juta ton dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Cadangan tersebut bukan sekadar angka di gudang penyimpanan, yang mana beras itu menjadi instrumen strategis menjaga pasokan dan menstabilkan harga ketika produksi terganggu. Keberadaan stok yang kuat juga memberi ruang bagi pemerintah melakukan intervensi pasar. Langkah ini penting agar gejolak harga tidak membebani masyarakat. Namun, ketahanan pangan tidak cukup hanya mengandalkan cadangan beras. Produksi di tingkat petani tetap harus dijaga melalui dukungan irigasi, benih, pupuk, dan teknologi pertanian. Distribusi pangan juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Pasokan harus mampu menjangkau seluruh daerah, termasuk wilayah yang rawan mengalami kekurangan pangan. Dan tentunya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan. Semua pihak perlu bergerak cepat ketika muncul gangguan produksi maupun distribusi. Masyarakat pun memiliki peran penting dengan menghindari pemborosan pangan. Dan tentunya konsumsi yang bijak ini akan membantu menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Dan tuh menghadapi El Nino ini bukan hanya soal menghadapi musim kemarau, ini adalah ujian kesiapan bangsa dalam menjaga ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Story.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Ya Bang JB Cedodulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita hadir lagi informasi untuk Mancik Cedodulur ya. Masih dari rri.co.id yang mana ada langkah monumental untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan ini resmi dimulai. Dan Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PESEL di Denpasar Raya, Bali ya. Dan proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Forecast Agreement atau PPA pada Rabu 8 Juli 2026 kemarin. Dan pembangunan PESEL ini, PSEL ini adalah respons dari strategis atas peraturan Presiden nomor 109 tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSEL bukan sekedar solusi teknis yang mana melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, ya tentunya kita harus juga memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengelola sampah. Dan tentunya proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Tentunya kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahunnya. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia dan PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Yang mana pada akhirnya keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran PO 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, PO 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payu kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjung.

0: Ya Pak, emang cepet-cepet dulu kita di Besanjo, eh, yang enak papiloan kita tunggu kebersamaannya. Kita langsung akan lagi. Halo Besanjo. Iya. Besanjo. Iya, bawa apa?
1: Bawa diri.
2: Bawa diri ya. Oke, bentar.

0: aja.
1: Bayu, boleh, boleh, boleh.
0: Minta kakang peluk.
1: Eh?
0: Kakang peluk.
1: Kakang?
0: Iya, peluk.
1: Siapa yang nyanyi?
0: Armadi Raga.
1: Kakang peluk. Oh iya, ada.
0: Ada ya?
1: Ada dong.
0: Ada rewang
1: enggak? Ada banyak lah di sini rewang.
0: Enggak galau ya?
1: Heeh. Ada Kang Iwan, ada Kang Irul.
0: Itu Cek Iwan tuh ya, kalau dia karaoke malam-malam jadi juri dengan Cek Dola. Keri-keri sedap dia tuh.
1: Iya ya.
0: Iya, enggak sesuai nilai.
1: Itu. Oke.
0: Juri yang kompeten
1: lah. Iya, dia tuh jadi juri ini ya, apa? Jadi juri sogoan.
0: Iya, ampun, dia lah jadi juri tuh. Malam ini siapa sih abang?
1: Malam ini caknya masih.
0: Tidak yang pastinya.
1: Tidak pasti. Malah nongol di jamain tidak mungkin malam kan?
0: Itulah.
1: Cak
0: laju itu. Lah ini kok berhasil laju dia.
1: Laju. Dapat ini piala dari RRI.
0: Dapat piagam pula, gak ada lagi September nak ulang tahun.
1: Dapat piagam kesetiaan kan?
0: Oke lah si Abah.
1: Oke, oke.
0: Makasih banyak.
1: Iyo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pipit di Talang Betutu. Yang di belakang Cek Pipit ada siapa? Besanjo.
2: Sanjo mau bang ngebahas.
1: Iyo, sama siapa nih?
2: Terima kasih, Mang Abas.
1: Oh, Cek Robi di Ramakasih. Hujan enggak di sana? Alhamdulillah sehat, baik.
2: Sudah makan?
1: Apa?
2: Sudah makan belum?
1: Kalau makan belum, kaget. Balik ini makan baru.
2: Oh, apa? Sudah jam 2 belum makan.
1: Lah sudah lah penuh. Lah banyak gino. Lah banyak gini di cemili, ada nyemili meja, nyemili kursi.
2: Banyak cemilan.
1: Cemilan cepulu.
2: Cemilan apa cepuluan?
1: Cepulu. Ada lagu apa nih, Cerobi?
2: Lagunya lagu apa ya? Lagu oncak lah.
1: Lagu oncak apa lagu oncak?
2: Nyenyes,
1: Payu. Kita siap ke lagunya Nyenyes.
2: Ada Nyenyes
1: siapa nyanyi-nyenyes nih?
2: Gak salah, Rian Prabu.
1: Bentar-bentar. Cawan sih tulisannya Nyenyes.
2: Rian Prabu.
1: Nyenyes. Oh iya, ada.
2: Ada kan?
1: Ada. Oke.
2: Okay. Untuk ini benar yang lagi sama aku nih ada Bang Akbar.
1: Noi dah.
2: Iya, ada Bang Akbar lagunya.
1: Oke, siap.
2: Ada
1: sama
2: aku deh. Itu aja Mas ya.
1: Oke, Cerobi. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lagi reunian apa sama Cek Akbar. Baik, kita angkat lagi. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo Cek Abas.
1: Iya.
3: Aduh, aku belajar masuk di acara apa nih siang ini?
1: Acara Besanjo, lagu-lagu. Oh, Besanjo. Lagu-lagu Nusantara.
3: Udah kenyang dengan cemilan meja nama. Ketawa cemilan. Sendiri ada nih meja sama kursi bercemilan. Ini aku lagunya dipilihin Cak.
1: Mau lagu apa nih?
3: Aku nggak tahu lagu-lagu yang kayak gini, aku dipilihin aja.
1: Boleh lagu, kalau ada lagu Jawa boleh, lagu Jawa boleh.
3: Oh boleh, lagu Sunda boleh.
1: Boleh, lagu Sunda boleh, lagu Jawa boleh.
3: Kabaya Berem boleh, Mawar Bodas boleh.
1: Mawar Bodas ada, Mawar Bodas.
3: Mawar Bodas baik.
1: Versinya ini ya, siapa nama itu? Dul Sumbang mau?
3: Terserah.
1: Oke, boleh.
3: Terserah Cak Abas, yang penting Mawar Bodas.
1: Mawar Bodas boleh kita
3: tadi
1: siapkan.
3: Tadi ada Cak Pipit ya. Oke, buat Cak Abasnya sehat selalu.
1: Oke. Okay.
3: Keluarga di rumah juga sehat.
1: Siap, amin.
3: Yuk, tunggu lagunya. Yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Yuni.

di Belitang di BK 9. Kita siapkan mawar bodas dari Dul Sumbang. Coba kita intip dulu nih. Yang ikutan di WhatsApp kita ada siapa saja? Ngomongnya ala Elvi Sukaisi. Ada Bang Pendi di Langkan Dalam. Lagunya Idak Setuluan Bae buat Cik Abah selamat bertugas. Oke deh, terima kasih kebersamaannya untuk Mang Pendi di Langkan Dalam. Ditunggu ya lagunya ya, jadi lagu penutup di sesi pertama. Dan untuk Mang Cik Wisik dulur-dulur, kita langsung hadir ke lagunya. Tetap bersama kami di Besanjo.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Ya Bang Cepi sedulur, masih di Besanjo. Kita langsung angkat Pak ya. Halo Besanjo.
1: Halo Besanjo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Dengan Akbar dan Tobayus.
0: Akbar, oh Cik Akbar. Alhamdulillah Cik Akbar.
1: Lagunya Cik Akbar.
0: Lagu apa yo?
1: Kambing bendot ya Pak Akbar.
0: Hah?
1: Kambing bendot.
0: Kambing bendot.
1: Ya.
0: Siapa tuh nyanyi yang bendot?
1: Nggak tahu, tak siapa nyanyinya.
0: Kambing bendot.
1: Iya.
0: Tulisannya cak mana sih?
1: Nggak tahu. Bendot, weh kalau kambing bendot.
0: Kambing, oh kambing bandot.
1: Nah, kambing bandot. Nah.
0: Tayo. Kita ya, siap ke ya.
1: Yang Marobi tadi ya.
0: Mm.
1: Aku nyanyi, dia suka kambing bandot weh dia.
0: Sebalas-balasan caknya tuh.
1: Iya, lah dia ada kuda-kuda itu. Enggak kelam Rabi.
0: Bayo, bayo, bayo.
1: Itu Abbas, ada yang nak masuk lagi ya?
0: Oke, siap.
1: Abbas, ucapannya salam sehat, panjang umur.
0: Amin. Amin, ya rabbal alamin. Amin, ya rabbal alamin.
1: Hati-hati ya.
0: Oke, Cak Bar.
1: Selamat bertugas, terima kasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cak Bar di Ratau Bayur, ya. Kita tunggu lagi kebersamaannya yang nak peluan sama kita di sini, ya. Halo Besanjo.
2: Selamat siang Besanjo. Assalamualaikum Cik Abbas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Cik Fauzan.
2: Iya Cik Abbas.
0: Di Tungkal Ilir.
2: Betul.
0: Cik mana cuaca di sana Cik Fauzan?
2: Untuk siang ini pantaunya masih cerah Cik Abbas.
0: Cerah ya? Tidak kondang kan hari ini?
2: Kate Cik Abbas.
0: Kate
2: ya? Ya kondangan lah sebulan yang lalu.
0: Oh.
2: Setelah bulan yang lalu Cik Abbas.
0: Ya. Oke lah.
2: Ramadan, tapi enggak tahu ini bulan-bulan kedepannya.
0: Bulan-bulan ke depan ya. Heeh, benar-benar. Payal, ada lagu apa nih? Cik Fauzan.
2: Lagunya Wedhus Gering Cik Abbas.
0: Hmm?
2: Tadi kambing bandot ini wedhus gering.
0: Wedhus sama tuh, kambing juga wedhus.
2: Ya lebih kurang itu tuh.
0: Wedhus apa?
2: Wedhus gering.
0: Gering.
2: Ah.
0: Coba kita cek dulu ya wedhus.
2: Wedhus.
0: Aku
2: nak ini nyeruput kopiku dulu Cik Abang.
0: Iya boleh boleh wedhus. Geringnya tulisan gering.
2: Gering biasa Cik Abang.
0: Gering, gering, gering, gering. Siapa yang nyanyi?
2: Untuk penyanyinya namanya itu lagunya aku kurang tahu Cik Abang. Karena lagu daerah itu kan.
0: Adanya kebo gering.
2: Kebo gering.
0: Kebo gering.
2: Nah, jadilah itu banyak enggak ada apa-apa.
0: Wedhusnya malah nongol ini kambing semua nih. Wedhus gering. Ada juga kebo gering dari Dimas Tejo.
2: Nah, yang kebo gering.
0: Iya.
2: Iya, spesial buat yang barusan turun tadi.
0: Oke.
2: Iya. Ya itu baca Abbas ya.
0: Oke, ditunggu lagunya ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pas nyari gering-gering. Gering. Nah. Iya, ternyata tidak ada ini wedhus ya, adanya kebo gering. Oke, kita siapkan lagunya kebo gering. Kita angkat lagi satu penelpon. Ini kayaknya penelpon penutup ini ya. Halo Besanjo.
3: Halo Besanjo.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
3: Samanya Cik Johan di Ogan Ilir.
0: Cik Johan di Ogan Ilir.
3: Apa kabar Cik Abbas?
0: Alhamdulillah baik Cik Johan.
3: Panas Ogan di sana.
0: Hah?
3: Panas juga di sana.
0: Di sini juga caknya panas.
3: Ya lama dah hujan Cik Abbas ya.
0: Iya, memang ini kan lah musimnya nian kan memang kan.
3: Iya, lah musim kemarau ya.
0: Ayo. Iya. Cik Johan ada lagu apa?
3: Lagunya apa Cik? Lagu daerah ini.
0: Lagu Nusantara boleh.
3: Nusantara ya. Lagunya dari Sumatera Barat ada Cik?
0: Boleh, boleh. Lagu apa?
3: Coba pilihkan Cik, sebutkan Cik Sekok Duo.
0: Oh dipilihkan, ada ini nih dari Sumatera Barat ini. Sebentar. Ada bentar. Ada mana nih? Nah, kok hilang ya? Sumatera Barat. Kok ada hilang? Ada bungo basalo during. Duri.
3: Yang itu biasa.
0: Oh iyalah, sudah dari Ucok Sumbara ya. Itu siapa ya?
3: Yo, makasih waktunya.
0: Oke, yo sama-sama, Cak Johan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ketemu nih Bungo Basalo Duri ya, dari Ucok Sumbara. Ditunggu bayar lagunya. Coba kita intip dulu di WhatsApp kita, ada yang masuk dah. Pecahnya udah ganti yang masuk lagi ya. Payolah kalau Cak itu kita hadir ke untuk macet besok dulu ya. Untuk kebersamaan kita di Besanjo kali ini.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Ya Bang Cip, dulur-dulur, kita cukup ke kebersamaan kita di Besanjoh ya. Di kali ini, di Minggu 12 Juli 2025, yang pasti untuk Bang Cip dulur-dulur, terima kasih yang sudah berpeluan. Mudah-mudahan lagu-lagu dihadirkan juga bisa ngasih hiburan tersendiri ya. Dan tentunya Mang Cik Bice Dodolur, setelah ini akan ada Cik Yon yang akan ngawani Mang Cik Bice Dodolur di rangkaian Sriwijaya Sore. Cik Abbas pamit dari Sriwijaya siang. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: dibawa oleh-oleh gelang Swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Sore.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Prompat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, suara budaya, Sumatera Selatan.

Wayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: 88,4 per 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur bersama Cek Iwan di Sriwi Jaya Sore edisi Minggu 12 Juli 2026 ini ya. Cek biasa nih, dari jam 3 sampai jam 5 kaget kita bakal ada di Bepadu dan dilanjut ke pesir wisata lokal sama agak pesir adat budaya kita dan tepian batang hari dulur. Nah, kali ini kita Bepadu berpinta lagu dangdut buat dulur yang minta lagu dangdut digoyori di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-788-4884. Kita angkat telepon dulu nih, ada siapa? Penelpon pertama Cek Ewan, halo.
1: Assalamualaikum sayang.
0: Waalaikumsalam, Cek Eli nih suaranya nih. Backsoundnya sudah ada.
1: Apa kabar sayangku?
0: Baik selalu Cek Eli. Man Cek Ewan nih sehat terus.
1: Makan belum?
0: Sudah dong.
1: Kalau aku dua kali Cek.
0: Ah, Cek Ewan baru sekali jadilah. Agak malam ngulang lagi gitu agak makannya.
1: Oh, kurang.
0: Jadilah, yang penting makan dulu, bae.
1: Oh, mantap.
0: Daripada kerucuk.
1: Sehat kan?
0: Sehat dong.
1: Kantongnya.
0: Insyaallah ya.
1: Bingung dia.
0: Itu mah ya, insyaallah lah, pokoknya adalah.
1: Iya, kertas-kertas pokoknya ada ya, Dak.
0: Iya, pacak diejakan lah nantilah. Iya. Oke, okay, deh.
1: Iya, dihemat aja ya.
0: Sampai akhir bulan ya, inilah nak tengah-tengah bulan.
1: Ya, awas deh akhir bulan enggak
0: bisa. Bismillah, Bang.
1: Atau ngebon dulu.
0: Kasihan aja yang dibon ke nak muter modal dia.
1: Waduh.
0: Lanjut, Celi, nak lagu apa?
1: Lagu apa lah lemaknya
0: ini? Iya, dangdut nih.
1: Yet Bustami baca.
0: Yet Bustami yang mana?
1: Yang apa?
0: Ijuk?
1: Cindai. Yang lagu Melayu, boleh tak ada?
0: Boleh.
1: Yet Bustami apa ini cek? Apa cek?
0: Siti Nurhaliza.
1: Iya, Siti Nurhaliza kayaknya.
0: Siti Nurhaliza ya? Oke deh, ya. Yeah. Salam untuk siapa?
1: Salam untuk Kak Robi,
0: Adi
1: Bangandra, Dedek Sisi. Lagi kalau Dedek Sisi masuk, gak usah terima Cek Yohan ya.
0: No, gak tahu, Cek Yohan gak tahu siapa yang nelfon. Jadi,
1: Caknya lagi tedok, dia gak ada masuk, gak turun.
0: Yang mana yang masuk pokoknya pas lagi buka telepon kita terima galo pokoknya. Oh, iya. Tidak milih-milih ini. Enggak bisa dipilih soalnya.
1: Yakin aku Cek Iwan enggak pilih kasih ada Cek.
0: Tidak milih-milih.
1: Baik, dan Cek Iwan. Terus untuk siapa lagi tadi ya? Mang Akbar. Ada Irin. Ada Sobari, Mang Putra Banten. Mang Yus, Mang Zainal, Mang Rizwan, Mang Iwan. Oh, siapa lagi yang gak masuk? Mang Tian, Mang Helmi, Mang Iwan Ketapati, terus siapa lagi ya?
0: Siapa lah, yo.
1: Ada Mbak Rara, Cek Ita, ada Bang Sahrul, siapa lagi kan? Ada Mbak Yuni juga di Belitung kalau lagi dengar, selamat.

0: Ori. Terus siapa lagi?
1: Siapa? Ayo.
0: Galak lupa cek mau masuk.
1: Ya sudah. Galau-galau Bella ya.
0: Ada yang tak senggol? Oh iya ini ya Allah untuk mamangku itu cek.
1: Siapa?
0: Mamang Tenlangkar. Sama ibunya pokok salam sayang.
1: Oke.
0: Okay. Untuk makan gasing juga, manguju. Nah, manguju ni kalau tak sayang kalau goling-goling dalam padi cek.
1: Nah.
0: Iyo.
1: Sayang pak.
0: Ke sawah dia ni goling-goling.
1: Sayang padinya.
0: Iyo.
1: Lagi ketul gatel.
0: 35 juga terus ada siapa lagi? Nah, tersebut gak ada cek?
1: Galau-galau lah ya. Galau-galau lah ya.
0: Ya pokoknya yang belum disebut fotokopi yang masuk-masuk lagi baik. Nah, perwakilannya cek. Nah, untuk cek Yowan tuh tambah cantik tambah belaga pokoknya.
1: Iya. Acak nian.
0: Iya suara sendiri mut ingat.
1: Iya cek. Tidak tahu ya. Mandi om agak ngomongnya sok imut pula. Padahal kita udah
0: katik-katik memang.
1: Padahal kita be aja ya. Be aja.
0: Oh, jangan cak itu. Antek Cek Iwan sehat selalu cak yo.
1: Iya,
0: kalau lapar jangan lupa makan.
1: Pastilah.
0: Kalau ngantuk jangan lupa tidur.
1: Iya dong.
0: Balik gek malam hati-hati yo.
1: Nah, dijemput kita cak mana le?
0: Bolehlah dijemput AA ya.
1: Kita jemput kita.
0: Oh, iya. Salam kenal untuk AA-nya ya. Jangan be kenali. Ada salam kenal dari Cik Elina. Ngajar bu. Terus Cik Iwan yo.
1: Oke deh.
0: Yang untuk Cik Iwan tuh pokoknya sehat-sehat terus ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Kasih kabar ya aku yo.
1: Dah aman pokoknya kita mah yang penting sehat melah.
0: Terus biar cepet sehat. Aduh kantong kosong biar cepet terisi.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
0: Terima Cik Iwan.
1: Oke Cik Eli.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama Cik Iwan, ada siapa lagi nih di belakang Cik Eli? Halo.
2: Halo Bu Pandu.
1: Iya, dengan siapa nih?
2: Mama Mbak Ustua Cik Iwan di Ramakasi.
1: Oh, Cik Robi, mana Ramakasi nih? Katik lagi iya. Pokoknya cuma Cik Robi di Ramakasi.
2: Lama nih lah 17 tahun lama.
1: Sudah lah, Kamis kemarin ketemu kita nih ya. Macam-macam.
2: Tak ngobrol sama Cik Iwan
1: ya, macam-macam nih. Kamis kemarin ketemu kita di Papadu juga. Tak ngolah ke ini.
2: Kapan Cik Iwan? Kapan?
1: Kamis.
2: Masa aku baru pertama mulai Piala Dunia gitu tuh ngobrol.
1: Tak kena gembuk nih memang ya.
2: Iya 17 purnama cek.
1: Wow 17 purnama 17 bulan berarti cek. Alang kelamu ya cek. Nggak kalu aku dengarnya sumpah lah.
2: Kamu kabar ya cek?
1: Sehat dong, sehat selalu, ceria selalu. Awak kemarin request lagunya nyes. Nggak.
2: Kapan
1: tadi
2: itu?
1: Baca. Iya, cara beliau cuma sehat di sana.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya.
2: Dengan negara bola kita menang.
1: Apa nukung apa? Argentina ya?
2: Argentina tadi pagi. Cewek oh. Nonton.
1: Ida, aku nengok skornya bae tadi.
2: Berapa?
1: 3-1 bener kan?
2: Iya benar.
1: 3-1.
2: Wah, rahasia yang kamu Cik Iwan tuh kalau enggak nonton bola udah mom
1: ya. Itu dia itu tuh. Dia ngomongin diri dewek itu tuh sebenarnya. Emang pacak dia bae itu tuh mengolah katanya. Iya, ngolah kata dia. Bae. Tuh itu.
2: Sudah makan Cik Iwan?
1: Sudah dong.
2: Makan sama apa?
1: Makan sama nasi.
2: Iya, lauknya Cik Iwan.
1: Lauk soto.
2: Soto babat, soto ayam.
1: Sotonya soto putus. Pokoknya campur tadi minta campur ke galo.
2: Jadi segala daging dicampur.
1: Babat, kikil, caknya, ayam dicampur.
2: Lelah.
1: Iyo, soalnya bingung nak babat, nak kikil, nak ayam. Jadi ayam, minta campur bae. Heeh. Pening-pening pala aku minta campur ke aku kan?
2: Rasanya,
1: lemak.
2: Jadi kayak tua soto dicampur.
1: Iya, jadi kan tercicip ini oh babat, tercicip ini oh kikil, oh tercicip ini daging gitu nah. Lemak sih sekalian tuh.
2: Nah, hilang suara di radionya.
1: Beda-beda rasa jadinya.
2: Iya. Enggak kedengeran suara Cek Ewan.
1: Oke deh. Lagunya dulu Bae Cek Robin, nak lagu apa? Ini terputus apa Cek mana nih ya? Terputus Ceknya nih ya. Cek Rob, coba. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Dengan siapa nih?
3: Dengan Salto.
1: Oh, Cik Akbar.
3: Nah, iya. Lama Robi, bahwa Robi tadi hilang suara di perempat.
1: Iya, dia baru ditanya lagu apa padahal.
3: Iya, hilangnya dari ini, radio juga dah.
1: Ya, Coba nak lagu apa, Cik Akbar, sebelum lagi siapa putus juga. Ini.
3: Lagunya Jatuh Bangun, Mbak.
1: Dari siapa itu?
3: Christina.
1: Oke. Salam-salamnya untuk siapa?
3: Untuk Cek Eligando, ada Morobi juga. Nanti kan masuk lagi Morobi. Tapi
1: iyo.
3: Kita lagu baik Morobi ya.
1: Iya.
3: Kirim lagi lah lama tadi.
1: Baca full.
3: Fauzat, Bang Putra bantu sama ibu. Udah itu siapa lagi ya? Kayak Sobari. Sisi sama untuk Sarko, Mujuk 035 juga kan. Yan Sudirman, Irin, Bang Pendi Langkan, Bang Pendi Gasing, Cak Asim dan Cak Singin. Udah itu Mang Iwan Yen juga, Simon Pribadi, sama Sisi Aisyah juga kan. Manap juga, ada Adi Bitung, ada Wapet juga kan. Ada Polung juga lagi ya. Bang Bus juga kan, Bang Yasin, Bang Rizwan juga, Bang Tian juga kan, si Emi, Bang Helmi juga kan. Udah tuh ada yang baru nih, Bang John di Pelaju, Bang Johan juga di Kurang Diri di Sunuro kan, dalam kenal. Udah itu siapa lagi ya, Mak Asma di Koramil, Bunda Ida Arifin, Bunda Hajara Tenang juga, Pak Jenderal Bu Siska. Oke. Habis, kalau-kalau, kalau-kalau.
1: Oke deh, Cik Akbar.
3: Ya, untuk Cik, Cik Iwan ini ya. Untuk Cik Iwan yang lagi makan soto.
1: Tadi makannya.
3: Selesai. Tapi masih kan untuk jam 4 lagi.
1: Habis, kan sekali makan.
3: Oh, jam 5 lagi, mesan lagi pasti kan.
1: Tidak. Alang banyak duit. Alang banyak duit aku, udah mesen soto terus. Iyo, ab.
3: Itu Pak, tak bawa dia.
1: Lah balik, tadi kan nganter bae.
3: Iya, pagi ya, tadi nyemputnya bawa ke nanti dulu kan.
1: Ah, jadilah, makan soto terus.
3: Lain, masu apa.
1: Yang lain.
3: Oke deh. Masu lagi jawan ya.
1: Oke deh, Cik Akbar.
3: Ucapan Cik Iwan, ucapan salam sehat, panjang umur.
1: Amin.
3: Banyak rezeki, sudah lancar urusannya kan. Semoga tercapai cita-citanya tahun ini kan. Itu baik Cik Iwan, selamat bertugas, terima kasih, baliknya hati-hati Cik Iwan ya.
1: Oke deh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cik Iwan ada siapa nih, kita angkat lagi, halo.
2: Halo Cik Iwan, langsung lagu aja Cik Iwan.
1: Nah itu. Nah lagu apa Cik Robi?
2: Ayo Cik Iwan, ngapa hilang di hati tadi yang ada?
1: Tak tahu, nak lagu apa?
2: Lagu apa lah Cik Iwan ya?
1: Tak tahu.
2: Lagu ini Cik Iwan, yang ngebit-ngebit lah Cik Iwan.
1: Apa? Meli? Melili apa?
2: Hah?
1: Lagu siapa? Ayam Ansyur kah?
2: Yang ngebit-ngebit Pak, yang di yang remik-remik.
1: Apa? Judulnya?
2: Ini Pak Cik Iwan, Neneng Ancarwati.
1: Neneng?
2: Iya.
1: Yang cinta bercabang?
2: Berdendang. Berdendang.
1: Oh, berdendang. Oke deh, untuk siapa nih?
2: Kirim salam buat... Eli ya di kandus ya. Masuk lagi aku Mang Bar.
1: Boleh lah ilmunya.
2: Iya ini kemana tadi aku. Yang terus buat ini buat Sisi, buat Uju, buat Andra, buat Anggi, buat Nadia, buat Papet, Mang Penakan Dalam, Mang Pen Gasing, Mang Putra Banten, Sobari, Bang Ujuk 035, Cek Pipit, Bang Iwan, Bang Indra Widodo, terus Bang Nafi, Mbak Wati, ada Jimmy Rafa, terus ada siapa? Ada Bang Johan, ada Galo-galo Cek Iwan.
1: Oke deh.
2: Ucapannya selamat sore, Pak Cewan.
1: Oke.
2: Cewan, jangan lupa nambah makannya, Cewan.
1: Iya, lagi nambah makan.
2: Sekali lagi, Cewan, jangan lupa tuh, Cewan.
1: Apa?
2: Jangan lupa bernapas.
1: Oh, mati bernapas. Dua menit beda napas, susah kita, caknya nih.
2: Iya, Cewan,
1: itu baik,
2: Cewan.
1: Oke deh.
2: Makasih, Cewan.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lanjut lagi nih, belakang Cik Robi ada siapa? Halo. Halo, Bapak Adu.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
4: Putra Banten, Cik.
1: Putra Banten, Cik Putra sehat.
4: Alhamdulillah sehat, mana dirimu di sana?
1: Sehat, alhamdulillah.
4: Langsung baca.
1: Laju. Kisaran, apa judulnya?
4: Judulnya kok masih kurang.
1: Kok masih kurang?
4: Iya. Menambah, cek.
1: Menambah.
4: Menambah dua mangkok lagi.
1: Dua mangkok lagi, kok masih kurang?
4: Pokoknya untuk galau-galau baca. Iya. Udah benar perempat ya. Ya, ditunggu lagunya, makasih.
1: Oke deh. Oke. Putra Banten ya, kok masih kurang. Ntar kita, kemarin lagunya sudah ada itu. Kita masuk dulu. Ya, angkat lagi nih. Telepon terakhir untuk sesi ini. Ada siapa nih? Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
5: Dari Cek Johan Ogan Ilir.
1: Cek Johan Ogan Ilir, sehat Cek?
5: Alhamdulillah sehat, apa kabar Cek Wan?
1: Alhamdulillah sehat juga Cek.
5: Sudah makan?
1: Sudah.
5: Kalau lupa minum Cek?
1: Minum sudah, makan sudah
5: ya. Sudah makan kalau lupa minum yo?
1: Ida, kan Cek Johan bukan lipas. Makan tak minum.
5: Iya, kalau keselak ya.
1: Cek mana itu?
5: Lagunya Cek?
1: Boleh, nak lagu apa?
5: Lagunya Orang Biasa Cek.
1: Orang Biasa dari siapa nih?
5: Dari Zul Anggara.
1: Coba kita cari dulu ya, Zul Anggara. Oke, salam-salam untuk siapa Cek?
5: Salam-salam dikit Cek yo. Tadi Cek Akbar yo.
1: Yo Cek Akbar ya, sama Cek Putra
5: Cek
1: Banten.
5: Akbar, yo. Cek Robi yo. Cek Simon. Kuyung Adi. Cek Pausan Cek. Mang Pen yo. Cek Dodong, Mang Astin, Wakbed, Cek Sisi. Lagunya ada Cek?
1: Ada dong.
5: Ya, mau kasih waktunya itu Cek ya.
1: Oke.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah 5 penelpon dulu ya. Cek Yawan tahan dulu teleponnya, kaget kita lanjut ke lagi sesi teleponnya. Karena di pukul 15.33 ini bakal berkumandang beduk dan azan asyar. Setelahnya kita bakal lanjut lagi di ngedendang ke lagu-lagu pilihan dulu gitu ya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur, baru baik kita dengar bersama beduk dan azan asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi panggilan kita untuk segera menunaikan ibadah sholat asyar tepat pada waktunya, dan semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan hiburan satu buah lagu religi dari Rosa, Takkan Berpaling Darimu, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu requestan dari penelpon. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan dapat dilihat kemarahannya. Dan barang siapa takut kepada Allah, tidak sia-sia apa yang Dia kehendaki.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus soah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: siang. Lapangnya tidak siang.
1: Iya, siapa yang sudah masuk banyak belum?
0: Ya sudah masuk, ada Cik Eli, Cik Robi, Cik Akbar, Putra Bante, sama Cik Johan.
1: Oh, banyak sudah
0: ya. Iya, kalah sejam, Cik.
1: Hei,
0: Cik mana Cik?
1: Bagi aku lagu.
0: Laju nak lagu apa?
1: Melele Bahagia dari Milen.
0: Boleh.
1: Dikirim nih.
0: Lanjut.
1: Untuk Nyaya Sawari ya.
0: Mm-mm.
1: Wanyimang Putra Banten bareng Ibu, Mang Akbar, sama Tante Alisa ya. Pauzan, Irin, Rian Sudirman, selamat sore ya.
0: Mm-mm.
1: Ada Eli, Robi, Andra Anggi juga ya. Mm-mm. Mang Aspen, Cik Asmi, Pak Pendi Langkan, Pak Pendi Gasing juga selamat sore. Pak Pitin, Mang Uju Sako Rambutan, Mang Uju 035 juga. Siapa lagi Cik Yon?
0: Siapa lagi? Mang Pen sudah dua-duanya. Cik Putra.
1: Kirim juga yang di OI ya. Ada Mang Napi di sana, ada Mbak Wati juga. Mang Helmi, terus Mang Pian, Mang Johan juga ya, selamat sore ya. Kepalin Mang lagi ada Mang ini, siapa Mang Rizwan di Bukit bareng Pak Darmawan juga.
0: Iya.
1: Mau Mang Hendra Widodo, Mang Iwan di Kertapati ya. Mau Cik Yeninya. Ini kalau sudah masuk malah lupa aku manggis di jalur juga selamat sore. Ini gak tau lagi lah kami siapa lagi.
0: Oke deh.
1: Ini Oyo, Sahrul Rara. Nah kan lupa kami, nah, Cik Ita, Cik Nadia ya.
0: Ampung inget ya.
1: Mang Adi Pitung, Mang Adi Sukarame juga. Mang Kau lagi inget, kami gak borong dah lo.
0: Borong lah, lanjut.
1: Siapa lagi dah habis kayaknya.
0: Habis, itu baik. Tidak,
1: nah
0: sama.
1: Ini, Bang Peri di Sungai Rotan sama Bang Idham.
0: Oke deh.
1: Spesial ya.
0: Boleh.
1: Spesialnya buat Inces Niti sama Inces Elif ya.
0: Oke deh.
1: Ada Kak Pasian, aku Syah sama Ica juga salam sayang ya. Banyak kan anak kami?
0: Banyak.
1: Iwan banyak gak? Iwan banyak gak?
0: Banyak apanya? Banyak apanya?
1: Anak-anaknya banyak gak? Anak-anaknya banyak gak?
0: Anak siapa? Anak siapa?
1: Kalau anak kami disimpan di lemari.
0: Apa tuh yang disimpan di lemari? Boneka ya?
1: Beruang-beruang itu.
0: Oh beruang, ya Allah.
1: Ada namanya beruang-beruang kami tuh.
0: Wah lemak lah, ada namo. Siapa namanya?
1: Yang paling besar itu Papasya namanya.
0: Oh seperti itu.
1: Iya ada Ica, ada Nakusya, ada Elif, ada Niti juga.
0: Salam ya untuk beruang-beruangnya ya.
1: Iya beruang-beruangku cantik-cantik loh.
0: Oke.
1: Okay. Ya banyak kayaknya selamat bertugas ya. Terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cak Sisi di Pelaju. Lanjut lagi penelpon kedua sesi ini ada siapa? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Ini sama Andika.
0: Cek Andika di mana, Cek?
2: Dari Pangkalan Balai.
0: Pangkalan Balai?
2: Iya, Pangkalan Balai.
0: Wah.
2: Ini sama si apa nih?
0: Ini sama Cek Yohan ini, Cek.
2: Oh iya, salam kenal Cek Elan ya.
0: Iya, sehat ya kabarnya hari ini?
2: Sehat, bukan tidak sehat lagi. Cek Elan sehat.
0: Sehat dong, sehat selalu, ceria selalu, insya Allah pokoknya.
2: Amin, kalau sehat, kalau ceria tuh.
0: Lagu Cek, nak lagu apa sore-sore ini?
2: Lagunya ini baik kalau Termiskin di Dunia baik.
0: Gerimis?
2: Termiskin di Dunia.
0: Termiskin di Dunia, oke. Okay. Iya. Salam-salam untuk siapa?
2: Iya, salam-salam untuknya Nadia juga ya, Hendra Widodo, juga Aryan S juga ya. Juga Adi Pitung, Adi Sukarami juga. Juga ini, siapa namanya, Anu Robi ya. Sama Cik Eri ya. Iya, juga Mbok Wati di, mana itu Mbok Wati itu?
0: Mbok Wati di Ogan Ilir.
2: Ogan Ilir ya. Iya, juga Mbak Ona juga, juga siapa lagi nih Elan
0: siapa
2: galau lagi Elan
0: lah. Oke deh,
2: iya ya, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lanjut lagi penelpon ketiga ada siapa ini? Halo,
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
3: Di Sako mbak.
0: Yang di Sako Mang Ujuk ya.
3: Iya,

0: Sehat Mang Uju?
1: Orang kate. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sesakun ya.
0: Alhamdulillah manca itu. Nak lagu apa Mang Uju?
1: Ini ya, Bunga Sorga.
0: Bunga Sorga.
1: Rita Kuyung Oma.
0: Oke deh. Salam-salam untuk siapa?
1: Ya pasti salamnya kita rangkuman melok dari CCC dengan Abang Satu tadi ya.
0: Ha-ha.
1: Yang pasti pendengar-pendengar perempat kita doakan sehat selalu juga ya.
0: Mm-mm.
1: Pasti yang sedang sakit kita doakan sehat.
0: Mm-mm.
1: Yang di rumah sakit sehat, lewat jalan juga sehat. Mm-mm. Yang di rumah sakit juga kita doakan sehat juga. Terus untuk penyiar-penyiar di perempat kita doakan sehat selalu juga ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ya, pasti terus untuk penyiar kita, Cik Iwan.
0: Iya.
1: Pasti disayang yang di hatinya juga ya.
0: Iya, amin.
1: Termasuk keluarga besar sehat juga Pak ya.
0: Iya.
1: Oke, ini itu baca.
0: Oke, Mang Uju.
1: Waktu kalau dulur-dulur kita naik, dia tadi. Dilanjut.
0: Ya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Uju di Sako. Lanjut lagi, ada penelpon siapa nih? Keempat nih. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum, Cik Yolan.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
2: Dengan siapa lah, Cik?
0: Siapa, tak tahu. Sebutlah namanya.
2: Ciren tak, Cik, suaranya. Mana tak ke Ciren?
0: Ida, tak Ciren. Iya, siapa ya?
2: Putra Jalur, Cik.
0: Oh, Putra Jalur. Kalau tadi Putra Banter, ini Putra Jalur, ya. Sehat, Cek?
2: Alhamdulillah, Cek Yolan sehat kan tentunya.
0: Alhamdulillah, sehat selalu.
2: Hatinya sehat, tak?
0: Sehat juga. Kalau soal hati ini, insya Allah baiklah. Iya.
2: Puter ke lagu, Cek.
0: Lagu apa?
2: Dosa Kau Anggap Madu, Cek.
0: Dosa Kau Anggap Madu. Dari siapa itu?
2: Joni.
0: Joni Iskandar, ya? Oke, salam-salam untuk siapa, Cek Putra Jalur?
2: Fotokopi CC tadi becek, bolak-balik kan. A sampai Z, Z sampai A, senggol galau.
0: Oke deh, mancak itu.
2: Untuk Cik Yolan, Matugas, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Banyak rezeki.
0: Amin.
2: Di enteng ke jodohnya.
0: Kak
2: Cik Yolan, rezeki kan pasti berasan, ya?
0: Iya, insya Allah kita ejakan ya, pokoknya.
2: Ay, malu aja yang berasannya,
0: kita ejakan, man bisa diajakan kita ejakan ya, iya cak jolaan itu tadi.
2: Itu baca ya, telepon tak ganti suaranya cak.
0: Oh, tidak ada suara? Tidak
2: ada suara di telepon.
0: No, apa ya? Gak lagi kita tanya dulu sama yang pacak gawengnya nih.
2: Gawe cak dolan. Malam siapa cak?
0: Gak malam ada siapa ya? Gak malam?
2: Rasid.
0: Cerasit apa? Cerasit, iya caknya, cerasit caknya.
2: Ah iya.
0: Karaoke ya?
2: Karaoke.
0: Jangan tak masuk.
2: Ya kalau keriting aja ya. Terima kasih Cik Yolan. Makasih waktunya aja ya. Hati-hati.
0: Oke deh.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 4 penelpon, kita ke WA dulu ya. WA caknya belum dibuka dari tadi, kita buka ke dulu nih. Ini ada dari Mang Pen Langkan Dalam. Bapak Adu minta lagu dangdut. Assalamualaikum Cik Iwan, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mang Pen ya. Minta putar ke lagu Gadis atau Janda. Kirim salamnya untuk Dodong Pusri, Nadia Suka Bangun, Pipit Talang Betutu, Eli Gandus, Robi, Rizwan Bukit, Anggi, Andra, Sarul, Mbak Wati, Bang Napi, Jakaraja, Mang Helmi, Mang Tozai, Pian, Talang Balai, Iwan Yani Kertapati, Wak Per, Hendra Kartini, Talang Jambe, Senamo, Gasing, Mang Sukur, KM14, CEK, KM18, Ibu Suwarni, Pak Dekliwon, Pak Anwar, galo-galo bae. Buat Cik Iwan sehat selalu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah disiapkan lagunya untuk Mang Pendi ya. Aman pokoknya. Terus ini ada dari Pak Hamzah Yusuf juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bapak Adu, Cik minta lagu Senandung Rindu dari Eri Suzan. Salamnya untuk Cik Pauzan, Cik Sisi, Cik Sarah, Cik Yanti, Cik Akbar, Cik Rudi, Cik Putra Banten, Cik Eli, Cik Aisyah, Cik Atim, untuk semua fans perempat Palembang tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk Cik yang siaran, selamat sore, semoga sehat selalu juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Oke deh Pak Hamzah Yusuf, ini sudah disiapkan lagunya ya. Sudah 4 penelpon, 2 WA, kita diandang ke dulu. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, ba. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta.

lemak rasanya buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

0: Jaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Keumama ialah makanan khas Aceh dari ikan yang direbus lalu dikeringkan hingga keras seperti kayu. Karena itu makanan ini dikenal juga sebagai ikan kayu. Ikan yang sudah kering kemudian diolah kembali dengan bumbu khas Aceh seperti asam sunti, cabai, dan bawang. Proses ini membuat keumama tetap awet dan bercita rasa kuat. Keumama sering sajikan dalam acara adat dan kenduri masyarakat Aceh. Dahulu makanan ini juga menjadi bekal pejuang karena tahan lama. Kita beralihkan info selanjutnya. Tari Beksan Wireng ialah tarian tradisional dari Kasunanan Surakarta yang menggambarkan ketangkasan dan keberanian prajurit. Tarian ini menampilkan tema keprajuritan dan peperangan dengan gerakan yang tegas dan dinamis. Sejarah Tari Beksan Wireng berasal dari masa Kerajaan Jawa dan berkembang di lingkungan keraton sebagai latihan bagi para putra jaya. Tarian ini bertujuan melatih kesiapan mental dan fisik prajurit sebelum terjun ke medan perang. Gerakan tari ini banyak terinspirasi dari pencak silat yang menunjukkan kekuatan dan kedisiplinan. Properti yang digunakan ialah antara lain pedang, perisai, serta kostum prajurit yang menambah kesan gagah. Sekian info dengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Abah, gue sayur, bah, naik lagi, bah.
4: Nah, abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
3: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
4: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
3: Agek dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetang.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cek Ewan di Plesir Wisata Lokal ya. Kali ini kita bakal masuk ke informasi dan musik. Nah, jadi kali ini Cek Ewan ada info nih tentang wisata lokal. Berhubung kita masih di libur sekolah ya, mungkin kemungkinan besok sudah banyak yang masuk sekolah juga, tapi ada juga yang masih libur. Mungkin, nah, siapa yang nak butuh rekomendasi liburan ya, tempat rekreasi yang jelang akhir libur sekolah ini, tapi tidak pengen jauh-jauh nian, cukup di Palembang baik. Nah, dulur ya, jadi main hari tuh di Palembang Square Mall tuh ada yang namanya Jungle Zoo ya, yang mana jadi salah satu destinasi rekreasi yang akhir-akhir ini ramai dikunjungi oleh keluarga. Karena tempat wisata edukasi ini dimanfaatkan wong tua untuk ngajak anak-anak ngabis ke siso waktu liburan sebelum balik lagi menjalani aktivitas belajar di sekolah. Salah satu staf Jungle Zoo, Evan, mengungkap ke Jungle Zoo ini nawar ke pengalaman jingok berbagai jenis satwa dari jarak dekat serta aktivitas interaktif yang dapat dinikmati anak-anak. Nah, konsep kebun binatang mini di dalam pusat perbelanjaan ini ngebuat lokasi ini menjadi alternatif rekreasi yang mudah dijangkau sekaligus memberikan nilai edukasi bagi pengunjung. Di Jungle Zoo ini pengunjung pacak jingok beragam koleksi satwa dan replika hewan pecak singa, zebra, gajah, macan, dan patung harimau. Selain itu anak-anak juga dapat berinteraksi secara langsung dengan beberapa hewan jinak diantaranya kucing, landa, ular, dan iguana sehingga memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik. Menurutnya ya, selain menjadi tempat hiburan, Jungle Zoo ini juga memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengenal berbagai jenis satwa secara langsung. Hal tersebut membuat banyak wong tua memilih tempat ini sebagai destinasi rekreasi yang menggabung ke unsur hiburan dan pembelajaran. Tidak cuma jingok satwa, pengunjung juga dapat nikmati berbagai aktivitas menarik, pecak face painting, coloring, dan playground. Jadi beragam aktivitas tersebut menjadi daya tarik tambahan bagi keluarga yang datang bersama anak-anak ya. Jadi selama berada di Jungle Zoo, pengunjung juga bisa mengabadikan momen bersama keluarga di berbagai spot yang tersedia. Suasana yang nyaman di dalam mall pun jadi daya tarik dewek. Karena terutama untuk keluarga yang bawa anak-anak ya, kan tidak panas gitu. Jadi agak aman lah ya dulu Rena. Pihak pengelola juga mengingat ke pengunjung tuh agar tidak lupa gunung ke kaos kaki saat berkunjung karena diperlukan untuk memasuki area playground. Jungle Zoo ini bukanya setiap hari mulai pukul 10 sampai 10 pagi sampai 10 malam. Untuk harga tiket dewe pada hari kerja weekday itu sebesar Rp55.000 sedangkan untuk weekend Rp65.000. Tiket tersebut sudah termasuk gratis satu pendamping sedangkan anak-anak yang tinggi badannya di bawah 80 cm itu gratis dulu ya. Pihak pengelola berharap Jungle Zoo ini tetap menjadi pilihan rekreasi keluarga di Palembang, tidak cuma saat musim libur sekolah cak ini, tapi juga di akhir pekan. Karena dengan

ke suasana yang edukatif dan menyenangkan ini, Jungle Zoo diharapkan dapat memberi ke pengalaman berkesan bagi anak-anak sekaligus menjadi sarana belajar di ruang kelas ya. Artikel ini Cek Yohan infonya dapatkan dari rri.co.id ya.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emang gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
4: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, masih bersama Cak Yon dulu ya. Nah, kalau tadi ngomongin Jungle Zoo di PS Mole yang bisa jadi tempat rekreasi menjelang libur akhir sekolah yang bakal berakhir ini. Nah, kali ini siapa tahu nih buat bapak-bapaknya Caknya dulu ya. Jadi ya kita tahu menyari bapak-bapak pokoknya adik-adik lagi doyan-doyannya mancing, karena mancing ini bukan cuma sekedar hobi bae, tapi juga jadi cara nyenangke untuk melepas penat sambil nikmati suasana alam. Nah, bagi para penghobi mancing di Palembang dan sekitarnya, ada sih kok tempat yang ini mungkin cukup terkenal ya sebagai tujuan berburu perlengkapan memancing. Yolah, toko Bintang Pancing di kawasan Bukit Baru Palembang. Karena toko ini dewek sudah lebih dari satu dekade ngelayani para pemancing ini. Toko ini nyedio ke berbagai macam perlengkapan yang cukup lengkap juga ya, untuk mulai dari joran, rel, senar, mato, kail, pelampung, jaring, sampai perlengkapan untuk mancing di kolam, sungai maupun laut. Menariknya tuh, tersedia juga pakai perlengkapan memancing yang cocok bagi pemula dengan harga yang cukup terjangkau. Daerah kalau setiap akhir pekan atau musim liburan, toko ini selalu ramai dikunjungi. Bukan cuma warga Palembang, tapi juga para penghobi mancing dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, bahkan hingga Lampung, yang datang untuk cari perlengkapan sesuai kebutuhan mereka. Selain produk yang lengkap, layanan yang ramah dan harga yang bersaing pun jadi alasan banyak pelanggan itu kembali belanja di tempat ini. Kehadiran usaha seperti ini juga menunjukkan bahwa hobi memancing mampu menjadi peluang ekonomi yang terus berkembang dan mendukung aktivitas masyarakat. Jadi bagi dulur yang berencana menghabiskan waktu di sungai, danau ataupun kolam pemancingan, tentu perlengkapan yang tempat ini bisa buat pengalaman mancing jadi lebih nyaman dan nyenang ke ya. Artikel selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id pastinya dulur ya. Setelah info tadi, kita bakal rehat sejenak sambil nikmati lagu-lagu pilihan. Dan juga bakal nikmat, abis ini bakal ada lagu religi sampai dengan menjelang pengajian dan menduk azan maghrib kaget dulu ya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Check.

0: Dulu pendengar Pro4 di mana berada, sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib. Untuk itu kami akan merilis siaran dari Pro1 RRI Palembang dalam rangkaian pengajian Al-Quran pembaca surat Ar-Rum ayat 20-23 oleh Korya Royanatu Syarifah. Setelah itu akan kita dengarkan bersama beduk dan azan maghrib tepat pukul 18.08 sebagai tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Berikut kami rilis siarannya dari Pro1 RRI Palembang.
1: Jika lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: dengar dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami mewakili LPP RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah SWT dalam keridhaan-Nya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.
2: Nada, religi.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur ya, masih bersama Cik Ewan pastinya sampai pukul 8 lagi dulur. Nah kali ini kita sudah berada di plesir adat budaya kita, yang mana Cik Ewan bakal ngasih hiburan dan informasi pastinya. Nah kalau ngomongi informasi, ini Cik Ewan ada informasi dulur ya. Jadi kerajinan tangan ini bukan cuma sekedar hasil karya, tapi juga jadi cerminan identitas budaya sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Karena itulah peran Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ini jadi sangat penting dalam mendorong kemajuan para perajin dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Kabar membanggakan datang dari Kabupaten Musi Banyuasin, Ketua Dekranas Damuba Patimatoha itu nyatu ke kesiapan mendukung apabila Provinsi Sumatera Selatan dipercaya jadi tuan rumah HUT Dekranas pada tahun mendatang. Menurutnya ajang berskala nasional ini akan jadi peluang besar untuk memperkenalkan kerajinan unggulan daerah sekaligus membuka pasar yang lebih luas bagi para pelaku UMKM. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Dekranas Selvi Gibran yang menilai penyelenggaraan HUT Dekranas ini mampu memberi dampak positif terhadap perputaran ekonomi daerah, tidak hanya bagi sektor UMKM, tapi juga perdagangan, pariwisata hingga perhotelan yang ikut merasakan kemanfaat dari meningkatnya kunjungan masyarakat. Bagi Sumatera Selatan, kesempatan menjadi tuan rumah tentu dapat menjadi momentum untuk semakin memperkenal kekayaan budaya, wasra, serta berbagai produk kerajinan khas yang selama ini jadi kebanggaan daerah. Harapannya semakin banyak produk lokal yang mampu bersaing di tingkat nasional, bahkan nembus pasar internasional. Nah, dulur ya, mari kita terus dukung karya-karya para perajin lokal, karena setiap produk yang kita gunakan ialah bentuk nyato kecintaan terhadap budaya, sekaligus dukungan bagi perekonomian daerah. Artikel lengkapnya bisa dibaca di rri.co.id dengan judul Pemkab Muba Dukung Sumsel Jadi Tuan Rumah National HUT Dekranasda 2027. Ya dulur ya. Setelah ini Cik Ewan bakal balik lagi dengan informasi lainnya tentang budaya pastinya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Dulur, makasih masih bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, di tengah derasnya arus modernisasi dan pengaruh budaya luar ya, ngejaga warisan budaya daerah ini jadi tugas kita bersama. Seni, sastra, bahasa daerah, sampai kuliner tradisional itu merupakan identitas yang harus terus hidup dan dikenal kepada generasi penerus. Nah, belum lama ini, Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia atau HISKI, Komisariat Sumatera Selatan bersama Dewan Kesenian Palembang menggelar forum discussion atau FGD bertajuk Pemertahanan Seni dan Budaya Kota Palembang di Gedung Kesenian Palembang. Dalam forum tersebut, para akademisi, budayawan, seniman hingga pegiat budaya ini nyampe ke kekhawatirannya terhadap semakin berkurangnya pelaku seni tradisi dan mulai memudarnya minat generasi muda terhadap budaya lokal. Tak cuma itu, penggunaan bahasa Palembang, kuliner tradisional, sastra daerah sampai berbagai warisan budaya lainnya juga dinilai perlu mendapat perhatian lebih agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Lewat diskusi ini diharap ke lahir langkah-langkah nyata mulai dari kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, komunitas budaya hingga masyarakat luas untuk bersama-sama ngejago, ngerawat dan memperkenalkan kembali kekayaan budaya Palembang kepada generasi muda, bahkan hingga ke tingkat nasional maupun internasional. Karena budaya itu bukan sekedar warisan masa lalu tapi juga jati diri yang akan menentukan wajah daerah kita di masa depan. Baiklah dulu, setelah yang siko ini, Cik Iwan bakal balik lagi dengan informasi budaya dan inspirasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Wan. Inilah info selengkapnya.

0: Obor Patimura merupakan tradisi masyarakat Maluku untuk mengenang perjuangan pahlawan nasional Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura. Tradisi ini dilakukan dengan membawa obor sebagai simbol semangat perjuangan dan persatuan. Obor Patimura biasanya digelar dalam rangka memperingati Hari Patimura pada 15 Mei. Kegiatan ini menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan Maluku. Tradisi obor Patimura menjadi warisan budaya yang terus dilestarikan masyarakat. Nilai perjuangan dan cinta tanah air menjadi pesan utama dalam tradisi tersebut. Kita beralih ke info selanjutnya, yaitu upacara cuci negeri Soya yang merupakan tradisi adat masyarakat Soya Ambon Maluku yang bertujuan membersihkan negeri secara lahir dan batin. Tradisi ini menjadi bentuk rasa syukur serta penghormatan terhadap leluhur dan alam. Pelaksanaan cuci negeri Soya melibatkan masyarakat dalam berbagai ritual adat yang dipimpin oleh tokoh adat. Kegiatan ini mempererat persatuan dan kebersamaan antar warga. Upacara ini menjadi salah satu warisan budaya Maluku yang masih dilestarikan hingga kini. Tradisi cuci negeri Soya ini mencerminkan nilai gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan. Sekian info dengan Ingat Perompak, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses lewat website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja tugas, saya Yohan, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Nusantara.
1: Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur baru kita dengar bersama Baduk dan Azan Isya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi pikir kita untuk menunaikan ibadah tepat pada waktunya, dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibnu Umar berkata, jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati. Hadis riwayat Bukhari.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan dulur ya. Sekarang 50 menit lepas dari pukul 19, yang mana berarti 10 menit lagi Cak Iwan bakal pamit undur diri dari ruang dengar dulur ya. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini bakal dilanjut di Sriwijaya Malam bersama Cak Rasid. Nah, yang nak karaoke, lanjak kelah. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Cak Iwan yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

ndak befoto laju mewek. Walau lama hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewe. Dodolor, lah kita pelok itali, Sriwijaya Sore. Dengan lagi, kita berada di Sriwijaya.

0: Budak kecil main nekat. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balap, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Kisah legenda dari RRI Palembang untuk kali ini bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bujang Kurap. Di Sumatera Selatan banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bujang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
2: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai Bujang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
3: Kemanakah murid harus menuju, guru?
2: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
3: Iya, guru. Izinkan muridmu ini memulai perjalanan.
1: Sebagian masyarakat Sumatera Selatan yang pernah mendengar kisah Bujang Kurap biasanya menganggap bahwa kisah tersebut hanyalah legenda atau cerita rakyat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa Bujang Kurap pernah benar-benar ada dan hidup mengembara di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Keyakinan tentang hal tersebut didukung dengan adanya beberapa peninggalan sejarah, baik yang berupa fisik maupun non-fisik.
3: Kemana kaki ini harus melangkah? Daerah luas nan hijau ini belum aku temukan perkampungan.
2: Bujang, melangkahlah kau, wahai Bujang, ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
3: Baiklah, guru. Titahmu aku laksanakan.
1: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bujang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bujang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bujang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bujang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari kota Tanjung hingga Muara Rawas.
4: Ya ampun, lihat Pak, ada seorang pemuda, tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kulit.
5: Iya Bu, mana bau lagi, Bapak takut kamu tertular penyakitnya. Jangan dekat-dekat.
3: Maaf, saya mau tanya, apa nama kampung ini ya?
5: Anak muda, sebaiknya kau pergi dari sini. Kami tidak sudi kau dekati.
4: Iya, nanti kulit kami yang cantik ini akan tertular dengan penyakitmu.
5: Ayo Bu, kita tinggalkan dia. Nanti kita bisa tertular.
4: Ayo, ayo Pak.
3: Orang-orang kampung ini tidak mau aku dekati. Apa karena melihat fisikku yang begitu jelek, buruk dan bau? Mereka takut aku menyebarkan penyakit. Padahal aku datang ingin membantu mereka. Mungkin di kampung lain diriku dapat diterima.
1: Sepanjang hidupnya yang nomaden, Bujang Kurap singgah di berbagai kampung di sepanjang Sungai Rawas. Mulai dari Napalicin, Muara Kulon, Muara Kuis, Pulau Kida, dan Dusun Pau, ia kerap membantu penduduk desa dengan kesaktiannya, baik di dalam mengurus pertanian, pembangunan rumah, hingga ke perkara yang tidak biasa, seperti menumpas penyamun.
6: Hai Bujang, kau sebaiknya istirahat. Dari pagi tadi kau terus bekerja membantu warga.
3: Iya Wak, biarlah. Pekerjaanku belum selesai.
6: Hasil pertanian di kampung kami berhasil berkat kau yang mengajari warga.
7: Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Ada rampok!
3: Ada apa itu, Wak? Sepertinya ada yang minta tolong.
6: Suaranya berasal dari ujung lembah. Pasti ada sesuatu.
3: Aku harus melihatnya, Wak. Bujang pamit dulu ya, Wak.
6: Hati-hati, Bujang.
8: Mau lari kemana kau? Serahkan barang bawaanmu atau nyawamu akan hilang. Ayo serahkan sekarang. Kau tidak takut dengan senjata kami.
7: Tolong, jangan ambil hartaku.
3: Woi, lepaskan dia. Lawan aku kalau kalian berani.
8: Ada yang sok jagoan. Mau jadi pahlawan kesiangan. Dari bentuk tubuhmu yang penuh penyakit kurap, mana mungkin dapat mengalahkan kami berempat.
3: Kalian jangan semena-mena di kampung ini. Terimalah, ini serangan untuk kau. Hiat, hiat, hiat.
8: Hiat, terimalah ini barangku. Hiat,
3: hiat, hiat. Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
8: Lawan aku kalau bisa. Hiat.
3: Ya, dan inilah serangan pamungkasku. Hiat,
8: hiat, hiat. Badanku terasa lumpuh dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ampunkan aku wahai Bujang yang satria.
3: Kalian semua aku ampuni. Tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
8: Kami semua sadar. Maafkan kami, Bujang. Kami tidak akan merampok lagi.
3: Bagus. Sekarang pergilah kalian dari sini.
4: Kami berterima kasih, Bujang. Maafkan kelakuan kami selama ini yang tidak dapat menerima keadaanmu. Ternyata kau sakti dan sudah menolong kami.
9: Tak usah berlebih-lebihan, Bu. Mari sini, Bu.
3: Saya bantu membawa barang dagangannya, Bu.
1: Salah satu kisah pengembaraan Bujang Kurap yang paling dikenal oleh masyarakat Muratara adalah saat Bujang Kurap singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu, sekarang disebut dengan Karang Panggung. Alkisah, pada saat Bujang Kurap bertandang ke Pagar Remayu, rakyat desa tersebut tengah menggelar pesta 7 hari 7 malam untuk merayakan pernikahan salah seorang putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang memasuki perayaan tersebut dapat sambutan yang tidak menyenangkan dari penduduk dan penguasa desa tersebut. Mereka merasa jijik pada Bujang Kurap yang berpenyakit kulit dan beranggapan bahwa ia tak pantas berada di tengah pesta tersebut. Sehingga Bujang Kurap pun diusir dengan kasar.
10: Usir saja dia. Seorang yang penuh dengan penyakit kurap bisa celaka kampung kita.
11: Ia pembawa penyakit di kampung. Bisa-bisa kita semua mendapat kutukan penyakitnya.
10: Iya, kami tidak sudi menerimamu, wahai Bujang Kurap. Menjauhlah kau dari kami. Sudah bau, badanmu penuh kurap lagi.
11: Ih, usir dia,
10: usir dia,
11: usir dia,
12: usir dia, usir dia,
13: usir dia,
12: usir dia, usir dia,
13: usir dia,
12: usir dia.
1: Bujang Kurap pun pergi dari pesta perayaan tersebut lalu singgah di sebuah rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek sematang kara yang menyambut Bujang Kurap dengan ramahnya. Nenek tersebut mengizinkannya berteduh dan menginap di rumahnya.
3: Maafkan saya, Nek. Boleh saya tinggal di sini untuk semalam?
13: Oh, silakan anak muda. Tapi kediaman nenek ini hanyalah gubuk reot. Takutnya kau tak nyaman singgah di sini.
3: Tak apa-apa, Nek. Ini sudah cukup bagi saya untuk beristirahat.
13: Ayo, silakan masuk. Hari sudah larut malam. Di dalam ada ubi rebus dan segelas air hangat.
3: Terima kasih, Nek, atas sambutannya.
1: Merasa berterima kasih, Bujang Kurap akhirnya meminjam pisau milik sang nenek, lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang Kurap mengucapkan terima kasih lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat Bujang Kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
14: Hei Bujang Kurap, sudah bau, kurap, jijik tahu? Kami tak sudi menerimamu.
10: Ya, menjauhlah kau. Menjauhlah kau dari wilayah sini. Karena kau tak layak berada di dekat kami.
14: Usir dia, usir dia. Usir dia, usir dia. Usir dia.
1: Ternyata kali ini Bujang Kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di atas tanah.
2: Jika ada siapapun di antara penduduk desa yang bisa mencabut batang-batang lidi ini, maka

0: kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan dia aku.
1: Kenapa susah benar mencabutnya?
2: Namun adehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka Bujang Kura pun turun tangan.
3: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
2: Ia membaca sebuah mantra, lalu dengan kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah, sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
4: Dia bisa
2: namun
4: mencabutnya.
2: Saat 7 lidi tersebut dicabut, mata air yang deras itu muncul dari permukaan tanah. Air memanjiri desa tanpa henti, menenggelamkan penduduk desa dan segala harta benda mereka, mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau. Hanya sang nenek satu-satunya penduduk desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagar Remayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayu atau Danau Besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ula Lebar di kaki Bukit Sulam yang sekarang berada di kota Lubuk Linggau. Desa Ula Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujang Kurap di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan. Bujang Kurap pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya. Mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan. Bukti fisik keberadaannya di Ula Lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap, di mana 3 kuburan selain milik Bujang Kurap dipercaya sebagai milik pengikut Bujang Kurap semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujang Kurap, namun tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sebagian orang beranggapan bahwa Bujang Kurap mendapatkan namanya semata-mata karena reputasinya sebagai orang berpenyakit kulit. Padahal, terlepas dari penampilan fisiknya, ia dikisahkan sebagai pemuda berbudi luhur dan ringan tangan menolong siapapun. Pesan moral terbesar dari kisah Bujang Kurap sendiri justru berasal dari nama kisah tersebut yang mengisahkan bahwa tampilan fisik seorang manusia tak selalu menggambarkan hati dan budi pekertinya. Sampai di sini kisah legenda kali ini tentang kisah Bujang Kurap dari kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas dan Muratara. Konsep cerita oleh Ahmad Ridho Nugraha. Naskah Wakdola. Narasi Lydia. Teknik dan montase Nasaruddin. Editing Ahmad Joni Arla. Sutradara Tri Ivani. Dimainkan oleh Teater Wonggrot dan Teater Angkasa RRI Palembang.
5: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur sabudaya, saat ini dulur masih di ruang dengar Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cek Rasid di Sriwijaya malam hari ini, edisi Minggu 19 Juli 2026. Baik dulur sabudaya, rangkaian acara yang akan Cek Rasid bawa ke malam ini untuk menemani dulur di ruang dengarnya. Ada legenda tadi sudah kita dengar ke sama-sama ya. Dengan judulnya Asal Usul Danau Rayo. Kemudian dilanjutkan kita sumsel berdendang hari ini dulur pacak berinteraksi dengan Cik Rasid untuk mendengarkan lagu-lagu sumsel berdendang tentunya. Kemudian dilanjutkan di jam 9 sampai ke jam 11 kayak kita karaoke ria ada ya. Adapun dulur sahabat budaya aturannya ada karaoke lagu daerah yang wajibnya, kemudian bonusnya lagu dangdut. Oke. Di sesi pertama Cik Rasid wajibkan untuk dulur sahabat budaya lagu daerahnya dulu dah eh, baru lagu dangdut. Tapi untuk sesi kedua mungkin kalau dulur seandainya langsung lagu dangdut juga boleh, tapi untuk sesi kedua. Kemudian pertanyaan lagi bagi dulur yang sudah masuk, selanjutnya tidak boleh lagi masuk, cak itu dah eh. Kecuali memang tak kata lagi nian, tapi insyaallah ada. Pokoknya jangan tidak boleh masuk lagi, mak itu dah eh, dulur. Baik dulur, segala rangkaian acara yang akan Cik Rasid bawa ke untuk mereka dulur di ruang dengarnya. Kita lanjut beh di acara kita selanjutnya, acara Sumsel Berdendang. Cainlah sudah ada telepon di line telepon kita, langsung angkat beh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Rasid.
0: Wah, dengan saya siapa ini?
1: Apa kabar, Cik Rasid?
0: Baik.
1: Wong lamo tuh, Cik.
0: Wah, wong gandus saknya, eh?
1: Iya.
0: Oh, Cik Eli. Apa kabar, Cik Eli?
1: Alhamdulillah sehat, Cik Rasid.
0: Ah, caknya tapi agak tidak sehat.
1: Hah?
0: Suaranya Cik agak tidak sehat juga.
1: Maksudnya? Gocok.
0: Oke.
1: Sehat
0: ya, rasa sehat alhamdulillah deh.
1: Iya, kantong yang kurang sehat.
0: Nah, kau nak curhat pula lah jaku.
1: Iya, ya memang benar kurang sehat kantong lo
0: tapi. Wah, deh, iyalah kalau cak itu. Kita cari dokter enggak gede deh. Cak mana cara ngatasinnya deh?
1: Dokter apa?
0: Dokter kantong sehat.
1: Ada
0: mu? Aduh, kita cari
1: ke. Langkan dokternya.
0: Ay, lo kak, saro gitu, nantak ya. C. Eli, mau nak dengar lagu apa C. Eli?
1: Lagu Cik Rasid, ada tak?
0: Tak naruh, belum ada.
1: No, kita kalah lagu.
0: Kagi ya, sabar ya.
1: Lagu ini be, lagu Cik Ilham be lah. Apa? Dengan kawan-kawan, modal Hawa tuh.
0: Oh, modal Hawa ya, oke deh. Spesial kirimin untuk siapa? Oke, kira.
1: Untuk anak-anak gue, sayang kalau.
0: Wah, bentang
1: eh. Ya, besok tuh bangun pagi-pagi nak sekolah.
0: Nak sekolah eh.
1: Iya. Untuk Cik Rasid tuh, tak makan dong?
0: Sudah dong.
1: Kok ketawa ditanya lo makan gue?
0: Biasa siang ditanya tuh, ini malam tuh tanya. Benar ya, masuk akal, masuk akal.
1: Ketawa tuh ya. Iya, kalau siang makan siang, kalau malam makan malam.
0: Aku biasanya cek abis maghrib langsung makan, biasanya enggak itu.
1: Oh, kamu baru. Kalau aku jam berapa, jam 11, jam 12 makan lagi cek kalau ada.
0: Itu ya? Oh iyalah puluh.
1: Iya. Nah, okay, ya, itu baik Cik Rasid ya.
0: Oke, Cik Ali.
1: Ya, itu untuk Cik Rasid. Doa ke kami semoga bisa masuk.
0: Siap, amin. Semoga masuk ya.
1: Sebut nama ku kaki eh.
0: Eli.
1: Kok ngapa ya? Oh, iya, ya, itu aja.
0: Oke, Cik Eli.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Eli gandus. Wah, dah eh. Pertama deh. Kita lanjut ke lagi siapa di belakang lu, Cik Eli? Halo, assalamualaikum. Sumsel berdendang.
2: Assalamualaikum.
0: Wah, princess eh.
2: Halo.
0: Halo.
2: Bagaimana?
0: Alhamdulillah.
2: Boleh berbagi. Boleh minjem lagu enggak?
0: Boleh dong.
2: Iya.
0: Lagu apa?
2: Aduh. Aku dior di. Lagu ini bela.
0: Apa tuh? Dar.
2: Yasaman, Yasaman.
0: Yasaman, Yasaman. Oke, Des.
2: Tadi ada yang request tapi kami lupa lagunya. Maaf.
0: Yasaman, Zo.
2: Ya, thank you, ganteng.
0: Oke, okay, cantik. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cek Sisi kita terima kasih lagi. Halo, assalamualaikum. Sukses berdendang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, Cek?
3: Ya, saya Tang Balai, Cek.
0: Wah, Cek Pian.
3: Ah, Wong Tubuh tu lah.
0: Wong Tubuh tu lah, eh. Ay, ini hari bagusnya jalan tempat kamu tuh, eh.
3: Hah?
0: Jalan tempat kamu tuh bagus nih, Ian, hari-hari itu.
3: Bagus, Cek.
0: Agak
3: liut juga ya. Kamu liwat deh.
0: Tiap minggu boleh.
3: Liwat dari itu aja.
0: Sukar.
3: Liwat talang balai juga nih.
0: Tinggal di Tanjung Raja kerusun tu lah yang agak.
3: Bagus juga.
0: Woi, dah.
3: Arah kecinta manis tu bagus juga.
0: Ya itu buruk ya. Buruk.
3: Buruk.
0: Tak
3: ada ikan banyak lubang.
0: Banyak. Tapi empai lagi di tanda-tanda cat putih ya. Entuh mungkin tak di bagus gimana cak ya.
3: Aku waktu itu lihat di situ ya. Masih bagus juga, ada lah lubang-lubang ya, tapi tak ada banyak.
0: Sampai di mana?
3: Sampai ke mana lah? Sampai ceritanya Semiang.
0: Pakai ikat lah au ni nyan.
3: Bagus ya.
0: Masih bagus pada teman-teman yang coba lewat situ dikit laju.
3: Aku nyampe Cintamani tahu banyak lubang ya. Nah, lalu lewat dari situ aku jarang lewat dari Cintamani tu.
0: Nak biar kemana biasa?
3: Aku ke itu lihat.
0: Nuntut sen? Hah? Nuntut sen apa nuntut duit?
3: Nuntut duit.
0: Sudah,
3: yang nuntut duit deh. Terus keringat bensin dulu lah.
0: Nuntut suwe. Nuntut suwe. Nuntut suwe.
3: Nuntut.
0: Ada berjualan apa? Berjualan.
3: Sedikit-sedikit.
0: Milu.
3: Dah bisa lah kamu bisnis di radio.
0: Wah, saya heran juga. Okey, Cik Pian nak lagi apa?
3: Sempat dah diputar
0: kan? Sempat kayak ada setengah jam lagi.
3: Kalau sempat,
0: lagu tu
3: kira-kira.
0: Yang lagu mat ah.
3: Lagu tu je kira-kira.
0: Yang ringki-ringki yang.
3: Nanti kamu nyamutar ke sama-sama gile. Lagi senang lagi tu je.
0: Nama? Siapa?
3: Sama-sama gile.
0: Sama-sama gile. Ada lagu-lagu tu judul
3: itu. Tu sama-sama gile judul. Kalau pasti Flemang itu sama-sama gila.
0: Kalau pasti tubuh
3: sama-sama gila.
0: Aku pikir sama-sama boleh. Entah cuy, boleh. Sama-sama gila boleh.
3: Sama-sama gila gila.
0: Adek boleh. Agak aku tuntut dek.
3: Nasar kamu lagu ini kenapa kamu
0: gini? Lagu yang mana?
3: Ada tahu lagu mana yang Flemang
0: lho kan?
3: Betina yang dilanang duit lagu tu.
0: Oh iya?
3: Udah lama ya,
0: lagu Jambi ya?
3: Lagu Jambi ya? Barangkali lagu Jambi, aku kurang tahu. Pokoknya tak tahu judul. Tengok lah kamu, tahu-tahu
0: kan kayak gini. Ada kalau lagi tu, dari lagu Tobo ada dek? Kalau dah katik ni kan kita putar ke lagu ada tubuh dek?
3: Lagu tubuh?
0: Au.
3: Lagu tubuh panjang lagu gerobak gile sapu buruk.
0: Au. Gerobak buruk sapu gile.
3: Gerobak buruk. Tiga judul dah tahu kas lampu
0: Eh?
3: Kan gerobak buruk sapu gile
0: tu nah. Dari OI. Au.
3: Ada tahu juga dari mana?
0: OI. Aku buka terikat pula aku dulu ini dulu
3: Yang mana apa yang kamu putar?
0: Ini ada laku pilih gerobak buruk sapi gilo.
3: Yang itu bukannya sapi gilo bukan?
0: Kaget kalau seandainya tidak itu putar pula itu ya?
3: Kalau dasar
0: karena itu bukan acara itu dek, sumsel berdenang kaget kalau seandainya itu baru kita putar pula
3: kaget karukin
0: kaget melu
3: Lalu masuk
0: milu. Ah, milu.
3: Lalu masuk, dah baca yang milu.
0: Ah, ya.
3: Ah, pokoknya buat daerah situ sehat selalu ya.
0: Sama-sama.
3: Mudah-mudahan dilancar ke urusannya.
0: Sama-sama.
3: Ah, itu aja lah.
0: Ayo,
3: au. Yo, terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu lu, Rek. Ah, masuk sepian pulak lah. Baik dulu. Kita rengek ke dulu, Rek. Lagu-lagu permintaan dari dulu kita. Ada Modal Hawa. Ada dari Cek Eli. Ada Yasaman dari Cek Sisi. Kemudian ada Kerupuk Buruk Sapi Gilo dari Cek Fian. Jangan kemana-mana, tetap berumpuk Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan.

0: Baik dulur, kita balik lagi ke acara kita blah. Sumsel berdendang bersama Kulo Cak Sedi edisi hari ini di Serujaya malam 19 Juli 2026. Kita terima lagi di line telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sumsel berdendang.
1: Ya, aku berdendang.
0: Ai ngapo Cak Lesunian itu?
1: Hidup sih, bangun tidur.
0: Oh, bangun tidur. Andra bukan ini.
1: Iya. Iya,
0: Cik. Wah. Apa kabar? Tidak. Aku kalau ini Andra langsung teringat Anggita.
1: Tau itu ya?
0: Iya. Pasangan kali ini semua so sweet gitu loh. Wah.
1: Oh iya, Cik.
0: Iya. Jadi, Cik Mano?
1: Iya,
0: kapan?
1: Semoga jadi kenyataan, kata Lampu.
0: Amin, amin, amin, amin. Kapan? Kita tunggu biar janur kuning melengkung ya, Dek.
1: Eh, amin. Nah.
0: Iya, jangan lupa undang cara sedih eh.
1: Insya Allah. Kamu undang tuh gampang je, cuma kehendak Tuhan tu lah.
0: Iyo, pentingnya pasti
1: tentukannya.
0: Ada doa dan ikhtiar itu kuncinya.
1: Insya Allah. Ya,
0: soal keputusan itu biar Allah.
1: Nah, nah
0: jangan kita tak baca, ya dah eh.
1: Bukan di ini keputusan tu bukan di tangan Pak RT je. Eh?
0: Bukan. Apalagi di tangan Hansip, jangan.
1: Oh iya, iya. Ada bentungnya. Gitu,
0: ada bentungnya gawat itu.
1: Lagu apa cek gitu cek?
0: Lagu Sumsel itu cek Chandra.
1: Sumsel ya.
0: Mm-mm. Lagu apa kira-kira?
1: No, ada yang ngusul cek.
0: Apa tuh?
1: Lagu Gending Sriwijaya katanya cek.
0: Woi panjang tuh cek.
1: Jadi tak.
0: Huh?
1: Jadi tak Gending Sriwijaya.
0: Jadi tapi tak salah pokoknya panjang nih tapi.
1: Hah?
0: Cak mana kira-kira?
1: 4 menit cek.
0: Gending Sriwijaya. Serius?
1: Panjang tak?
0: Panjang sih.
1: Oh mau panjang jangan cek, kasihan yang lain.
0: Itu loh jago itu. Cuman ada ganteng lain be, apa?
1: Lagi ini cek,
0: iya.
1: Kecapi makanan kerau cek.
0: Wah bukan musuh dah eh, belum mati belum jago.
1: Iya.
0: Lah lama nih aku dah nyengok kecapi. Zaman dulu, zaman SD-SD dulu.
1: Di sini masih ada di sini cek.
0: Iya masih ada.
1: Masih.
0: Oh masih ada eh.
1: Oh.
0: Payu kalau cek itu. Oke cek Andra, ada lagi?
1: Ya itu baik cek.
0: Spesial
1: boleh cek?
0: Boleh.
1: Iya spesial yang Pak Anggi itu lah cek. Ya, doanya semoga sehat selalu bareng keluarga ya.
0: Oke siap.
1: Doa yang terbaik pokoknya bareng keluarga. Cek Rasid juga sehat selalu bareng keluarganya.
0: Oke.
1: Semoga dimudahkan urusannya cek ya.
0: Amin.
1: Rezekinya selalu lancar.
0: Amin.
1: Yang pasti rezeki senyum yang pasti sekarang. Itu
0: aja. Oke, Chandra. Yuk.
1: Kasih cek.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di belakang sikot lagi di belakang cek Andra. Ya. Halo, assalamualaikum. Sumsel berdendang.
2: Waalaikumsalam. Sumsel berdendang.
0: Lagunya dahsyat. Syama bulan merindu, eh.
2: Ayo cek Rasid yang sebut ini. Kaget aku tak masuk. Malu aku.
0: Malu aku. Cak-cak yakin ni kan bukan musuh.
2: Tidak. Tidak tahu lah ini. Rasa-rasa agak-agak ngantuk rasanya.
0: Ya sudah, berarti pertama baik kalau cek itu.
2: Iya, kalau ceto di pertama.
0: Ceto dah.
2: Aku hari ini rengko, cek Rasid.
0: Kenapa?
2: Aku ketemu bibi yang di White Town itu hari ini kan. Iya. Dari setengah hari pokoknya.
0: Dia ke rumah?
2: Tidak, adalah ketemu di suatu tempat.
0: Mumpul. Nggak ajak.
2: Hari ini aku disisanya, digepuknya, dicubitnya terus aku. Tapi aku nak balik.
0: Oh ya Allah.
2: Iya. Nak terlapori dengan umi aku.
0: Tidak disam. Bukan nak aduk sama Kak Seto.
2: Hah? Ini ada salah lewat. Ibu tidak ada masuk komisi perlindungan anak lagi. Tua ini. Kado Kak Seto karena apa laporan si Komo baik.
0: Si Komo baik. Tahu sesuai berarti tidak jualan ya itu si Aspen hari ini.
2: Iya. Tidak tahu kalau pagi dia jualan tidak kan.
0: Caknya tidak aku tadi itu sengaja ya dari nganti ke anak gadis tadi langsung ke tempat dia ya.
2: Iya.
0: Ay cak tidak muncul ya.
2: Besok kalau cak rasa lewat dia lagi jualan itu.
0: Tabrak tuh. Tabrak weh.
2: Yo, Caca enggak tahu dia sudah lari ya.
0: Iya. Oke, Cek Nadia, lagu apa nak?
2: Lagunya ini Becek Rasid. Apa ya? Kau tak bercukup ya?
0: Cukup tak bercukup tengah dua ya? Oke deh.
2: Insya Allah mudah-mudahan kalau dapat di awal ini Becek akan oke.
0: Iya.
2: Nyampe.
0: Oke, Cek Nat.
2: Iya, Becek Asmi tadi ya. Mau kasih gunjingnya ya, kalau ke gunjing. Oh ya, aku dibawa banyak nih yang Becek Rasid.
0: Tapi kamu tidak ngunjingi aku tapi ya?
2: Tidak. Ini gunjing lah ini, gunjing yang kau cari punya ini.
0: Oh, ya. Gunjing yang itu.
2: Gunjing yang itu awo baik.
0: Awo baik itu deh. Oke dah. Oke, Cek Nat.
2: Ya, coba cari sedikit.
0: Yo.
2: Sampai ketemu di karaoke.
0: Assalamualaikum. Iya.
2: Ya. Terima kasih
0: Cek Rasid. Oke.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulu Saburayo. Sumsel Berdendang cuk. Cek Rasid cukup sampai di sini. Kita putar dulu lagu-lagu permintaan besan kita dari Cek Andra sama Cek Nadia Sukabangun. Cek Nadia Hutagalung.

0: Baik dulu, masih di Perumahan 4 Palembang, Saudara-saudara Budaya Sumatera Selatan, masih berkulis Rashid. Kita lanjut lagi ke acara selanjutnya, yaitu karaoke. Jadi dulu Sobat Budaya, pacak binterasi dengan Cik Rashid di sini di 0711-351-606 untuk karaoke rianya. Lagu pertamanya lagu daerah, keduanya baru lagu dangdut teh. Oke, pas itu kita lestarikan budaya kita. Oke, kita lanjut. Kita terima langsung. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Beruntung ya,
1: Nadia.
0: Dadah.
1: Kakak duluan.
0: Goodbye, baby.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Tahan gelah kantuknya.
0: Ya Allah, budak ikau.
1: Oh, angsap badannya.
0: Oi dah.
1: Timpo oleh Agni dia.
0: Itu eh?
1: Iyalah timpo di Cubi di
0: Dewer. Oi dah.
1: Iyo. Antap dia
0: ni. Oi dah.
1: Cuma aku dapat es krim dari dia.
0: Oh itu apa dia?
1: Karena sayang dia pada aku.
0: Wah. Wih, tidak jualan lagi ni eh? Bagi tadi eh? Tidak jualan eh? Nah, itulah. Aku tadi kutunggu di depan lorong tu. Aih, tidak keluar jika mamang itu.
1: Oh, di tengah
0: anjurnya,
1: tunggu kan. Apa salahnya WA dulu?
0: Tidak. Lu penorong ya, cerasin. Iya, aku dengan anak gadis tadi ke itu, lagi ngejob tadi.
1: Oh.
0: Pas aja juga sekalian bilang, kan balik.
1: Nanti
0: dia
1: nyuruh turun kaki, nyanyi
0: belum. Nyanyi dulu, iyo.
1: Iya.
0: Jadi lagu daerah lagu apa dulu?
1: Menang, apa nak lagu daerah?
0: Budak paca, karena sudah ngomong season pertama harus wajib apu lagu daerah.
1: Si. Eh? Apusi.
0: Eh? Ayo lengkap budak ikoh.
1: Langsung dangdut baik.
0: Lagu pertama lagu daerah.
1: Oh iya.
0: Iyo.
1: Cuma lah. Ya, Pusi.
0: Oh siap. Lagu dangdut lagu apa dia?
1: Itu Grimis mengundang dari Isariska.
0: Oh iya.
1: Pengetesan aku yang nyanyi sama bareng tur itu jelasin. Ajari Jay.
0: Oke. Gerimis mengundang Iis
1: Ariska.
0: Oke, siap. Ntar ya. Iis Ariska.
1: Ya siap-siap pendengar perempat matikan radio. Turunkan NCB.
0: Oke. Oke, Cak Aspin lagu apusnya dulu ya.
1: Ayo.
0: Oke. Oke, siap.

0: Bagus oh, ikan musuh dah eh.
1: Nadia
0: joget-joget. Joget-joget dia.
1: Lah tak masuk di gatai pula.
0: Oi. Laju Cik Asmi, Cik Aspin.
1: Laju berdua
0: deh. Okey, siap. Siapa nyanyi Cik Asmi apa? Cik Aspin.
1: Betullah.
0: Hai gaya.
1: Dia tadi lah puas dia nyanyi di sana.
0: Oh ya payu payu payu. Okey, siap. Okey, ya ya ya ya. Ya.
1: Merah dah lah, berdua je nyanyi kita.
0: Okey, payu.
1: Sebagai pembukaan kita.
0: Siap.
1: Nanti ke perempat.
0: Okey.
1: Cuma cek suara cerah itu lebih jahat dari suara aku, baik.

0: Masuk lah Nat.
1: Wah itu main Macbeth belum itu ya, belum muncul yo.
2: Iya loh, dia mau cek malam ini kan belum jadi.
1: Oi, Jasmine. Kato Hendra, ampun, ampun, turun lah. Tutup lah Hendra, mau kuping. Mati ke radio.
0: Siap-siap, cek.

0: Hai, dah. Bagus oi kamu. 99. Wah.
1: Woi, dah. Untuk Iwan terus goter-goter, woi banyak borongan yo.
0: Woi,
1: datang dah. Tadi datang cuman paling setengah jam.
0: Woi, dah eh.
1: Banyak nak borongan ajaknya.
0: Woi, bukan musuh dah eh.
1: Bukan musuh itu untuk Doni, untuk Boy Lamidaro.
0: Hmm, payo.
1: Nak masuk galo itu cerasi.
0: Iyo eh.
1: Kamila itu dan nyerbu cerasi dulu.
0: Woi, dah ngapa tak jadi.
1: Rencananya nak dari sana ke perempat galo-galo. Kita muat perempat.
0: Nah, kau. Okey. Siap.
1: Ya, cerasit tak terlalu.
0: Sama-sama. Amin. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Aspin Asmi ye. Gitu lanjut di belakang Cik Asmi Aspin. Jangan lupa pas punya kita rasakan budaya kita. Halo, assalamualaikum. Karuki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upaya lestari kebudayaan kita.
0: Wes aman, mantap. Dengan siapa ni, Cek?
2: Wang Tubuk tu lah.
0: Lagu daerahnya lagu daerah apa?
2: Lagu daerah Cempedak Berbuah Nangkis.
0: Cempedak Berbuah Nangkis.
2: Aw. Ya duet dengan kamu tu.
0: Woi. Itu lagu dangdut apa lagu daerah?
2: Lagu daerah juga masuk itu. Sering kalau dibawa ke di karaoke.
0: Oh itu ya? Oh payung itu ya. Lagu itunya lagu dangdut eh?
2: Lagu dangdut yang masih ada ke cinta.
0: Wish mantap. Masih adakah sisa cinta di hatimu?
2: Neng tadi tak berdengung radio.
0: Berdengung ya?
2: Ada lagi.
0: Nah, mati. Aku kecil dari sana be, aku ingat itu.
2: Ada lagi.
0: Oke, siap. Lagu pertama ya?
2: Akor, laju lah.
0: Lanjut.
2: Bukan lagu itu, Cek.
0: Eh? Lagu daerah ya?
2: Siapa tak berbenang, Cek?
0: Au.
2: Lagu duet.
0: Lagu cuma tak berbenangkan. Ntar dulu. Coba tak berbenangkan. Oh ini, yang Armadiraga ini eh?
2: Ah.
0: Au, ay, dah. Payu.

0: Alhamdulillah. Belabu juga tu. Oh, Pak Mane, minum dulu Pak Mane. Apa lanjut?
1: Ngirim-ngirim tadi lah sedih. Nyambung-nyambung mah itu pun ngirim-ngirim.
0: Langsung baik.
1: Langsung baik.
0: Apa yuk?

0: Pakang kok.
1: Dengan cara tidur.
0: Ngape?
1: Ada terbaik.
0: Aida.
1: Ace tubuh tu bagi duit dengan cara tidur tengi luar sis boleh. Kok tu ukir mesti gale-gale wei.
0: Awe gale-gale ya. Oh.
1: Ah, ucapannya selamat malam eh.
0: Mm-hmm.
1: Ah, siap-siap lah yang masuk eh.
0: Oh.
1: Ah, yang di situ bangun yang masuk eh. Ah, itu baik jarak sih deh.
0: Oh.
1: Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang CPN kita terima lagi, Pak Lur. Halo, assalamualaikum.
2: Ayo, lestari kebudayaan kita, Cik Rasim.
0: Wah, ini Cik siapa?
2: Cek Pipit,
0: Cek Pipit, lagu daerah, lagu Pipit, lagu daerahnya apa?
2: Oh, dua ikut itu, Cek Rasa teh.
0: Ya.
2: Ini biar ayam jago.
0: Ah?
2: Ayam jago.
0: Ayam jago. Ayam jago, ayam.
2: Yang ori Cek Rasa ya?
0: Ayam jago, kaki.
2: Dibantu.
0: Yang ori.
2: Cek Pian, jangan turun dulu Cek Pian.
0: Sudah, wih.
2: Iya, adik dia lama
0: lingkar. Kalau lagu itunya, lagu dangdutnya apa dia?
2: Minta ini deh, Dusta.
0: Dusta, eh?
2: Elvis Sukaisi.
0: Oh, Dusta Elvis Sukaisi.
2: Wah,
0: Pet.
2: Mudah-mudahan monitor, ya.
0: Mm-mm.
2: Sama ini.
0: Oke, kita
2: sama tidak rasanya, mudah-mudahan sehat, ya. Bisa okay. Monitor, bisa gabung juga.

0: Okey deh.
1: Tinggal dipindang baik.
0: Tinggal baik sebenarnya.
1: Ayam jago.
0: Ayam jago eh. Macam mana? Minum dulu. Langsung?
1: Kita nak bernafas banget ya.
0: Okey, lanjut. Apas dulu.
1: Lanjut, Cik Rasa.
0: Lanjut, teh. Siap.
1: Cik Rasa duduk yang manis dulu.
0: Yoi.

0: Ini sampai juga deh.
1: Iya, makasih banyak
0: Cik Rasid ya. Oke, Cik.
1: Semoga Cik Rasid sehat terus.
0: Amin.
1: Semoga lagi kapan-kapan.
0: Oke, siap.
1: Makasih banyak Cik Rasid ya.
0: Oke, Cik Pipit. Wow, Cik Pipit teh, alhamdulillah. Di belakang Cik Pipit kita langsung terima baik. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Wow.
2: Payu.
0: Lestarikan. Kita lestarikan.
2: Lestari ke budaya kita.
0: Oke. Cak mana jadi?
2: Ya, apa boleh buat? Lah kepalang ini kan, terlanjur.
0: Apa itu terlanjur?
2: Terlanjur masuk ini.
0: Wih, gaya lu.
2: Kita nyanyi gini pelanggan.
0: Yang lagu apa nak? Lagu daerahnya apa nak? Cak mana?
2: Itu lagu daerah tadi ada tadi kemarin.
0: Yang mana tuh?
2: Yang muda-muda bela.
0: Hah?
2: Ini apa namanya tuh? Cinta jangan di Bali.
0: Wah, cinta jangan di Bali. Oke deh. Cinta jangan dibeli. Siap. Kita lanjut ke lah.
2: Lanjut ke lah, Cik Rasid. Lama-lama hari. Ada saya yang pertama tadi.

0: Channel.
1: Dengan sisa-sisa semangat yang masih.
0: Oi, dah. Minum dulu, minum dulu.
1: Yang penting, aduh, malam ini kan. Kalau tak masuk ladas, soang yang...
0: Ladas yang pertama tadi.
1: Tadi ya. Tambah aku dikatanya.
0: Macam mana lanjut?
1: Yang itu, Be, Cik. Asyik yang... Lo, Be. Bulan merindu tadi, Be.
0: Waduh, okey deh.

0: lah, walaupun terseok-seok ini.
1: Oh, dah.
0: Iya, tak apalah. Iya.
1: Tidak terganggu dia.
0: Aku tak absen malam ini.
1: Oh, dah. Konsentrasi nih.
0: Ini gara-gara ke asmi galau ini hari ini. Aku jadi lesu je ini.
1: Lesu dia.
0: Iya. Tunggulah pembalasan tanggal 26 kaki.
1: Wih.
0: Nah, aku berat ke dia kaki ini. Iya, kita dah lakukan lebih lain.
1: Okey.
0: Mohon maaf, baik tak diaksen satu persatu ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi sudah mewakili untuk Belgala tu kena belo pokoknya.
1: Benar.
0: Yalah, Cik Rasid, selamat bertugas buat Cik Rasid ya. Semoga sehat selalu. Ada juga hati-hati Cik Rasid.
1: Apa?
0: Semoga selamat dan sehat di rumah.
1: Oh, iya, iya.
0: Iya. Iya, Wulan nak balik dulu ya.
1: Wulan nak
0: balik. Iya, karena lagi merindu ini.
1: Salam ya.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Baik, dulur, telah kita dengarkan ya lagu merdu dari Nadia Hutagalung. Kita terima lagi di dalam telepon, caknya sudah ada lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Wih, Wong Sungai Lais akhirnya.
2: Budaya kita.
1: Wah, mantap. Wih. Cak mana? Lagu-lagu apa? Tak langsung daerah atau langsung dangdut?
2: Oh, boleh langsung dangdut lah ya.
1: Boleh karena
2: lah. Boleh kan?
1: Boleh karena sudah
2: tidak. Apa nak daerah?
1: Inilah sesi kedua sih sebenarnya boleh.
2: Sudah dangdut baik.
1: Lagu apa?
2: Pertemuan dua ya.
1: Pertemuan dua. Wih, pertemuan dua ya. Ada satunya berarti ya. Ada pertemuan satunya berarti ya.
2: Nah, bengong-bengong ini. Nah,
1: aman, akor?
2: Aman.
1: Nah, aku kecil dari sini lu coba ya.
2: Ya Allah.
1: Yang nah. Mana itu?
2: Nah, bagus.
1: Bagus ya.
2: Masih. Balik lagi dia.
1: Aku kecil lagi dari aku apa dari Caita?
2: Nah, coba. Aku lah kecil aku.
1: Oke, aku kecil dari aku coba ya. Itu?
2: Nah, bagus, bagus.
1: Tapi kecilnya suara Caita di sini.
2: Tes, tes, tes. Ternyata. Masih tak berdengi?
1: Tidak lagi.
2: Tidak lagi ya?
1: Okey ya?
2: Ya.
1: Siap.
2: Kalau salah jangan ini.

0: Sampai juga akhirnya.
1: Akhirnya udah.
0: Cak
1: Nadia tadi ya. Oke, Cak Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ita, alhamdulillah. Setelah sekian lama Cik Rasid bawa ke acara Korke ni, akhirnya tersampaian juga sama Cik Ita eh. Langsung baik, kita terima lagi di belakang Cik Ita. Halo, assalamualaikum.
2: Payu lestari ke budaya kita.
1: Wah, Princess masuk deh sekali ini.
2: Iya dong.
1: Wah, lagu apa Princess?
2: Lagu ini daerah dulu ya.
1: Kalau nak langsung lagu-lagu juga boleh dan Princess. Tapi boleh, terserah bebas.
2: Ini Gadis Rimbu Bujang deh.
1: Gadis Rimbu Bujang dulu ya.
2: Iya.
1: Apa sih ini Gadis Rimbo Bujang?
2: Ntar aku mau mengamankan nomor dulu. Mau dieksekusi biar tak ada yang ganggu.
1: Oke, siap?
2: Siap.
1: Lagu itu dangdutnya apa tadi? Ya kita langsung kita pilih.
2: Coba Bidadari Cinta.
1: Bidadari Cinta. Nah, Bidadari Cinta. Nah, ada cewek. Itu lagu Dewen kan?
2: Iya.
1: Oke, siap.
2: Aku ini.
1: Kau datang seperti dahulu. Oke, siap, Cek. Itu Sisi ya.

0: Sebenarnya lagu duet, aku sendirian enak.
1: Iya.
0: Mohon maaf diborong sendiri.
1: Oh, enggak apa-apa, senang aku.
0: Ya, salam spesial ya.
1: Boleh.
0: Buat Nyata Pasien, aku Syah Elif, Ica, sama Miti, ucapannya selamat bubuk.
1: Wis, oke. Okay.
0: Mereka putri-putriku yang lucu.
1: Lucu. Yang paling paling besar berapa tahun?
0: Yang paling besar itu 10. Tapi mereka tidurnya di lemari.
1: Oke, gitu.
0: Terima kasih, Cik
1: Rasita. Oke, Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Sisi Pelaju. Kita terima lagi di belakangnya Cik Sisi. Ada siapa lagi, deh? Halo, Assalamualaikum. Halo? Halo? Karaoke? Nah, tak dengar pada Eko siapa, ya? Kita terima lagi di belakang Cik Sisi lagi, ya? Halo, Assalamualaikum, karaoke.
2: Halo, Assalamualaikum. Saya Putariku
1: Budaya kita. Dengan siapa nih, Cek?
2: Putra Jalur, ya.
1: Putra Jalur, akhirnya tembus juga.
2: Tembus juga.
1: Nak langsung dandut, apa cak mana?
2: Langsung dandut,
1: ya. Langsung dandut. Apa judulnya?
2: Bukan yang pertama.
1: Bukan yang pertama. Oke, okay, siap.
2: Pocoklah kecil deh radio aku nih.
1: Oke, okay, aku kecil dikit dari sini. Dari kecil dari sana juga, Cek, biar itu biar terdengar.
2: Kecil kayak kecilan, kecil. Tak dengar hampir.
1: Oh, ya baca dari aku kok, Cek. Coba Cek ngomong lagi, Cek.
2: Halo?
1: Nah, tapi aku masih kecil. Saya kecil suara kamu di sini.
2: Halo, halo.
1: Nah, gitu ya.
2: Cek, Cek.
1: Lanjut?
2: Lanjut.
1: Oke. Okay. Gitu rengek ke dulu permintaan dari Cik Putra. Bukan yang pertama. Oke, Cik, ya?
2: Ya, Mbak.

0: Ah, itu deh. Akhirnya sampai juga eh.
1: Iya. Tapi agak rusak dikit.
0: Iya, makanya aku tadi ku itu tuh atuh ku besak dikit, ku besak ku mundur ke.
1: Yang penting kan hadir
0: ya. Iya benar, Cek. Mantap.
1: Meramik
0: ke, alhamdulillah. Minggu kemarin masuk, manggil masuk, dah. Alhamdulillah. Berarti agak ciker dikit tangan tu, dah.
1: Memang tu kejirnya, cek. Kita pernah masuk, kapan korok?
0: Alhamdulillah, masuk.
1: Apa kabar sehat ya, Rin?
0: Alhamdulillah sehat, cek.
1: Terima kasih ya.
0: Oke.
1: Yang belum dikirim, maaflah, lupa.
0: Iyo, konsentrasi, dah.
1: Ya, Rin, mati jos, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Panjang umur, banyak rezeki.
0: Yo.
1: Disayang sama keluarga.
0: Amin, sama-sama. Yo, salam untuk rumah.
1: Siap.
0: Yo.
1: Kalau balik, hati-hati je.
0: Ayo, mana-mana.
1: Aku kemarin liwat situ je, dalam keramat. Tak mampir. Bawa dogan aku tapi penuh. Ay, tak jadi lagi.
0: Ay, dah.
1: Ya, rasa dah ganti pula hari Sabtu tu.
0: Iya benar Nian, hati emang mudik aku.
1: Itu baca ya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang dulu kita tuh, Pak Yu. Halo, assalamualaikum.
2: Ayo, nah tarik mulai kita.
0: Wah, dengan siapa Cek?
2: Robert ya.
0: Wah, Robert eh. Budak.
2: Adik beradik koyak
0: deh. Iya, budak tang Jambi, Robert ini.
2: Iya.
0: Apa
2: iya.
0: Budak KTP ini? Eh?
2: Bang Jambi.
0: Tekati.
2: Inilah boy Landidaro, Cek.
0: Kawannya.
2: Kawannya,
0: eh. Mbak Mano langsung karaoke itu daerah apa langsung dangdut?
2: Oh, biasa gitu.
0: Apa dia?
2: Dangdut.
0: Dangdut gaya ya. Apa dia jelnya?
2: Ah ini baca. Ah, ada lagu apa? Banyak nyanyi galak delay ni, Cek.
0: Oh.
2: Lemak ngancap sana ni kan.
0: Ai sudahlah.
2: Dah dalam minggu sibuk aja, bukan nyala kan.
0: Banyak aja order.
2: Lemang santai dia jas jarang.
0: Iya lah eh.
2: Kalau kami nak beli yo. Bertemu tadi ya dengan dia.
0: Tidak, aku.
2: Ayah dengan Mang Boy, aku tadi bertemu.
0: Oh, bertemu eh.
2: Ayah dengan Mang Boy. Apalah Mang Boy aja.
0: Iya.
2: Baju lagu kita aja.
0: Apa dia judulnya?
2: Tersesat.
0: No, jangan sampai tersesat.
2: Oh iya. Adik-beradik ngoter ini. Lah kebanyakan ngoter. Wah, Pet.
0: Oh.
2: Jangan nyasar, Pet. Lah ngoter-ngoter lah ya. Tiap lah cincin mengaspin itu.
0: Oke, siap.
2: Laju, Cik.
0: Laju.
2: Macak duit sama Cik Rasid lagi ya.
0: Boleh.
2: Jangan tian, Pet, macak duit.

0: pakem ya lagunya.
1: Ala kegember suara jelas itu.
0: Kata kamu dili bagus itu.
1: Ah dili ya.
0: Tidak bagus.
1: Iya.
0: Iya, aku lah sudah.
1: Aku pet ngirim rekamannya.
0: Aku suruh ku cek normal sih bagusnya ini.
1: Iya, belum. Pas-pasnya. Lagi kalau info lewat pet, WhatsApp biasa direkamnya.
0: Biasa iya, biasa apa kita
1: rekam. Kirim punya enggak kelamo.
0: Iya.
1: Ya lah, sehat selalu untuk Cerasi ya.
0: Oh, kecewan.
1: Iya lah, insyaallah kita kapan-kapan ketemu Cerasi.
0: Siap, siap, siap.
1: Iya lah, insyaallah minggu depan kita Cerasi tuh.
0: So eh?
1: Iya. Enggak lemah, tetek rewang Cerasi tuh.
0: Itu eh?
1: Iya. Okay, tadi tak kesepian mah itu kan?
0: Iya.
1: Tapi rewang minggu tadi enggak lemah juga.
0: Ngapo?
1: Kata Ustaz Cerasi tuh, yang rewang minggu tadi. Iyalah, itu baca Rasid.
0: Oh, kecewaan.
1: Saya selalu bareng keluarga, Cik Rasid. Eh?
0: Siap.
1: Lancar-luncur gawiannya. Siap. Semoga lancar juga rezekinya, Cik Rasid.
0: Amin, amin. Sama-sama.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Iwan ke TV, eh. Kita lanjut. Di belakang Cik Iwan ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Selamat malam. Waalaikumsalam, Cik Rasid.
0: Wah. Kita lestari ke?
2: Lestari ke budaya kita.
0: Wah. Dengan siapa nih, Cik?
2: Sama Cik Fauzan.
0: Cik Fauzan, wah.
2: Tungkal Ilir.
0: Wah, kan Joko tuh masuk, pasti masuk langsung dia.
2: Iya, di ini.
0: Jangan senggol-senggol.
2: Tadi disapa sama Mang Iwan tadi, langsung masuk.
0: Langsung masuk dia pasti.
2: Iya.
0: Cik Fauzan nak langsung dangdut apa nak kerokit daerah dulu?
2: Langsung dangdut baik, Cik.
0: Langsung dangdut ya.
2: Cik Rasid ya.
0: Oke, siap. Lagu apa?
2: Buta Karena Cinta aja, Cik Rasid.
0: Buta Karena Cinta, wah. Aku senang lagu ini. Buta Karena Cinta, Mansur.
2: Ada okay. Ini Cik Rasid, ya malam hari ini enggak pula terang ini perempat nih Cik Rasid.
0: Nah.
2: Enggak tahu Cik, menurun Cik Rasid, jadi gemerasak ini, tapi masih ada ini kan.
0: Oh.
2: Insya Allah masih pajak termonitor.
0: Oke, okay, siap-siap. Oke, okay, Cik Fauzan, siap?
2: Oke, okay, siap.
0: Oke.
2: Okay. Buat Bang Iwan tadi digoyang lagi. Nah, buat...

0: Terima kasih.
1: Alhamdulillah
0: Oke, sudah alhamdulillah Cak Rasid ya.
1: Oke, Cak Ozan.
0: Ya, itu baik buatnya Cak Rasid. Selamat tugas ya.
1: Yuk, lanjut. Ya,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Fauzan Di belakang Cak Ozan kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Saya Lestari Kebudayaan Kuto.
1: Nah, dengan siapa nih, Cak?
2: Dengan
1: siapa?
2: Ini Cek, kebetulan dari sana ya,
1: Cek. Iya, Ceknya ya. Kalau itu?
2: Gembar-gembar suara kamu.
1: Masih ya.
2: Oh, suara Cek Rasid kecil kan?
1: Oh iya.
2: Hah?
1: Ah, Cek Elia.
2: Iya, kecil kan suara Cek Rasid di radio.
1: Oh. Kalau sekarang?
2: Nah, sudah.
1: Oke. Cek Eli, nak lagu apa?
2: Langsung dangdut tu ya.
1: Oke.
2: Lagu apa? Lemak Cek Rasid.
1: Oh.
2: Lagu ini Cek, coba apa? Harta dan Firda baik.
1: Harta.
2: Versi Wawa Marisa.
1: Harta dan Surga. Wawa Marisa ya?
2: Iya Cek.
1: Oke, siap. Itu rengek dulu.
2: Mang Iwan, goyang lagi Mang Iwan.

0: Dalam masa belum cek?
1: Andra belum dikerokin dong.
0: Lagi masuk
1: mencet. Oh, usaha dulu ya.
0: Andra masuk lah, Andra. Kedudukan aku kecil.
1: Oke, Cik Eli.
0: Itu baik, Cik Rasid.
1: Oke, Cik Eli.
0: Cik Rasid, semoga tambah ganteng. Baliknya berarti, Cik Rasid.
1: Siap.
0: Semoga selamat sampai ke rumah.
1: Oke, makasih, Cik Eli.
0: Tidak lemaknya dengar suara teleponnya itu gembar, Cik.
1: Gembar ya? Padahal sudah picik ke sini.
0: Itu
1: deh, oke, Celi.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di belakangnya Celi ya. Halo, assalamualaikum. Nah, putus sayang nih ya nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Wah.
2: Tarikan budaya kita.
1: Budak kecil panggil besar ini caknya ya.
2: Kita aja mau rumah deh. Untuk Fauzan, Taro, Jasmine dan Catherine, Eliganu, goyang lagi, robot dengan bolanya.

0: ngapa langsung putus pe? Ay dah.
1: Then I'll try again.
0: Kepuasan. Ya sudah kalau cerita itu deh. Kita terima di belakang. Siapa sana? Halo, assalamualaikum. Nah, putus lagi. Kita cuba lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar?
2: Kabar. Sehat, Bang Asif?
0: Oh, sehat, alhamdulillah.
2: Mantap, Bang Iwan tadi. Ortega, Bang Asif?
0: Ayo, apa dia judulnya?
2: Ortega.
0: Oh. Apa dia judulnya?
2: Bujang tembokan.
0: Bujang tembokan, tak berubah lagi.
2: Tak berubah lagi, ngoyang ke nyincin Mang Aswin.
0: Payu, lanjaklah.
3: Ini dia. Sekolah lagi. Apa? Bang Cik? Oi. Oi, Bang Cik. Apa? Apa dia ngayu, Bang Cik? Kati

0: Oi,
1: makasih,
0: cek
1: kasih.
0: Otek ini, memang.
1: Asli otek dia semalam ini.
0: Wah, kecil ngaspin jatuh mengiwan tadi.
1: Iyo,
0: lanjut kenian iyo.
1: Anjak ke dia.
0: Yang penting ada masuk mengasin. Iyo. Lah pegel juga tadi tuh.
1: Oh iya.
0: Lah putus aja, nah nyingok wong putus. Alhamdulillah masuk.
1: Iyo.
0: Boga cek kasih sehat-sehat deh.
1: Amin.
0: Tambah banyak rezekinya. Semoga juga yang pendengar perempatnya pada sehat-sehat kalau. Itu deh, cek kasih deh.
1: Iya, kapan-kapan
0: kalau
1: kita.
0: Kalau masih nak belakang nak otek lagi lah, itulah. Terima kasih, cek kasih.
1: Yuk, sama-sama, Pak Pet.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Pet, cek masih ada lagi, Pak Yuh. Halo, Assalamualaikum.
2: Lestarikan budaya kita.
1: Wah, dengan siapa, cek?
2: Sama Rian, cek.
1: Cek Rian, wah. Wow.
2: Iya.
1: Akhirnya masuk juga. Cek Rian?
2: Iya.
1: Nak langsung lagu dangdut apa nak
2: roda kehidupan?
1: Roda kehidupan.
2: Iya.
1: Oke, baik.
2: Aduh kacau rezit.
1: Aduh.
2: Aduh,
1: tenang baik. Siap.
2: Ayo. Sisi mati awak pet. Mau pipit, mangiwan. Eli Tobi satu tata.
1: Lanjut deh.
2: Lanjut.
1: Okay.

0: Iyalah. Apa-apa lagi buat hobi ya, sama Eli juga ya.
1: Aku harus selalu menyesuaikan workout aku. Aku ngerasa capek nih abis latihan jujitsu. Bisa update training plan aku.
2: Ini latihan tubuh bagian bawah untuk besok. Ada yang ingin diubah?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pauzan. Di belakang Cek Pauzan kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ayo lestarikan budaya kita.
3: Wah, Bang Napi ya caknya nih.
4: Iya betul, Cak Rasin.
3: Wah, mantap nih kan malam Iko.
4: Iya, dari tadi Cak Rasin.
3: Tapi wong suka bangun latihan belum? Masuk. Kira-kira wong suka bangun latihan belum?
4: Ah, tidak tahu Cak Rasin. Tadi ya suka bangun satu. Ya, mudah-mudahan masih monitor ya.
3: Ah, insyaallah deh.
4: Pak Pen, joget lagi Pak Pen.
3: Iya. Bang Nafi, lagu apa Bang Nafi?
4: Coba lagu Cincin Kepalsuan dari Mansur S ya.
3: Cincin Kepalsuan Mansur.
4: Dari Mansur ya.
3: Oke, kita cari lagu yang khusus buat Mansur ya. Cincin Kepalsuan Mansur. Oke, ada.
4: Mangiran ini ya, di KTP. Mang Hendra Widodo ya.

0: Okay.
1: Udah join YouTube Shopping? Aduh, cuannya gimana?
2: Tag dulu, baru cuan. Cara tagnya simpel.
3: Pokoknya buat segalanya, Pak, ya. Yang lagi dengar, selamat malam. Selamat mendengarkan, ya.
0: Oke, Bang Nafi.
3: Buat Cik Rasir, selamat tugas. Semoga saya selalu Cik Rasir, ya.
0: Sama-sama, Bang Nafi.
3: Itu baik, Cik Rasir. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nafi, ya. Kita terima lagi di belakang Bang Nafi. Halo, Assalamualaikum. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Wah, dengan siapa, Cek?
4: Yang digasi.
0: Wah, Bang Pedi gasi.
4: Iya, mau balik dan nonton orkes, Cek Rasi.
0: Wah, mantap deh.
4: Iya, aura musik digasi.
0: Oh, iya. Jadi, Cek mana? Karaoke kita malam ini?
4: Lagunya ini baik. Bulan Bintang deh.
0: Bulan Bintang.
4: Iya, dari Bang Haji, ya.
0: Bang Haji, ya?
4: Iya.
0: Oke, kita cari Bang Haji, Bulan Bintang.
4: Lagu selu-selu, ya. Gak bantai.
0: Iya, eh? Bayu, Bayu.
4: Buat Mang Nafi, digoyang.
0: Goyang.
4: Buat Pet, digoyang. Rian Sudirman,
0: goyang.
4: Digoyang pula.
0: Yang masih jago, Pet.
4: Iya, aku yang tahu Wong Tigo telah.
0: Iya.
4: Yo, yang lainnya tak tahu, aku kena buat menito soal.
0: Mm-mm.

0: Alhamdulillah. Eh,
1: nyampe juga.
0: Nyampe juga.
1: Iya. Itu baik ya Kasid.
0: Payu.
1: Ya buat kalau-kalau be kalau lah tidur kalau uang sedang ada dulu.
0: Sudah
1: ya buat ya Kasid. Terima kasih atas waktunya.
0: Oke.
1: Ya kalau baliknya hati-hati ya Kasid.
0: Payu, payu, payu.
1: Ya ada lubang yang kalau tumbuh lewat ini. Iya, itu be ya.
0: Payu.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sebelum ayo kita terima syukur lagi. Untuk dulu kita ini yang terakhirnya dah eh. Oke. Halo, assalamualaikum. Nah, terputus. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, Cek?
2: Dengan dulu kita. Terakhir.
0: Terakhir, eh?
2: Iya.
0: Agar apa-apa malam ini?
2: Koyong.
0: Oh, koyong.
2: Ala ketaro.
0: Nah, ikan musuh deh. Lagi lagu apa, Yung?
2: Lagi kita lagu selu, bay. Lagu Caca Andika, bay.
0: Apa dia judulnya?
2: Gantungan baju.
0: Gantungan baju. Caca Andika. Pak Yung, kita rengek dulu Caca Andika, yuk. Gimana?

0: sampai juga akhirnya gratis. Terima kasih Jerasid.
1: Bayo.
0: Selamat malam ya untuk Jerasid. Ya selamat tugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke deh, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik itu dulu dengan berakhirnya lagu dari C. Edi Sukarame tadi. Waktu C. Rasid sudah tidak terima lagi ya. Nah, kita cukup sampai di sini. Tinggal closing aja. Ya. Tapi nak C. Rasid rengek dulu coba lagu ini. Lagu C-nya C. Rasid belum paham-paham. Nak coba-coba dulu ya. Payung.

0: Bye dulu sabura yo. Acara kita karaokean. Cik Rasid cukup gak sampai di sini? Pada dulu sabura yo yang masih sampai saat ini masih monitor radio Proma 4 Palembang. Seperti Mang Cik Iwan dan yang lainnya. Wapet juga yang masih monitor tetap monitor. Cik Iwan cayo jangan lembur Cik Iwan. Jadilah besok nyambung lagi dah eh. Baik dulu sabura yo. Cik Rasid mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto beli buah sempayo. Kalau senang gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Balam.

Sobat Budaya, dengan demikian usai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok hari Senin 20 Juli 2026. Akhirnya atas nama pimpinan LPPRI Palembang, kami yang bertugas Muhammad Abdul Rashid mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Senin, tanggal 13 bulan Juli tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

tempat dimakan duduk di Muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dodolor dimana pun berada yang dapat nangkep siaran kami. Selamat pagi ya. Cek Iwan kembali menyapa di Sriwijaya Pagi edisi Senin 13 Juli 2026 ini yang akan ngerewangi dulur sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tinjauan program untuk hari ini ialah yang pertama akan dimulai dengan hikmah pagi pengajian Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 1 sampai dengan 11 yang dibawakan Qori almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafiz. Kemudian dilanjutkan dengan hiburan religi dan kemudian dilanjutkan dengan renungan monolog bersama Ustadz Haji Orbit Rupawan. Kemudian dilanjutkan lagi dengan hiburan religi. Sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada informasi sedengar dan kita masuk ke cerita pagi ini dengan tema layanan siaran budaya dan pariwisata. Di pukul 7 akan ada informasi sedengar dan kita masih berada di cerita pagi ini dengan tema layanan siaran budaya dan pariwisata. Di pukul 8 akan ada informasi sedengar dan kita masuk ke Anjang Sana, masih dengan tema yang sama, layanan siaran budaya dan pariwisata. Di pukul 9, seperti biasa ada informasi dengar dan obrolan komunitas yang mana kita bakal nampilkan narasumber dari berbagai komunitas di Sumatera Selatan dan sekitarnya. Sekian tinjauan program untuk hari ini di Sriwijaya Pagi. Berikut kami putarkan rekaman pengajian Al-Quran As-Sajdah ayat 1 sampai dengan 11 oleh Qori almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafiz.
1: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم

ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur. Saatnya kita hikmah pagi bersama Ustadz Orbit Rupawan dengan tema mendidik warga butuh ilmu dan subtemanya keharusan mendidik warga agar taat kepada Allah. Benar Ustadz materinya seperti itu? Ya, ya Ustadz. Ya, silakan materinya Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara muhtaramin, pemirsa perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dapat berjumpa di ruang dengar pemirsa perempat RRI Palembang. Lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin pada bab 38 berkenaan dengan keharusan mendidik keluarga agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa, sebagaimana yang saya sampaikan tadi pada bab 38 dari kitab Riyadhus Shalihin ini adalah tentang keharusan mendidik keluarga agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an kita temukan perintah itu agar kiranya kita berkewajiban untuk menjaga keluarga, anak keturunan kita agar jangan sampai mereka tersesat. Kita berkewajiban untuk mendidik, mengarahkan mereka untuk tetap di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka ayat ini menjadi dasar tentang wajibnya bagi seorang kepala rumah tangga, ayah ataupun ibu, untuk memastikan anaknya, orang yang di bawah tanggungannya dalam ketaatan dan mendidik mereka untuk tetap dalam ketaatan, karena itu merupakan perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, hadis yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, akhadha al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamratis sadaqah. Suatu saat Hasan

menerima sedekah. Kalau menerima hadiah, mereka boleh. Tapi kalau menerima dan mengambil sedekah, mereka tidak boleh. Nah, ketika, dan itu beliau sampaikan juga kepada anak keturunan beliau, istri dan anak keturunan beliau, bahwa anak keturunan Rasulullah tidak boleh makan sedekah. Nah, ketika itu Hasan Ibn Ali, anak dari Ali, masih kecil. Posisi dia, posisi Hasan bin Ali waktu itu masih sangat belia, sekitar umur 2 tahun. 2 tahun atau 3 tahun, belum ngerti apa-apa, tiba-tiba mengambil apa kurma yang disedekahkan untuk kaum muslimin, dan kemudian dia makan. Maka Rasulullah serta-merta memerintahkan Hasan untuk memuntahkan kurma tadi, tidak makan harta sedekah tadi, seraya mengajarkan langsung bahwa sesungguhnya kita, aku dan anak keturunanku termasuk engkau, tidak boleh makan harta sedekah. Jadi Nabi sendiri mencontohkan bagaimana beliau memastikan anak keturunannya tetap di dalam aturan yang sudah ditentukan. Beliau memastikan agar anak keturunannya tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungan harus dipastikan, harus diarahkan dalam kebenaran dengan cara yang baik dan bijaksana. Kemudian yang kedua, ahlul bait atau keluarga Nabi tidak boleh makan harta zakat atau harta sedekah. Mereka dapat bagian 4% dari harta ghanimah atau rampasan perang, dan mereka boleh menerima hadiah. Tapi kalau sedekah dan zakat, mereka tidak menerima. Kemudian para pemimpin bertanggung jawab untuk menghimpun harta zakat lalu membagikan kepada yang berhak dengan amanah. Jadi para orang-orang yang berzakat itu mengumpulkan harta sedekah di Baitul Mal. Rasul sebagai pemimpin menjadi pengawas dan memastikan yang berkewajiban untuk membayar zakat dan mendistribusikan kepada yang berhak menerima. Nah, ketika itulah Hasan mengambil namanya budak kecil, nyingok makanan, nyingok kurma matang, langsung ditelannya, baik, langsung dimalai oleh Rasulullah SAW. Jadi ini pengajaran yang kita dapatkan di dalam hadis yang pertama, bagaimana Rasul mencontohkan, bahkan pengajaran tentang taat dalam kebenaran itu dicontohkan Nabi kepada cucunya sendiri, bahkan ketika cucunya masih sangat sangat belia. Itu hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, riwayat dari Abi Habs Umar ibn Abi Salamah Abdullah ibn Abdul Asad Rabibu Rasulullah SAW, dari Hafiz Umar bin Abu Salamah, anak tiri dari Rasulullah SAW, berkata, qala kuntu gulaman fi hajari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu aku masih kecil, aku ada di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu bis sahfa. Saat itu tanganku sedang menyusuri nampan makanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anakku, sammillah ta'ala, waktu kamu nak makan, maka bacakanlah basmalah, bacalah, sebutlah nama Allah. Wakul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalika, dan makanlah yang dekat denganmu. Fama zalat tilka ta'mati ba'du. Setelah itu, cara makan seperti itulah yang aku lakukan. Jadi Abu Hafs Umar bin Abu Salamah saat masih kecil sedang duduk di pangkuan Rasulullah. Artinya usianya antara 2 tahun atau 3 tahun atau 1 tahun, artinya masih betul-betul belia, sedang ingin mengambil makanan di nampan untuk dimakan. Maka ketika itu Rasul langsung mengajarkan kepada anak yang masih kecil tadi, wahai anak, bacalah waktu makan, bacalah dengan bismillah, makan dengan tangan kanan, ngambil makan yang dekat dengan, jangan menjangkau yang jauh. Maka kata Umar ibn Abu Salamah mengatakan, setelah itu seperti itulah aku makan, sebagaimana yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

pemirsa Perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, di hadis yang kedua ini kita kembali dapat penegasan bagaimana pengajaran yang dicontohkan oleh Nabi kepada kita sebagai kepala rumah tangga memang harus dimulai dari sejak anak masih belia. Mengapa? Karena perbuatan baik ini kan pada mulanya terasa berat kalau kita tidak biasa. Sholat itu akan terasa berat kalau dari sejak kecil kita tidak biasakan sholat. Begitu juga belajar itu dilatih dari sejak usia belia. Anak dituntut untuk belajar, dibiasakan untuk belajar agar nanti ketika memasuki usia remaja mereka sudah punya kemampuan dan kebiasaan untuk belajar. Termasuk juga perbuatan-perbuatan lain, misalnya ibadah puasa, kemudian bersedekah, itu semua harus diajarkan dari sejak usia belia. Mengapa? Karena ala bisa, karena biasa pepatah kita, orang yang pada mulanya belum bisa, kalau dibiasakan lama-lama bisa, dan akhirnya sesuatu yang sudah bisa tidak lagi menjadi beban, tidak memberatkan bagi mereka. Nah, sementara orang yang tiba-tiba dipaksa, kalau tidak punya keimanan, tidak punya kesadaran diri, maka apa yang diperintahkan berupa kebaikan tadi akan terasa berat. Seperti contohnya, bagaimana anak-anak kita ketika usia remaja susah untuk diajak sholat. Mengapa? Karena bisa jadi mungkin karena dari sejak kecil belum biasa sholat, tidak kita biasakan sholat. Apa itu tadi? Karena mereka belum memahami hakikat keimanan terhadap Allah, hakikat kewajiban sholat terhadap diri mereka. Maka pentingnya pengajaran agama tentang memahami akidah dan memahami pentingnya syariat, tapi yang lebih penting daripada itu diajarkan syariat itu, kewajiban itu sejak usia dini, agar nanti ketika mereka sudah biasa baru mereka menggali manfaatnya. Jadi pada hakikatnya itulah proses pengajaran yang diajarkan oleh Rasul, bahwa pendidikan agama, pengajaran kebaikan, mengajarkan kepatuhan kepada anak dan keluarga itu dari sejak usia dini, agar tertanam hal yang baik dari sejak usia dini, mereka terbiasa mengerjakan perbuatan baik sejak usia dini, maka setelah mereka remaja, setelah mereka dewasa, setelah mereka akil baligh, mereka terbiasa di dalam kebaikan, mereka sudah terbiasa mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang kedua ini kita dapat tarik kesimpulan. Yang pertama, mengajarkan akhlak mulia dan mengarahkan anak itu adalah merupakan hukumnya wajib bagi orang tua, bagi ayah dan ibu. Kemudian yang kedua, di antara adab ketika makan adalah memulai dengan mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah, memakan dengan tangan kanan dan tidak mengambil makanan yang letaknya jauh daripada diri kita atau makanan yang ada di depan orang lain, kecuali buah-buahan atau yang seizin orang-orang tersebut. Jadi seperti misalnya zaman sekarang ini, kalau di meja besar itu, meja yang berputar itu kan, lauknya itu kan berputar. Artinya kita bisa putar meja, kita ngambil. Tapi kalau dalam konsep hidangan kita ngambil lauk yang ada di dekat kita, boleh ngambil yang sedikit jauh, tapi tetap minta izin dengan orang yang terdekat dari makanan yang dihidangkan tadi. Dan itulah adab yang diajarkan dalam adab makan di dalam Islam. Dan itu diajarkan oleh Rasul kepada anak keturunannya dari sejak usia dini. Kemudian para sahabat termasuk yang masih kecil pun berupaya semaksimal mungkin untuk mencontoh apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah perempat dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Selanjutnya kami sampaikan hadis yang ketiga, riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu.

Mas'ulatun an ra'iyati, dan seorang pembantu adalah pemimpin bagi harta majikannya, dan ia akan bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin. Fakullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati, maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis muttafaqun alaihi. Maka di dalam hadis yang ketiga ini kembali menguatkan tentang status seorang ayah di dalam rumah tangga, seorang ibu di dalam rumah tangga, hatta seorang pembantu di dalam rumah tangga. Mereka semua punya tanggung jawab, memimpin tanggung jawabnya, dan suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban atas yang ia pimpin. Maka seorang ayah menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, dia bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Para istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya, maka ia pemimpin bagi anak-anaknya, orang-orang yang ada di dalam tanggungan suaminya, dan ia akan bertanggung jawab dengan apa yang ia pimpin. Orang-orang yang bertanggung jawab di rumah seperti pembantu, orang-orang yang kita beri kepercayaan, mereka adalah pemimpin bagi tanggung jawab yang diserahkan kepada mereka, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti pembantu tadi, mereka adalah pemimpin bagi harta benda milik majikannya. Kalau majikannya punya kendaraan dan diserahi fungsi kebersihan, fungsi perawatan kepada kendaraan tadi, maka pembantunya adalah pemimpin bagi kendaraan majikan yang diserahkan kepadanya, dan pembantu tadi akan dimintai pertanggungjawaban terhadap harta benda yang dititipkan majikan, diserahkan tanggung jawabnya kepada pembantu tadi. Misal contoh lagi, seorang kepala rumah tangga, ayah ibu, karena tanggung jawab di luar, tanggung jawab kerja, maka dia bayar seorang pembantu untuk merawat anaknya, untuk menjaga, merawat, memberi makan anaknya. Maka pembantu tadi diberi wewenang untuk merawat, memberi makan, melatih dan lain sebagainya kepada anaknya dan kepada anak dari majikannya, dan dia kelihatan dimintai pertanggungjawaban. Tapi sesungguhnya hakikat yang paling sempurna tetap pendidikan anak tadi kembali kepada ayah dan ibunya. Sementara pembantu tadi kan hubungannya hanya sebatas transaksional antara majikan dan bawahannya. Jadi ketika ia mengerjakan tanggung jawab, sama seperti ia merawat kendaraan, merawat harta milik majikannya. Suatu saat dia akan dimintai pertanggungjawaban. Kita punya hak untuk meminta pertanggungjawaban. Tapi hakikat tanggungjawab mendidik anak itu ada pada ayah dan ada pada ibu. Bahkan kalau di dalam hadis ini dikatakan tanggungjawab ayah itu adalah memenuhi kebutuhan orang yang ada di dalam tanggungannya, mencarikan rezeki dari luar untuk memenuhi hajat hidup dari istri dan anak-anaknya. Sementara seorang istri bertanggung jawab untuk proses berjalannya rumah tangga, bertanggung jawab kepada suaminya tentang penjagaan terhadap anak-anaknya, harta benda suami, termasuk juga orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab suami tadi, seperti pembantu dan lain sebagainya. Yang mengaturnya itu adalah istri. Makanya kalau dalam istilah bahasa Arab, ibu itu adalah penguasa utama di rumah tangga. Al-ummu rabbatul bait. Bahwa seorang ibu itu adalah rabbatun. Jadi kalau kita tahu Allah itu kan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Nah kalau di rumah tangga disebut Rabbatul Bait. Jadi kalau ada Tuhan perempuan, maka ibu adalah Tuhan perempuan di dalam rumah tangga. Tapi kita tidak mengatakan ada Tuhan puan, Tuhan perempuan, begitu kan. Artinya, makna Rabbun itu artinya dia yang mengatur, dia yang merawat, bahkan dia punya hak untuk menghancurkan alam semesta ini. Disebut dengan Rabbul Alamin. Maka dikatakan Rabbatul Bait. Ibu itu adalah Rabbatul Bait, penguasa mutlak di dalam rumah tangga suaminya. Dia yang mengatur, dia yang mengelola, dia yang merawat. Nah kalau tidak benar, bisa juga dia akhirnya yang merusak aturan di dalam rumah tangga. Nah balik ke cerita di dalam hadis ini, pemirsa perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, dalam Islam tanggung jawab terbagi menjadi dua, bersifat agama dan bersifat duniawi. Yang bersifat agama akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat, sedangkan yang bersifat duniawi akan dimintai pertanggungjawabannya oleh mereka yang dipimpin dan diputuskan di pengadilan. Kemudian yang kedua,

0: setiap individu memiliki tanggung jawab, hanya saja ada tanggung jawab yang besar, ada juga tanggung jawab yang kecil. Kemudian mengurus dan mendidik anak adalah tanggung jawab yang harus diprioritaskan ayah dan ibu, karena tanggung jawab terhadap pendidikan anak itu di dunia dan di akhirat. Pemirsa program RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tiga hadis dari bab ke-38 kita Riyadhus Shalihin bercerita tentang keharusan mendidik keluarga agar taat kepada Allah. Semoga bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan keterangan hadis ke-4, ke-5, dan ke-6 dari bab ini di pertemuan minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas materinya. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi pengingat bagi kita dan pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dulur, setelahnya kita akan lanjut dengan hiburan religi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Sansana Mandar ialah tradisi lisan masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah yang menceritakan kisah tokoh bernama Bandar. Cerita ini disampaikan oleh penutur yang disebut Panyasana menggunakan bahasa Dayak Ngaju. Tradisi ini berfungsi sebagai hiburan sekaligus ritual untuk menyampaikan cita-cita dan harapan kepada roh leluhur. Dalam penyajiannya, Panyasana biasa menutur ke kisah secara biasa atau dalam bentuk nyanyian. Beberapa pertunjukan Sansana Bandar disajikan dalam bentuk penampilan ansambel musik. Tradisi ini juga menjadi wujud pelestarian budaya lisan dan nilai spiritual masyarakat Dayak Ngaju. Kita beralih ke info selanjutnya. Ganggan ikan yang merupakan makanan khas dari Pulau Belitung, Bangka Belitung, yang berupa sup ikan berbumbu khas. Bumbu utamanya terdiri dari cabai, kunyit, dan kemiri yang dihaluskan lalu dimasak untuk memperkuat cita rasa. Hidangan ini kadang tambahkan pucuk daun nangka agar lebih aromatik. Ganggan juga memiliki beberapa variasi seperti ganggan liut, yaitu ganggan kental dari singkong rebus dan bumbu. Varian lainnya ialah ganggan nanas yang memiliki kuah kuning segar dengan rasa pedas dan manis. Selain disajikan sehari-hari, ganggan juga hadir sebagai jamuan dalam berbagai acara.

0: Sekian info sedengar ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang merenduh sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Abah, udah abah, gue sayur abah naik lagi abah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya. Lemes kena susah kayak nyari sayur.
2: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini naba. Sayuran bakal dinaik ke.
3: Oh, eh bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, ba. Sebelum bertandeman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS,

0: WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.

88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodulur bersama Cek Yohan ya di Sriwijaya pagi ini. Nah, buat dodulur yang lagi aktivitasan atau lagi siap-siap nak nganter ke anak pertama kali masuk sekolah setelah kemarin libur panjang, libur semester ya, atau mungkin ada juga anak yang baru masuk sekolah inilah kelas 1 ya, karena kemarin sempat MPLS ya. Semangat ya. Karena pagi ini Cek Ewa pantau-pantau pecaknya macet nian, baru juga 6:30, tapi jalanan di sekitaran Sudirman ini Masya Allah, tabarakallah, bunda-bunda, ayah-ayah ya, macet panjang dari flyover sampai ke rumah sakit umum. Sabar-sabar ya, kalau misalnya sekolah anaknya daerah-daerah sini, sabar-sabar, jangan nak sekelaksonan, nak semarahan. Mungkin ini karena hari pertama, jadi wong tua tuh lebih apa ya, lebih semangat nak nganter ke anaknya sekolah di hari pertama ini. Tapi kita lepas ke dulu yang anter-nganter anak hari pertama sekolah ini, karena Cek Yohan sini bakal ngasih tahu apa bae sih nak yang Cek Yohan info ke dulur-dulur nih. Pecak biasa di Senin pagi ini biasanya layanan siaran budaya dan pariwisata, dan kali ini Cek Yohan bakal ngebahas masalah warisan budaya tak benda Sumatera Selatan. Nah, apa bae sih yang ada di Sumatera Selatan ini? Jadi menurut daftar kita nih ya, setidaknya sudah ada 23 dari 43 warisan budaya tak benda yang sudah resmi di mendapatkan sertifikat pengakuan dari Kemendikbud RI. Jadi tapi daftar ini terus bertambah setiap tahunnya. Antara lainnya kalau misal dari seni pertunjukan atau tari dan teater itu ada tari Gending Sriwijaya, tari Tanggai, tari Ererai, teater sama teater Dulmuluk. Terus di kemahiran dan kerajinan tradisional ada Songket Palembang sama Laker Palembang. Itu kerajinan okir kayu yang berlapis pernis merah khas Palembang. Kalau di tradisi dan ekspresi lisan atau adat istiadat itu ada incang-incang dari Pedamaran, Jedor Pendabaran, Telo Abang Palembang, Sedekah Balak dari Oku Timur, tradisi rumpak-rumpak, tradisi tepung tawar perdamaian sama batang hari 9. Nah, kalau dari kuliner tuh ada pempek, tekwan, burgo, maksuba. Dan kalau dari arsitektur dan adat itu ada rumah ulu sama ada pernikahan Palembang. Nah, yang Cek Yohan sebut tadi itu sudah tercatat secara resmi ya, dan dapat sertifikat pengakuan dari Kemendikbud RI. Itu dulu bayang pacak Cek Yohan info ke selanjutnya. Ada info lebih detail pastinya, tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodlore masih bersama Cek Yon pastinya di Sriwijaya pagi. Nah, ngomongin tentang warisan budaya tak benda nih, pernah kita nikmati semangkuk tewan hangat, nyaksi ke gemulainya tari geni Sriwijaya, atau jingok songket yang berkilau keemasan. Nah, itu galo-galo itu bukan cuma sekedar tradisi biasa, itu merupakan bagian dari warisan budaya tak benda atau sering disingkat jadi WBTB. Jadi apa sih sebenarnya WBTB ini? WBTB ini ialah warisan budaya yang sifatnya tidak berwujud fisik, tapi hidup dalam praktik pengetahuan, keterampilan, dan tradisi masyarakat. Ia diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, mulai dari tarian, musik, teater, kerajinan tangan, adat istiadat, hingga kuliner khas daerah. Berbeda dengan warisan budaya benda yang pecak candi atau prasasti yang bisa disentuh, WBTB justru hidup dalam kebiasaan sehari-hari kita. Ia ada dalam gerak tari, dalam syair yang dilantun ke, dalam tangan-tangan pengrajin yang nenun songket, bahkan dalam resep pempek turun-temurun. Nah, dulur-dulur ya. Di Sumatera Selatan dewek ini sudah puluhan karya budaya yang diakui dan disertifikasi sebagai WBTB nasional, sebut becak songket Palembang, teater Dulmuluk, hingga tari arai-arai dari lahat. Tapi pengakuan itu tidak cukup. WBTB itu akan tetap hidup kalau kita sebagai generasi muda tuh galak ngenal, belajar, dan nerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena sejatinya melestari kebudayaan itu bukan cuma tugas pemerintah atau budayawan, tapi tugas kita bersama. Jadi, Pak Yu, mulai dari hal kecil baik kenali budaya daerah dewek, cerita ke uang lain, dan bangga ke warisan leluhur kita. Karena budaya yang lestari itu ialah identitas bangsa yang abadi. Itu tadi sekilas cerita tentang warisan budaya tak benda, Dolore. Tetap bersama kami di Prompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, wuih dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agek du

0: coba. Sebelum bertanda mantu, kita baca dulu tipsnya di nni.co.id.
1: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.